0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Indonesia terapkan BBM etanol 20% 2028. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya Raffina Yutama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta resmi menjalin kerjasama dengan Danantara untuk mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di ibu kota. Melalui kerjasama tersebut, sampah rumah tangga di Jakarta akan diolah menjadi energi listrik. Sampah rumah tangga di Jakarta akan diolah menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kota. Beralih ke berita utama kali ini, mandatori pencampuran BBM bensin dengan etanol 20% akan dimulai pada 2028. Kebijakan tersebut menjadi bagian strategi jangka panjang mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, langkah tersebut merupakan hasil evaluasi dan pembelajaran dari keberhasilan program biodiesel. Lalu dari berita internasional, Korps Garda Revolusi Iran mengeluarkan peta baru Selat Hormuz yang diklaim berada di bawah kendali pasukan militer tersebut. Dilansir Anadolu Agency, zona yang ditetapkan pada peta baru tersebut membentang di antara dua garis maritim. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di satu jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Gen FM Jakarta, Surabaya barengan sinyal, sinyal Yusril Kemal and good morning Jakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan good morning Indonesia.
3: Good morning Indonesia. Yay.
4: Good morning the world.
2: Gue mau kasih semangat buat warga Jakarta yang kemarin 3 jam, 4 jam kacau. Di jalan, 5 jam di jalan.
3: Aku.
4: Kamu dari mana?
2: Yang harusnya cuma sejam dua jam.
3: Iya.
2: Bahkan nggak nyampe dua jam. Yeah. Kosinya gimana?
3: Kalau gue kemarin itu dari Gandaria City menuju Sawangan hampir 3,5 jam.
2: Jam berapa itu?
3: Jam 5 banget keluar.
2: Wow.
3: Nyampe setengah 9 kurang.
2: Wow. Setengah 9?
3: Iya.
4: Kamu jam 5 kurang itu berpikiran untuk dari Gandaria ke Sawangan.
2: Lu ngapain jam 5? Enggak.
3: Sebenarnya kan kemarin emang lagi ada acara ketemuan sama ini kan. Nyokap-nyokap temen SD-nya Pasya. Oh. Gitu. Jadi masih ada.
2: Kok di Gandari biasanya kan anak-anaknya Pasya itu kan di Jakarta International School. Terogong gak, kan.
3: Emang gue kan sebenarnya meskipun Sawangan masih mall-mall Jaksel kan.
2: Nongkrongnya di La Bodega.
3: La Bodega. Aku di Amigos, agak minggir got sedikit.
2: Ini La Bodega yang tahu-tahu aja itu tempatnya.
3: Iya, Tete.
2: Yang tahu-tahu aja.
4: Terus dari Gandaria ya.
3: Emang nggak tahu kan, maksudnya udah ngeliat cuma hujan doang. Gue pikir nggak segede itu gitu. Yeah, yeah, yeah. Jadi pas keluar parkiran, yang ke arah arteri, ya Allah ya Rob. Gue posting juga itu. Kan, nggak gerak sama gak sekali. Gerak sumpah, gue tuh udah kayak yang, kan emang kalau misalnya di mobil, ini kaki juga kan belum normal. Sampai kaki gue bengkak banget, karena hampir 3 jam setengah. Lo bayangin?
2: Lo tipe nih sobat Gen, lo tipe. Gue nggak tahu ya. Kalau Jakarta lumayan relate nih sama pernyataan, sama pertanyaan ini. Mungkin Jakarta dan kota-kota besar ya, yang lagi nonton. Kalau lu tahu nih Jakarta macetnya kan sadis ya guys ya. Mungkin yang belum tahu sih kan penonton kita di mana-mana nih.
3: Iya.
2: Lu kalau tahu yang namanya Jakarta macetnya kalau udah hujan kayak kemarin itu udah
4: lumpuh total.
2: Nah, gue tanya, lu apakah tim hajar aja Kaisinyo?
4: Hah?
2: Atau
4: nunggu dulu
2: aja deh. Gue nunggu aja deh.
4: Kalau aku ya.
2: Lu tim apa?
4: Kalau aku nunggu dulu. Tapi kalau sampai 2 jam gak ada pergerakan, masih 2 jam kok kayaknya gak berangsur pulih.
3: Melipir.
4: Mau gimana, gak ada cara lain.
2: Lu nunggu dulu berarti lu gak gerak-gerak. Nunggu dulu apa jalan?
4: Nunggu dulu.
3: Maksudnya sambil jalan dulu.
4: Enggak. Nunggu dulu
2: di mall.
4: Misal di mall gitu. Misal hujan deras. Kita kan tahu kalau hujan deras itu pasti apalagi sore ya. Pasti akan macet banget. Nah, misalnya udah terlanjur hujan. Dan kita tahu lah kalau hujan macet banget pasti. Kita tunggu dulu. Kalau udah nunggu kira-kira 2 jam lah, 2 jam 3 jam. Kayak enggak ada ini. Enggak mau.
3: Baru keluar, masa lu nunggu di dalam.
4: Iya.
3: Kemarin tuh juga pas lagi baru keluar gua kasih lihat video ke laki gua. Udah masuk balik lagi aja. Mau masuk balik ke mallnya aja susah.
2: Kenapa?
3: Ya semua karena udah padet banget gitu loh.
2: Kalau sobat Gin gimana?

0: Coba kita baca ya.
1: Ini hajar ada aja, dari
0: para pale.
1: Ya, ada Ariwan juga hajar terus.
0: Ya, karena kalau nunggu itu balik lagi ya, nunggu itu juga pakai duit, guys.
2: Betul.
0: Nunggu gak itu pakai duit, guys.
2: Gak makan, ngopi segala macam.
0: Yang paling simpel ya, bayar parkir.
2: Iya.
0: Ya. Makan,
1: betul.
0: Ngopi,
1: betul.
0: Iya kan?
1: Ya.
0: Sambil belum kalau lu impulsif.
2: Bukan lagi.
0: Beli ini
2: tiba-tiba.
0: Iya. Gitu.
1: Mm-mm.
0: Ya, itu udah pasti cost itu semuanya.
1: Mm-mm.
0: Makanya yang namanya macet itu merusak ekonomi itu benar.
2: Iya.
0: Gua dulu enggak ngerti apa sih maksudnya, oh ini. Merusak ekonomi kita.
2: Iya. Karena pasti kita kan jadi boros gitu.
1: Yeah.
2: Ini kata Riza, kemarin suami gue stuck di stasiun Kebayoran Baru. Stasiun Kebayoran 2 jam lebih.
1: Yeah.
2: Ke hold sampai keluar stasiun.
1: Wow.
2: Mau masuk lagi ini juga penuh
0: teman-teman
2: katanya.
0: Teman-teman KRL juga kemarin enggak jalan, cuy. Bener. Katanya.
1: Busway, TJ,
0: Busway.
1: TJ kemarin di TJ Petukangan.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Itu udah macet banget. Ada temanku yang saking macetnya, dia 2.5 jam di atas TJ, stuck. Akhirnya dia memutuskan untuk jalan kaki.
0: Yeah.
1: Dan temen gue ini pas banget kemarin ulang tahun. Jadi aku ucapin happy birthday. Welcome to
2: pas
1: the Jakarta.
2: Ya.
0: Kalau di Jakarta, kalau Jakarta pedestriannya enak kemana-mana sih. I would walk juga sih.
1: Ya.
0: Gua akan jalan sih.
1: Betul.
0: Kalau pedestriannya di mana-mana enak ya.
1: Iya, iya.
0: Kayak Sudirman kan udah enak tuh.
1: Iya, kalau Sudirman lah sepanjang Sudirman sampai Senayan mau lah jalan.
0: Sampai Blok M tuh masih enak.
1: Masih enak.
0: Iya. Kemana enggak enak ya?
1: Apa? Ke Little Tokyo.
0: Little Tokyo.
1: Iya kan? Makan ya dong.
2: Iya, mau melipir kemana lagi sih? Sebenarnya kan kalau lagi kayak gitu tuh badan pada kaku. Ya enaknya melipir kemana coba Yus?
1: Apa?
2: Kalau lagi kayak begitu.
1: Kuku.
2: Spa.
1: Yes. Kuku. Spa, spa. Family spa.
0: Kenko, Kenko.
1: Yes. Family Kenko. Spa.
0: Betul.
2: Abis sambil karaokean gak?
1: Oh, kalau itu. Ini masih jam 7.
0: Ada. Disebut lagi. Galeri Tanama Emas.
2: Aduh. Udah typo lagi dia.
0: Sengaja kayaknya.
1: Kemarin terobos banjir dari Jalan Jeruk Purut, Bang. Banjir ampe sepaha orang dewasa.
0: Wow. Ya Allah. Mobil aman, bos. Hari ini berangkat dari Bintaro agak lebih sepi loh. Karena semua orang Bintaro tuh nyampe rumahnya kayak udah 4 jam, 5 jam.
2: Ya, ya pasti itu mah udah hamsyong banget sih kemarin begitu.
0: Jadi pagi ini gue berangkat. Gue pagi ini bahkan agak telat ya. Tapi gak ada orang yang berangkat. Karena capek, cuy.
2: Gak ada yang bangunin juga kan. Kan Ayang Beb lagi ke Korea. Lu gak ada yang bangunin kan. Kalau ada yang mau bangunin coba telepon Kemal deh. Ya kali aja ada sahabat lo gitu.
0: Kan kalau ada istilah kalau anak zaman sekarang sleep call. Kalau bangun apa ya?
2: Wake up call apa?
0: Wake up call.
1: Ah, wake up call.
2: Iya.
1: Iya.
0: Ini Ciledug. Wah, kemarin Ciledug teman gue enggak bisa lewat.
1: Iya, Ciledug juga.
0: Ciledug enggak bisa lewat kan Aquarius kemarin?
1: Benar. Ini jalur langit juga
2: stuck. Ih, Ciledug mah kusut banget.
0: Kusut kemarin.
1: Jalur langit tuh.
0: Dari pasarnya sama depan Shell banjir kan kemarin kan Aquarius
2: betul,
0: ya.
2: Betul, betul.
1: Pengguna komuter 2-3 minggu ini lagi dikasih ujian banget benar.
0: Benar. Depok kerendam ya. Alhamdulillah sih Bintaro gue aman, Sawangan aman.
2: Sawangan alhamdulillah aman ya meskipun maksudnya ya macetnya lebih nggak ngotak sih, tapi ya stay safe ya buat semua para pejuang nafkah ya. Mudah-mudahan ya bisa teratasi cepet lah ya. Namanya tuh
1: drainase.
2: Buat aliran drainasenya.
0: Ragunan tuh katanya, sepaha katanya itu. Hah? Ini ya kafling Polri ya.
2: Ragunan sepaha ya Allah.
0: Yang depan kafling Polri bukan sih?
1: Mungkin iya kali
0: ya. Grogol ke Bintaro 4 jam Mas Kem ya kan? Ih, tetangga gue juga bilang kemarin 4 jam sampai 5 jam cuy.
1: Iya.
0: Gila.
1: Kemarin aku lihat story-nya Businyo yang itu sih yang apa arteri.
2: Ya itu, wah, itu pas banget sih. Baru keluar makanya.
1: Kalau segitu sih aku enggak sih.
2: Ya ampun, enggak habis udah kayak pas ya harusnya mungkin yang jadi pelajaran nantinya kalau misalnya pas mau pulang kita keluar pintu mall dulu lihat kondisinya kayak apa kalau hujan. Gue salahnya langsung ke parkiran mobil aja jadi pas keluar
0: lihat dulu.
2: Ya Allah,
0: tapi lu tahu hujan di luar
2: tahu kan, cuman gue pikir hujan doang gitu
0: kan,
2: nggak yang banjir
0: kan ya.
2: Iya nggak berasa gitu.
1: Aku waktu itu pernah tuh jalan dari Bintaro waktu itu hujan deras banget pak.
0: Iya
1: terus habis itu karena lagi taping, lagi syuting, habis itu keluar-keluar tuh nggak tahu infonya bagaimana.
0: Yeah.
1: Ternyata di pasar Minggu udah menggenang banget gitu. Akhirnya, aduh, stuck di situ lagi gitu. Apalagi kalau di depan kita ada LCGC. LCGC itu yang nggak bisa nerobos.
0: Yeah.
1: Jadi dia mau mundur nggak bisa, mau maju juga nggak berani.
2: LCGC itu LC yang kayak apa? Maksudnya
1: LC yang gondrong dan cantik.
0: LC Gizi. LC yang gondrong dan cantik baru.
2: Kalau menggendang ah.
0: LC
2: gondrong dan cantik. Kalau gondrong kan buat laki ya.
0: LC GC.
1: Apa itu?
0: LCGC. Kalau LC GC jadi kayak dia mulutnya.
2: Gua otak gua langsung. Tahu.
0: LCGC aja ngomongnya.
2: Nanti bawa anak pengen kerokan sambil meluk.
0: LCGC aja masih pagi nih, guys.
1: Nih saking pagi ini sepi Bintaro ke Kebayoran 20 menit.
0: Pagi sepi banget.
2: Sepi banget ya sih, bener.
0: Oh, ini asli sepi banget tadi pagi Bintaro. Dan gue kebayang sih, lelah cuy. Lelah.
2: Iya, bener.
0: Let's say gini ya, buat orang yang umurnya udah 40-an kayak gue. Lu nyetir sendiri, tadi malam lu nyetir let's say 4 jam, 5 jam.

0: Nggak ngerti si bapak nih.
1: Dari mukanya sih nggak ngerti.
2: Iya.
1: Gini dari, aja pak.
2: Tapi kemarin sih dari kemarin gue udah liat di thread sama di Instagram gue buka ya. Paling banyak pada bilang Asus TUF ya.
1: Asus TUF ya.
2: Kan gue bilang kondisinya gini, anak gue tuh masih SD kelas 6, tapi gue butuh laptop yang buat
1: gaming.
2: Gaming.
1: Oke. Okay.
2: Gamingnya itu Steam. Apa?
1: Stream.
2: Stream.
1: Iya.
2: Bukan.
1: Iya, ada.
2: Steam.
1: Steam ya, Steam adalah web itu ya.
2: Steam
1: ada.
2: Sama Valorant.
1: Valorant ya.
2: Kira-kira apa yang cocok nih? Gue tanya yang bisa juga dipakai buat sekolah.
1: Iya,
2: Terus banyak ada yang bilang, "Jangan beli yang ini, satu mahal, kedua berat."
1: Ya.
2: Jadi gue banyak masukan
1: Asus
2: tuh.
1: Asus ROG juga berat tuh, jangan.
2: Iya, jadi jangan nanti malah jatuh dan lain-lain.
1: Ya.
2: Nah, yang paling banyak bilang so far sih Asus TUF itu.
1: Asus TUF ya.
2: Yeah.
1: Asus TUF sih aku gak pernah lihat apakah itu affordable dan bisa dipakai untuk anak-anak sekolah ya.
2: Kemarin ada yang bilang, "Mas, budgetnya berapa? 20 nyampe gak?" Ya enggak lah,
1: 10.
2: In between 10 sampai 15. 20
1: masih ada, masih ada.
2: Lebay buat anak kelas
3: jangan,
2: SD.
3: Jangan, jangan.
1: Iya. Asus TUF masih oke tuh.
2: Iya,
1: Asus
2: gitu.
1: TUF masih oke.
2: Jadi kemarin gue, apa, Dell Latitude. Itu buat gaming.
1: Dell Latitude juga oke, benar.
2: Oh, okay,
1: Dell,
2: okay.
1: Laptop Dell, Dell itu
2: tahu,
1: ya.
2: Tahu, tahu,
1: itu yang Latitude, itu baru tuh.
3: Apa?
1: Delta titut. Delta titut. Apa sih? Apa sih? Delta titut.
3: Oh, Delta titut.
1: Laptop Dell.
2: Jadi Delta sih.
1: Ini loh, businya tadi Delta titut. Bukan. Delta titut, aku bilang. Laptop Dell punya serial namanya Latitude. Gitu.
2: Oh, tuh ada yang masih ngasih. Asus TUF. Ya, Asus TUF. Asus ya, kok gue mikirnya Acer ya? Asus TUF ya namanya ya?
1: Asus, Asus.
2: Oke, oke.
1: Enggak, tadi bilang Asus.
2: Ya, Asus. ROG, enggak, katanya
1: ROG jangan, jangan.
2: Katanya TUF dulu aja buat anak-anak, baru ke situ. Asik, udah paham aja gue.
1: Kalau ROG jangan, ROG terlalu berat.
2: Terlalu berat
1: untuk,
2: ya?
1: Untuk anak-anak. ROG itu udah yang kerjaannya ngedit, color grading, sama nge-game gitu, kuat gitu.
2: Oke, oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Jadi itu, ntar, kan ulang tahunnya juga masih ntar.
1: Iya.
2: Masih tanggal 20, gak salah ya. Kedua-dua ya.
3: Kok apa? Anaknya sendiri, kacau banget.
1: Apa?
3: Bulan Mei kan?
2: Bulan Mei ya, bulan Mei.
3: Dia lupa 20 apa 22?
2: 21, 21 deh.
3: Tuh, 20, 21 apa 22?
2: Berapa ya?
3: Berapa lah?
2: Paspor dah.
1: Lihat paspor deh. Ntar lihat paspor deh. Asus tuh berat. Oh iya, emang iya ya. Aku belum pernah tuh Asus tuh.
2: Nah ini gue gak, ini bahasa berat tuh, bahasa berat tuh maksudnya gini, apakah beratnya itu dia lemot atau beratnya berat begini?
1: Secara weight.
2: Weightnya. Weightnya yang berat ya?
1: Ya nggak tahu tuh berat secara.
2: Eh, by the way guys, ini sinyal baru appetizer ya guys ya. Ini bukan bukan breakfast ya sinyal.
1: Bukan, bukan, bukan. Oh, berat appetizer. Secara weight pak.
2: Oh,
1: ya kasihan juga pak itu pak.
2: Iya, iya, iya.
1: Itu juga harus dipikirkan tuh.
2: Iya, iya, iya, iya.
1: Tapi akan dibawa-bawa nggak?
2: Bawa kan ke sekolah.
1: Oh iya,
2: les,
1: iya, iya.
2: Itu
1: berat, itu berat.
2: Pada bilang suruh beli PC, cuman concern anak gue satu, yaitu dia pengen main sama apa ke rumah temen pada bawa gitu loh.
1: Gak usah dikasih pak.
2: Iya sih. Gak usah kasih apa ya.
3: Aksio aja yang murah 6 juta
2: MSI. MSI katanya MSI.
1: MSI ya. Kasih itu loh, game yang ada 1999 in one itu loh.
3: Astaga.
2: Gue udah beli tuh 300 ribu, kagak nyala.
3: Tuh si Kentucky bilang.
1: Tapi bukan pintu surga.
2: Bukan.
1: Bukan pintu kesuksesan.
2: Bukan.
1: Apalagi pintu rezeki.
2: Ini adalah pintu perselingkuhan.
1: Nah, apa itu pintu perselingkuhan, Nona?
3: Pintu yang membawa kepada kenyamanan di luar batas suci rumah tangga.
1: Sebenarnya berangkat dari pertanyaan, kalau orang melakukan perselingkuhan, biasanya lewat pintu apa sih? Atau kamu pernah tahu pintu perselingkuhan itu dari mana?
3: Mungkin saja dari panti pijit.
1: Hah?
3: Bisa.
2: Oh,
3: ya kan?
2: Lanjut ya?
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Emang kalau lu pijit
2: doang? Aku boleh cerita gak?
3: Apa?
2: Tentang temanku.
3: Temanmu?
2: Temanku.
3: Ya. Pokoknya semua istilah teman aja.
1: Iya, teman.
2: Ini temanku nih.
1: Iya.
3: Jadi kalau cerita
1: boleh spesifik gak namanya siapa? Kadang, kadang kami penasaran nih.
3: Lu bilang teman gue doang. Ya kali
1: gue sebut teman gue.
2: Oh iya, iya. Oke, oke.
3: Enggak, ya.
2: Sekali gue sebut.
3: Okay. Ya taruh dah Akmal gitu.
2: Iya. Ini...
1: masa kayak dia punya teman namanya Akmal.
2: Jerry, sebutnya Jerry ya.
3: Jerry.
2: Jadi ini pintu perselingkuhan rumah tangganya, ini jendelanya bukan aplikasi.

0: Bekasi.
1: Tapi?
0: Bukan reuni. Bukan kantor.
1: Apa dong?
0: Ini agak-agak kontras ya guys ya. Agak-agak kontras. Sehingga mereka pisah. Pisah nih teman gue. Udah selingkuh, pisah. Kita juga kaget ya, karena orangnya bisa dibilang cukup ya family man lah. Tapi lanjut nih dia masalahnya sama si selingkuhan ini. Dan nikah. Wah gila, gue bilang sampai segitunya ya. Dan pintunya cukup mind blowing.
1: Gimana?
0: Pintu perselingkuhannya itu, are you ready? Sampai mereka pisah nih.
2: Ya, dari apa?
0: Sobat Gen, are you ready?
2: Biar kami tebak. Lomba 17-an.
0: Bukan.
2: Enggak. Bukan.
1: Apa? Supermarket.
0: Bukan.
1: Nabrak troli ala-ala.
2: Wah, bukan. Itu itu FTV, terlalu FTV, Bu. Terlalu FTV.
1: Apa dong?
2: Lagi ke desa bapaknya karena diasingkan, karena di kota dia nakal.
0: Ini gua enggak nyebut ya. Secara general namanya ya. Wisata religi.
2: Oh.
0: Sesuatu yang religius loh. Gara-gara wisata religi. Gua enggak nyebut agama ya.
2: Iya.
0: Oke, karena macam-macam.
2: Iya.
0: Ya, macam-macam ada banyak. Intinya wisata religi ke luar negeri.
2: Enggak, tapi dari wisata religi itu dari rombongan yang sama.
0: Nah, si temen gue itu diberangkatkan oleh kantor. It's a gift dari kantor. Jadi berangkatnya sendiri. Kebetulan istrinya ngantor, jadi gak dapet izin, jadi berangkat sendiri.
2: Ya.
1: Kan biasanya sama pasangan tuh.
0: Nah, dia mau berangkat. Jadi si mantan istrinya juga bekerja dan tidak dapet izin. Gitu. Jadi udah, lakinya berangkat sendiri.
2: Oke.
0: Ya udah.
2: Di sanalah terjadinya.
1: Sampai Mas, berlanjut jadi wisata
0: Ya, jadi rumah tangga.
2: Tapi kan di sana tidak ini kan.
0: Oh, itu gua enggak tahu.
2: Ya,
0: itu
2: maksudnya after ininya.
1: Afternya.
2: Kan? After kepulangannya.
1: Kalau di sana juga gila banget kali.
2: Wow.
0: Tapi gua enggak tahu mulainya dari mana ya. Gua enggak tahu apakah dari berangkat udah ketemu. Ya kan ngumpul dulu tuh. Oh, dari mana kan gitu kan. Sama turnya kan gitu kan. Di sana titiknya di mana gua enggak ngerti. Intinya sama siapa? Ya begitu.
2: Yang temenmu yang cowok apa istrinya?
0: Yang cowok.
2: Yang cowoknya.
1: Ya, pas cinta itu mas lengkiannya ya.
0: Sampai ditinggal.
2: Wow. Tapi bisa aja dalam perjalanan wisata religinya ini dia menemukan kayak ada secercah.
1: Enggak ada.
2: Ada secercah cahaya.
0: Gak sebetulnya ada. Gini, sebetulnya
2: gimana
0: gini
2: tuh?
0: Pas kan kita udah jadi
2: ngobrol.
0: Yeah, yeah, ngobrol. Kemarin kan kalau udah gini ya guys, kalau lo udah di umuran gua, ini kejadian mungkin dia sebelum pandemi, umur gua berapa tuh sebelum pandemi? 39,
1: 38.
0: Itu you don't wanna get into someone's rumah tangga. Lo tahu mereka pisah tapi lo enggak mau ngorek gitu. Tapi kalau cowok yang enggak pengen. Tapi dia cerita intinya gini. Di kenapa dia pindah? Karena ini yang lebih sejalan religinya gitu.
2: Wow.
0: Alasannya begitu.
1: Enggak ada alasan dinormalisasikan buat selengki.
2: Masa langsung marah.
0: Dia yakin dia akan begini.
1: Enggak ada alasan begitu.
2: Langsung marah.
0: Ya kan itu temen gue ngomongnya begitu.
2: Iya.
1: Alibi doang aja.
0: Iya. Kak, dia bilang gini, si ini soalnya kalau gue ini enggak mau.
2: Iya.
0: Gue ajak kan bisa izin sama kantor, dia enggak mau. Emang dia kurang religius gini.
1: Nah, emang lu kurang iman, bukan kurang religius bini lu. Lu kurang iman.
2: Tanpa menyebut nama, kita tahu sama tahu. Cowok tuh cowok ya Pak ya. Cowok tuh cowok. Pria tuh pria ini ya. Kan aku gak kenal.
0: Iya.
2: Bisnis juga gak kenal.
0: Iya.
2: Menurutmu, cantikan mana?
1: Jujur lu. Jujur. Selengkiannya kan?
0: Apa?
1: Selengkiannya. Jujur. Selengkiannya.
0: Iya sih. Iya.
1: BIJI.
0: Iya.
1: Ngomong jadi, itu lebih religius.
2: Udah.
1: Udah.
0: Jadi lebih moods.
2: Lebih moods.
0: Jadi jalurnya gini cuy. Si my friend kan alone tuh. Berangkat dari kantor ya kan. Kalau berangkat dari kantor biasanya sendiri ya guys ya.
1: Iya.
0: Berangkat dari kantor. Yang sana sekeluarga.

0: Gitu. Tapi yang sana single.
1: Masih muda.
0: Oh masih muda.
1: Masih muda.
0: Oh, single berarti.
1: Single.
0: Oke. Okay.
1: Di sana sama keluarganya. Di sana sekeluarga berangkat. Deh, temu.
0: Iya, iya, iya. Ya.
1: Gitu. Oke?
0: Okay? Oke. Okay.
1: Gokil ya?
0: Gokil, gokil.
1: Dari wisata religi loh,
0: dari,
1: guys.
0: Dari wisata religi. Tapi kan
1: gila loh, dari satu hal yang religius, yeah, cuy.
0: Sepulang dari situ terus, yeah, dia kayak ini lebih secara agama dia lebih masuk. Tapi lebih cantik kan.
2: Alasan kayak yang polgam juga gitu kan biasanya. Nah, pasti nyari yang muda dan cantik.
1: Nah. Jangan-jangan teman Pak Kemal bosku.
0: Nah,
1: sama ceritanya. Sama ceritanya. Wisata, jadi kan kayak kontra gitu ya cuy,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Jadi lu melakukan satu hal yang religius, niatnya religius, mm-mm, tapi kok begini jadinya. Haduh.
0: Kok keluarga si selenggianya nerima? Ya itu kan,
1: oh itu gua,
0: itu di luar,
1: itu
0: di luar cerita,
1: yeah, itu gua.
0: Tapi
1: gak,
0: poinnya adalah, mm-mm, pintu perselingkuhan,
1: yeah,
0: itu bisa dibuka dari mana aja.
2: Yes. Betul banget.
0: Atau bukan bisa dibuka, bisa terbuka dari mana aja.
1: Ayo ya, ceritakan
2: mungkin
1: kita.
2: Banyaknya sering dari reunian.
0: Yeah.
2: Ya kan?
1: Aplikasi
2: atau
1: bisa.
2: Mungkin dari ini, pasangannya sahabat. Yeah. Ada yang main tusuk-tusukan begitu.
1: Pasangannya?
0: Pasangannya
1: sahabat.
2: Pasangan sahabat yang kayak gue ceritain waktu itu.
0: Ada temanku nih,
1: pasangan sahabat. Oh, oke, okay, oke, okay, oke.
2: Okay. Lu nih udah kawin mati ya?
0: Iya. Yeah.
2: Gue selingkuh sama lu. Iya kan? Bisa,
0: bisa. Ini yang membagongkan ya. Bukan membagongkan. Ini cerita udah banyak. Di Gen Z tapi.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi ini temanku. Temanku yang mengalami. Jadi temanku ini udah punya pacar. Ketemu sama cewek.
1: Oke. Okay.
0: Di luar kota lah. Cewek ini itu even udah tunangan.
1: Oke.
0: Okay. Tahu gak perselingkuhannya lewat mana?
2: Lewat mana?
0: Mobile Legend.
2: Ya.
1: Oh. Itu bisa ngobrol ya?
0: Bisa.
1: Bisa ngobrol. Bisa, ya?
0: Aku juga enggak tahu. Kok bisa?
1: Bisa chat ya?
0: Bisa apa?
1: ML tuh bisa ngobrol ya, guys ya. Kan di gua kan kalau game-game gitu mentok di PUBG dulu, main PUBG.
0: Iya.
1: PUBG bisa ngobrol tuh.
0: PUBG bisa ngobrol. Tapi lewat voice atau bisa chat ya? Mungkin aku enggak tahu sih. Cuman ini temanku lewat Mobile Legend.
1: Oh.
0: Lewat Mobile Legend.
1: Awalnya emang enggak kenal sama sekali berarti.
0: Awalnya enggak kenal, Pak.
1: Oh gitu.
0: Awalnya enggak kenal.
1: Terus
0: habis itu kenal, main bareng, bareng cukup intens. Akhirnya udah tahu kabarnya
1: gimana. Connect tuh langsung.
0: Iya.
1: Padahal enggak ngeliat muka ya.
0: Tapi kan, ngeliat muka udah.
1: Enggak dong, kan awalnya enggak.
0: Oh, awalnya enggak.
2: Kan lu ngeliat, dari ngobrol doang.
1: Avatar kan?
0: Iya,
1: avatar lu kan.
0: Profile picture.
1: Profile
0: picture. Iya.
1: Oh, di Mobile Legend ada profile picture.
0: Iya, profile picture.
1: Soalnya di itu enggak ada kalau di PUBG.
0: Di PUBG enggak ada kan?
1: Gak ada.
0: Di PUBG kan kita sebagai bukan as a person ya.
1: Iya.
0: Ada profile picture-nya ada. Di MLBB ada.
1: Sekarang dari Roblox.
0: Roblox.
1: Emang Roblox ada orang tua yang main?
0: Gak
1: Roblox
0: tahu,
1: kan bocah yang main.
0: Ya, ada Pak, anak-anak mah ada. Ada, okay. ada.
1: 08111407987. Sobat Gen, cerita ke kita. Ya, lu pernah ngegap. Ini berarti lunya ya, lunya.
0: Iya.
1: Lu pernah ngegapin? Kita pengen tahu jendelanya mana sih?
0: Nah,
1: jendelanya tuh mana gitu.
0: Jendela perselingkuhan ini dari mana?
1: Dari mana gitu.
0: Oke. Okay. 08111407987. Kita tunggu ya.

0: sayang banget nih kalau minggu-minggu ini ya, kita punya internet yang ngadat dan suka mot-motan kalau misalnya lagi koneksi.
1: Temen gue, kan gue selalu, kita kan selalu bilang bisnet. Dan gue sebagai customer nih, ya customer experience, gue udah ceritain. Temen gue masih gak percaya loh.
0: Apa?
1: Bahwa emang bisnet segitunya. Gue bilang gini, kalau lu gak percaya, besok kita kan ramu ya, ramu ada tamu. Gue bawa orang bisnet kesini besok.
2: Ramu? Ya. Besok?
1: Bener ya?
2: Janji nih.
1: Gue ada beberapa kolega di bisnet, beberapa kolega gue. Besok gue datengin deh. Kalau emang nggak percaya nih, bisnet itu emang segitu kecenya. Untuk di kota Jakarta, apalagi lu bisa nikmatin bisnet home internet 1D yang hadir dengan bandwidth 300 Mbps, cuman Rp375.000 per bulan.
2: Masa nggak percaya? Buce. Dia bawa kolega, bakal dibawa besok ke Kolaka kan?
1: Gue telepon dulu ya, benar. Lu lanjut aja.
0: Pak.
1: Gimana?
0: Nyata banget tuh.
2: Nyata banget makanya. Ya Allah.
0: Oh, bisa.
2: Ya Allah.
0: Bisa.
2: Ya Allah.
1: Besok datang katanya.
2: Gue enggak percaya. Enggak, ya gue percaya.
1: Besok datang.
2: Lu tapi gue lebih
1: kolega
2: percaya. Kalau pakai bisnet home bisa bikin happy tuh gue lebih percaya. Bikin happy karena dengan bandwidth lebih besar 30% sampai 500 Mbps. Dan kalau lu pakai bisnet, lu berkesempatan menangin hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang diundi bulan Juni sama Desember 2026. Tapi tenang aja, setiap bulan bakalan diundi hadiahnya.
1: Berarti yang kalah siapa itu?
0: Ya. Info lebih lanjut kunjungi websitenya di bisnethome.net.
3: Panggilan buat sobat mendang-mending. Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu, mempersembahkan Gen on Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuma di Gen on Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza, Summerecon Mall, Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen on Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4: Hold tight, here's your traffic report.

0: Here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffin Ayotama. Saat ini jalan Abdullah Syafi'i menuju Tebet kondisinya sudah tersendat, namun untuk arah sebaliknya terpantau lebih lancar. Sementara di Pasar Induk Kramat Jati mengarah ke PGC terpantau sudah ramai di traffic light, begitupun dari arah Condet menuju Kalibata. Dan lokasi terakhir di Jalan Perintis Kemerdekaan menuju Cempaka Mas kondisinya ramai di traffic light, begitupun dari arah Keramat Raya menuju ke Salemba. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
3: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram at Mari Institute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
4: Lebih didengar dong kayak kita. Ada sinyal di GNFM Jakarta, Surabaya. Masih di micin, mikirin cinta. Nonton radio udah ada berapa ini? Sudah ada 2.700 sobat.
5: Wow. Dan likes-nya 130.000.
6: Mantap.
5: Bisa kali.
6: Bisa
5: kita gulung terus karena hari ini pasti akan ada cerita yang dar-dar. Karena kita mengangkat tema tentang jendela perselingkuhan itu terbuka dari mana?
7: Kalau ceritanya bagus, di tap ya guys ya.
4: Yes. Yes.
7: Oke. Okay. Di line telepon kita bukan nama sebenarnya, sudah ada siapa?
8: Ada Hesti.
7: Selamat pagi Hesti.
9: Pagi.
7: Apa kabar Hesti pagi ini, sehat?
9: Fine, baik.
7: Hesti di mana? Jakarta kah atau di mana?
9: Di Tangerang.
4: Tangerang.
7: Hujan nggak kemarin?
9: Kemarin hujan.
7: Kena macet nggak?
9: Agak cerah nih. Nggak sih, karena kebetulan dekat kan dari rumah.
7: Oke, alright. Okay, sekarang kita mau ngobrolin mengenai jendela.
6: Jendela perselingkuhan, Hesti.
4: Iya, silakan lapor ke kita.
7: By the way, Hesti udah ini ngomongin apa nih? Ngomongin
4: pacaran
7: atau
4: nikahan?
7: Pacaran atau apa?
9: Ya sebenarnya gini, pernah ketahu, jadi lakiku dia itu
7: Sorry, lakinya ini pacar atau suami?
9: Suami.
7: Jadi pernikahan ya. Oke, kejadiannya jadi, tahun berapa kak?
9: Kemarin, bulan-bulan Desember kemarin dulu.
6: Desember tahun kemarin?
4: Baru banget.
9: Januari, ya baru. Jadi kemarin Januari kita kan lagi jalan nih, tahunnya mulai kemarin nih Januari. Cuman dari Desember udah mulai agak-agak gimana ya. Nah ketika dia balik ke Indo, terus kita langsung jalan ke Dubai, Turki. Nah
7: Sebentar kakak, boleh kasih tau backgroundnya dulu, ini kita gak ngerti nih. Baru pulang ke Indo, emang dia kerja di luar atau gimana? Gak ngerti kak, abis liburan, boleh diceritain dikit gak?
9: Iya, jadi kan laki aku tuh kerja di luar, udah 10 tahun lah LDR-an ya artinya.
7: Oh kerja di luar, oke.
4: Jadi pas Desember kemarin baru nikah?
9: Enggak.
4: Oh, pas perselingkuhannya.
7: Iya. Jadi Desember kemarin suami kerja di luar.
4: Udah 10 tahun dia.
7: Desember kemarin balik ke Jakarta.
9: Iya.
7: Jadi sorry sama Mbak, long distance marriage berarti ya.
9: Betul.
7: Oke.
4: Boleh tahu enggak meritnya dari tahun berapa?
9: Meritnya itu dari tahun 2000-an lah,
7: Oke.
4: Dari tahun 2000-an. Lama ya, udah lama.
7: Udah lama loh.
6: Ya kan LDM-nya aja 10 tahun.
4: Oke.
7: Terus kemarin Desember suami pulang nih. Berarti holiday ya?
9: Iya, holiday.
7: Terus ke Jakarta.
9: Cuti kan ke Jakarta. Kita isi biasanya kalau memang dia pulang suka jalan. Nah, Januari kemarin itu kita ke Turki sama Dubai.
7: Ke Turki sama Dubai sama siapa? Berdua aja, Mbak.
9: Yeah.

0: Berdua.
1: Oke, sorry gue saya ulang ya Mbak, maaf karena suaranya agak nggak jelas nih, biar Sobat Gen paham. Oke, jadi dari Dubai, dari situ jalan-jalan ke Turki sama Dubai berdua aja. Terus.
0: Nah, begitu landing di Dubai, dia buka HP seperti chatting. Kemudian aku karena jalan di depannya dia, aku mundur lagi dong. Aku deketin dia, tapi dia nggak ngerti karena aku di sebelahnya dia. Salahnya aku itu bersuara nanya dari siapa, ada
1: chatting
0: dari siapa,
1: atau ngabarin siapa gitu ya?
0: Iya betul. Sebenarnya mengabari bahwa istilahnya gue di landing Dubai ini gitu, seolah-olah gitu.
2: Ngabarin.
3: Kayak laporan tuh.
1: Jadi mungkin ya, si
0: laporan.
1: Mbak Hesti bertanya kali ya, laporannya ke siapa kan ada gue di sebelah lo.
2: Iya.
1: Iya nggak sih, kan biasanya kalau kita mendarat kita kan suka laporan nih. Nah kalau ada yang di sebelahnya laporan ke siapa gitu ya. Terus ngeliat tuh ada aplikasi chat yang dibuka sama dia.
0: Betul, dia lagi chat, aku lihat namanya, title namanya si cewek itu. Tapi salahnya aku bersuara dan aku gak baca isi chatnya itu. Begitu aku dari siapa gitu, langsung buru-buru dihapus sama dia. Terus ditutup, enggak, bukan siapa-siapa tuh, kayak gelagapan gitu loh. Aku bukan apa-apa gitu. Terus udah mulai saat itu aku ngambek gitu.
1: Ya Allah, liburannya jadi kayak begitu.
3: Terus?
0: Dan yang parahnya itu ketika pulang udah balik ke Indo malam, dia tuh ngigo itu ya belai-belai aku gitu kan, cium-cium aku sambil bilang, oh your skin so soft, I love you so much gitu. Hah, langsung kaget dong gitu kan, ya kapan dia romance sama gue gitu kan, in English pula gitu kan, gak pernah ngomong bahasa Inggris sama aku gitu.
1: Aduh.
0: Wah, ini pasti ada sesuatu nih gitu.
1: Aduh.
0: Dua hari kemudiannya ngigo belai-belai kepala aku tuh, are you okay? Tuh, udah makin
2: curiga.
0: Mana? Curiga. Wah, saat itu aku langsung jadi intel tuh. Aku terobos emailnya dia gitu kan. Aku gak tahu passwordnya dia, tapi aku terobos-terobos berusaha jadi intel lah gitu ya. Berhasil masuk ke emailnya. Pas di emailnya aku cek tahun berapa, 2023 atau berapa. Itu ada bukti dari Agoda itu, bukti check-in hotel transit di Singapura. Gitu.
1: Wah, internasional.
0: Terus aku bingung
2: wow,
0: gitu.
2: Wow.
0: Ini apa gitu? Kenapa harus ada nama dia? Emang nggak bisa dikirim ke imam? Alasannya enggak, kan dia nggak punya ini apa namanya, Agoda. Kalau orang luar kan nggak punya Agoda. Yeah. Jadi minta tolong checkingin katanya gitu.
3: Oh, kamu konfront ke dia tuh?
0: Iya.
1: Ini ngapain lu booking?
3: Iya. Terus numpang doang.
1: Bantuin gitu ya, kayak ibaratnya gue futin gue makanan dong gitu. Terus?
0: Iya gitu. Terus ngapain gitu? Emang dia nggak bisa booking sendiri gitu kan? Kan bisa booking apa?
1: Iya dong. Karena kan bukan cuma Agoda yang ada. Banyak dong.
0: Ah itu dia.
1: Kan ada booking, ada bisa direct, bisa macam-macam. Ada trip.com.
0: Betul. Cuma kan aku tipikal orang yang udah malas debat gitu ya, malas capek ribut, malas gimana, jadi ya udah percaya aja lah, udah terserah aja gitu kan, udah tinggal nunggu istilahnya nunggu pembuktian gitu. Sampai tadinya aku sempat mau nge-hack teleknya gitu, karena kalau di luar itu kan WhatsApp nggak semut gitu ya. Jadi di sana pakainya Telegram.
1: Oke.
0: Mau nge-hack, cuma aku seperti mikir kayak, wah kayaknya gue bakalan tambah parah, bakalan sakit mental nih kalau misalnya gue ikutin
2: kata hati.
0: Betul, pasti nanti kan ada tele-tele yang Telegram yang nggak ngenakin, malah jadi sakit mental, malah jadi nggak fokus kerja gitu. Jadi
1: terus akhirnya lu berhenti di situ atau lu tetap jadi detektif, Mbak?
0: Tetap jadi detektif yang kadang kan dia bawa HP dua, HP-nya tuh ditumpuk. Terus aku bilang, kenapa sih HP nggak ditelentangin aja gitu lah. Kenapa takut ketahuan gitu kan, motif-motifnya. Oh enggak, memang aku tuh refleks. Kalau di kantor juga gitu, HP didoublein. Aku bilang, yaudah, HP satu aja. Aku pengen cari yang bisa dua kartu. Tapi tetap akhirnya pakai, malah jadi tambah jadi tiga kartu. Udah sampai aku beliin HP gitu, aku bilang ganti HP udah.

0: ekornya juga ganti. Untuk mengkat jalur cara menggunakan gadget jalur ya. Sudah nggak usah bawa dua HP, satu HP aja. Lontang dong HP-nya. Tetap aja masih malah beli lagi satu lagi.
1: Jadi Kak, so far akhirnya sampai sekarang udah tahu atau udah ke gap kah, atau hanya masih mengandai-andai nih? Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan doang nih.
0: Aku masih jadi detektif sampai sekarang gitu ya.
2: Belum ketahuan nih jendelanya dari mana nih si cewek ini.
3: Enggak, kalau jendelanya kan satu kantor, tapi dia ketahuannya jendelanya berarti dari Ngigo nih.
1: Iya.
3: Dari Ngigo nih berarti.
0: Awalnya dari Ngigo. Di Dubai itu dia chatting gitu. Dan yang parahnya lagi, TikTok aku itu mulai banyak orang Konoha sana itu yang nge-add aku gitu loh. Anak buahnya nge-add aku pikir ngapain ngerasa TikTok aku gitu kan, maksudnya mereka juga gak ngerti bahasa kita gitu.
1: Kak, sorry, suami
0: style kita lah itu.
1: Suami WNI atau WNA kak?
0: WNI.
1: Oh WNI tapi kerja di luar negeri.
3: Berarti sekarang udah balik lagi ke sana ya kak ya?
0: Udah balik lagi kemarin.
1: Tapi email masih tetap kamu pegang gak?
0: Akhirnya dia nggak menggunakan email itu gitu loh, jadi
1: ganti lagi
0: ya, satu email lagi. Satu email lagi gitu, dan aku nggak tahu passwordnya.
3: Lo tahu nggak kak, kira-kira orangnya ada yang lo curigain nggak, orangnya siapa? Apa lo nggak punya ke arah sana pun nggak tahu orangnya siapa?
2: Kelulus banget deh.
0: Sempet meraba-raba, jadi gini, gue tuh search di TikToknya gitu kan, tapi yang ada alasnya malah tambah gila gitu. Masalahnya dengan nama itu pasti banyak dong yang pakai nama itu.
1: Misal Maria gitu ya,
3: namanya cukup ya, banyak.
0: Misalnya Maria gitu. Yang namanya Maria, setiap mereka bikin konten itu motifnya ke aku semua, jadi nggak fokus dong kerja.
3: Jadi lu nggak ini ya?
0: Nggak sama ini gitu dengan situasi yang laki aku.
1: Misalnya
0: laki aku bilang aku lagi lunch ya, misalnya di mall mana. Terus ada motifnya si Maria, ping. Aku coba ngebuka si Maria, Maria bener nggak ya dia bikin status lagi di mall yang sama dengan laki aku gitu lah. Jadi
3: parno ya. Mbak, last question dari gua nih mbak. Pertanyaan terakhir, gimana caranya lo berdamai dengan diri sendiri di saat lo tahu suami lo ada sesuatu dengan seseorang dan lo long distance marriage?
1: Iya.
3: Ini antar negara. Bagaimana lo mbak menjalani hidup lo sehari-hari?
0: Kalau aku sih pertama, kalau untuk diri sendiri ya, mungkin istilahnya sibukin diri aja gitu, sibukin diri kerja gitu. Aku kan memang kerja pagi sampai malam gitu ya. Aku kerja pagi ke dinasan, terus malam praktek gitu. Jadi sibukin sama pasien aja gitu. Dan untuk laki aku, istilahnya dia, aku ngarep semua itu pasti akan ada masanya, pasti nanti akan ada bosennya.
3: Jadi lu tunggu aja nih sampai apinya habis gitu ya?
0: Betul, sampai apinya habis gitu, sampai pasti nanti dia akan melihat gitu. Nyaman di mana ya? Kalau memang aku bilang ya udah, kalau kamu nyaman di sana ya udah, stay sampai tua aja di sana.
2: Banyak realistis aja sih.
3: Lu kuat banget sih.
2: Keren sih.
3: Lu kuat sih.
2: Meskipun sebenarnya kalau gue jadi dia, gue gak akan langsung konfront. Gue kumpulin dulu bukti-buktinya sampai istilahnya dia gak bisa ngelak lagi. Enak. Kalau sekarang sebenarnya kayak digantungin rasa penasaran.
3: Tapi
2: gitu.
3: Gini sih Nyo, ngegantungin bukti dengan kondisi suami lu di luar, it's not easy.
2: Iya emang sih.
3: Tetap overthinking itu akan tetap ada. Anxiety itu akan tetap ada. Dengan lu tadi bilang bahwa ya udah, gue tunggu aja sampai apinya padam. Wah gila sih.
1: Ya itu
3: gila sih.
1: Mungkin belum di level pasrah, tapi menjalani hari demi hari dengan rasa curiga. Ya itu sangat gak enak sih. Ya kita menjalani hari kita kerja, tapi ada rasa curiga yang dia lagi ngapain ya. Dia lagi sama siapa ya.
3: Betul
1: gitu. Itu tuh yang akan lebih membebani gitu.
3: Bedanya sinema sana berapa jam mbak?
0: Beda, kalau beda waktunya sih hanya setengah jam, tapi perjalanan ke sana 6 jam. Sempet sih kadang-kadang
3: enggak, sini sama sana cuma beda setengah jam.
0: Iya, waktunya, perbedaan waktunya.
1: Oh, perbedaan waktunya.
3: Jadi ibaratnya sekarang di sini jam 7.50, di sana setengah 9 gitu.
0: Ya, betul.
1: Tapi jarak ini
0: 6 jam ya.
3: Oke.
0: Gitu. Aku sempat kadang-kadang mau mergokin gitu ke sana tiba-tiba.
2: Perjalanannya 6 jam ke sana.
0: Kantornya,
3: ya. Oh, ini isolated deh. Tempatnya terisolasi, Mbak, tempatnya kayaknya ya.

0: tempatnya ya nggak terisolasi sekali sih, justru kota besar di sana. Gitu.
1: Oh oke oke oke.
2: Alright Mbak, terima kasih udah sharing ke sini ya Mbak.
3: Thank you Mbak Esti.
2: Terima kasih.
1: Kalau ini lewat aplikasi berarti ya, jendela perselingkuhannya mungkin lewat aplikasi
3: ya.
1: Tapi ketawanya aplikasi Telegram, email yeah, segala macam.
3: Oh gitu. Iya.
1: Jadi dia.
3: Tapi katanya orang kantor juga, maksudnya sebenarnya masih ngeraba-raba sih kalau
2: jendela. Orang kantornya belum tahu.
1: Iya.
2: Belum tahu itu.
1: Orang kantornya belum terbukti bahwa itu dia gitu loh.
2: Ya, tapi beda setengah jam agak aneh sih. Karena nggak ada yang beda mana sih setengah jam.
3: Makanya.
2: Kan beda tuh sejam.
3: Iya.
2: Dua jam.
1: Iya.
2: Tiga jam.
1: Empat jam.
2: Enam jam.
1: Iya.
2: Beda setengah jam.
1: Oh sih berapa?
2: Tiga.
1: Oh iya, tiga jam ya. Tiga jam.
2: Jepang tiga. Jepang? Eh, dua. Jepang tiga apa dua ya?
1: Dua jam.
2: Lupa
1: gue. Dua jam. Apa tiga jam ya?
2: Iya.
3: India kali?
2: India? Ya,
1: emang masa? Setengah jam?
2: Enggak lah.
3: Iran setengah jam. Ini gue nyari-nyari.
2: Kalau Malai satu jam. Singapura satu jam.
3: Ya gitu.
2: Setengah jam tuh. Oh Cirebon nih.
1: Bukan. Itu kan masih Indonesia. Masih Indonesia itu setengah jam.
2: Tapi hebat lah buat mbaknya. Mbak Hesti. Sing kuat ya Mbak Hesti ya.
1: Iya.
2: Sing kuat.
3: Yang kuat.
2: Yang kuat ya Mbak ya.
1: Iya.
2: Kita dengar ceritanya dan lo harus menjalani hari-hari lo begini.
1: Iya. Sampai di titik dimana kalau memang nyaman di sana ya udah di sana aja.
3: Ya kalo dia realistis nyaman, aja.
1: Dia nerima aja. Iya. Kalau udah nyaman di sana ya udah nggak usah tadi, ada lagi kebohongan di antara kita. Gitu.
2: Satu poin ya guys. Nggak semua orang berani membuka realita.
1: Betul.
2: Tadi Mbak Hesti. Nggak semua orang berani membuka realita. Yang namanya membuka nggak gampang. Kayak aduh buka nggak ya?
1: Iya.
2: Nggak gampang cuy. Realitanya di sini bukanya nggak gampang. Ada orang yang milih untuk mendingan gua nggak tahu deh. Contohnya tadi.
1: Ya. Oh iya benar, ini India atau Iran beda setengah jam sama kita.
3: Iya kan gua bilang gitu? India sama Iran setengah jam bedanya.
2: Gua baru tahu.
3: Ke googling kan langsung. Gitu loh.
2: Oke. Ada lagi.
4: Siapa
2: nih?
4: Ada namanya Tasya.
3: Pagi Tasya.
5: Pagi.
1: Tasya di mana, Tas?
5: Aku sekarang lagi on the way ke kantor.
3: On the way kantor.
1: Kantor di mana? Kamunya dari mana?
2: Ini Jakarta kah?
5: Iya, Jakarta.
2: Kena macet enggak semalam?
5: Di Tanjung kena banget, Kemang sampai banjir.
2: Lu Kemang, aduh, Kemang lagi.
3: Kemang lagi.
2: Berapa jam kemarin, Tas?
5: Kayaknya cuman lewat doang jeruk purut tuh yang makan padang itu.
1: Iya, pagi sore.
5: Ada kayaknya sejam setengah.
2: Damn.
5: Itu sepaha kak, gue liat motor-motor pada mogok.
3: Gila. Ya Allah.
2: Lu naik mobil, aman?
5: Iya, aman.
3: Alhamdulillah.
2: Pagi sore masih ada kemarin, buka.
3: Siang malam dia jadinya.
2: Oke. Topik kita hari ini, jendelanya itu apa?
1: Jendela perselingkuhan dari mana?
2: Kita tanya dulu, ini apakah cerita pacaran atau pernikahan?
5: Pacaran lagi kak.
1: Pacaran.
3: Okay. Jadi lu berhubungan dari kapan nih?
5: Berhubungannya udah jalan 1 tahun nih kak.
1: Okay. 1 tahun.
3: Ini masih pacaran?
5: Iya. Masih.
1: Loh,
2: wah.
3: Jadi santai banget
2: sama
3: ya.
2: Sama kayak tadi.
1: Oke.
2: Tadi juga masih nikah.
3: Tapi
2: long distance lagi.
1: Tapi kan kalau yang tadi belum ngegapin.
3: Iya.
1: Baru curiga-curiga doang.
3: Masih curiga-curiga doang.
1: Ada kecurigaan-kecurigaan.
3: Betul.
1: Kalau kamu Tas,
2: kita tanya langsung jendelanya aja ya.
1: Iya, jendelanya dari mana ini perselingkuhannya?
5: Jendelanya perselingkuhannya dari pesen kue lidah kucing pas lebaran. Bayangin lebaran kak.
1: Wow.
2: Jadi kue lidah kucing.
3: Sebentar, yang mesen lidah kucing lo kenapa nggak ceweknya?
2: Wait, gimana ceritanya?
3: Ya kan?
2: Kok pesen? Kan dia
1: hampers berarti
2: mungkin
1: ya?
2: Dia pesen buat orang tuanya kali.
3: Nggak, dia mesen buat siapa?
1: Ya.
5: Jadi gini kak, awalnya tuh kalau aku tarik ke belakang nih, dia tuh kode kayak aku tuh suka lidah kucing lo. Oh ya, nanti mama aku juga bisa bikin kue, nanti cobain ya.
2: Kamu bilang gitu?
5: Ya, terus dia bilang aku tuh punya langganan, itu tuh di situ lidah kucingnya enak, kata dia gitu. Orangnya aku santai kak, kayak ya udahlah gitu.
2: Ya
5: dong, aku bilang gitu.
2: Pesan.
5: Ya udahlah, aku nggak tahu nih kak, dia pesennya kapan, diantarnya kapan, aku nggak tahu tuh.
3: Terus
5: taunya setelah Lebaran, kita kan jalan tuh kak, Lebaran tuh kita sempat LDR-an karena aku harus ke Bandung. Terus pas aku pulang kita makan bareng tuh abis Lebaran, aku tuh iseng kayak coba lihat kemarin kamu pesen kue Lebarannya di mana. Terus aku tuh pas kayak gitu tuh aku langsung ngambil handphone. Dan aku bukan tipe kalau orang yang pengen buka-buka handphone kayak gitu loh kak. Buka. Dia tuh agak sedikit panik. Terus aku kayak, hah? Santai aja bos. Aku bilang gitu kan.
2: Lupa nih.
3: Terus?
5: Kayaknya lupa.
2: Lupa.
5: Buka lah chatnya.
2: Lu buka apa? Admin toko kuenya atau si direct nama orangnya?
5: Aku buka WA aja karena kan aku nggak nanya kak belinya di mana.
3: Dia nggak detail, misal beli di Pandor gitu.
5: Enggak.
3: Terus?
5: Nah, terus gue bilang gini, mana coba lihat chatnya. Aku sambil buka handphonenya, dia narik handphonenya dia, terus aku buka. Terus kata dia, bentar. Kenapa nih? Aku bilang.
2: Aduh.
5: Terus kata dianya gini, aku mau jujur. Ya giliran udah dipegang handphonenya mau jujur aku. Kayak gitu.
3: Terus
5: akhirnya aku bilang, ya udah deh lu jujur dulu kenapa. Aku bilang kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya yang jual lidah kucing itu adiknya mantan aku, kata dia gitu. Anggaplah nama si mantannya ini Ica ya. Ica, katanya gitu. Terus kamu pesennya lewat siapa? Lewat adiknya langsung kok, katanya gitu. Terus dikirimnya kemarin gimana? Aku bilang kayak gitu. Adiknya Ica datang ke rumah.
2: Ya, gak apa-apa dong kalau
3: misalnya. Iya, gak apa-apa. Mana namanya tukang dagang?
1: Iya. Delivery aja. Iya. Ya, ya. Okay. Lalamu mungkin lagi penunggangan gitu ya.
2: Okay, delivery sih. Adeknya Ica ini datang.
5: Datang nih. Terus aku bilang, oh iya datang. Yakin nih si Icanya nggak ikut. Aku buka nih handphonenya nih. Aku bilang kayak gitu.
2: Waduh.
3: Tadi lu nggak pernah penasaran ya?
2: Tasya okay. Nih mainnya gila nih.
1: Tasya mainnya agak-agak pekisau juga ya. Mainnya main-main sikis
2: udah,
1: ini
2: udah
1: ya.
2: Udah main barbuk okay. Soalnya nih.
1: Oke. Okay.
3: Terus.
5: Belum buka handphonenya tuh kak.
2: Belum lu buka.
5: Aku bilang iya. Aku bilang buka nih. Terus kata dia, ya udah sayang. Jadi waktu pas abis selesai tuh ngasih lidah kucing, aku pas terakhir salaman dia tuh bilang kayak gini, bang di mobil ada Kak Ica bang. Hah? Maksudnya gimana? Iya, jadi si Ica itu ikut tapi diem di mobil. Ya terus kamu samperin. Iya, aku samperin. Ya ngapain kamu samperin gitu kan, Kak?
1: Ya silaturahmi.
2: Silaturahmi.
1: Ini dulu. Okay. Ya.
3: Sabar.
1: Gini dulu aja. Sebagai sesama laki, bentar ya. Sebagai sesama laki ya udah. Orang yang dulunya pernah menjalin hubungan.
2: Say hi aja masa enggak.
1: Ya say hi aja gitu loh.
2: Buat gue sih it's okay loh.
1: Buat gue juga okay.
3: Enggak ada oke.
1: Bentar dulu. Oke, lanjut.
2: Terus.
5: Bener sih Kak, aku juga tipe kalau orang yang santai ya udahlah karena mereka punya masa lalunya cukup lama kan 5 tahun kan Kak.
1: Wow, lama banget.
3: Terus ya.
1: Mantan yang legenda itu.
5: Bilang. Iya.
3: Terus.
2: Legenda enggak? Super iya.
3: Gelai, gak suka. Terus?
2: Oke, terus.
5: Terus akhirnya, terus kamu ngapain? Aku bilang gitu. Ya, dia minta aku buat ke mobilnya. Awalnya aku gak mau. Terus ngapain di mobilnya? Ya, dia mau balikin kartu Transjakarta, Kak. Udah, cuman itu doang. Iya, kartu Transjakarta doang. Katanya itu punya aku, jadi harus dibalikin. Masa sih itu doang? Menurut aku kan kayak ganjel banget ya. Lu udah jauh-jauh nih, dari Jakarta Pusat. Kesini nih hampir ke Depok ngasih kartu Transjakarta.
3: Pakai JNE 8.000 perak kirimin.
1: Lagi pula.
3: Terus
2: ini kan customer service ini.
1: Iya.
3: Gak ada.
2: Datang ya, langsung bentuk, delivery loh.
1: Bentuk.
2: Terus.
5: Ya udah akhirnya itu nggak ada jawaban lain selain nggak ada apa-apa cuman ngasih kartu doang. Karena jiwa aku masih menggebu-gebu ya kasihnya, kita kan perempuan ya.
1: Aku juga perempuan.
3: terus
2: aku ngikut.
5: Masih ada yang ditutup-tutupin deh.
1: Oke.
5: Bikin rencana kak, bikin rencana gimana caranya gue ketemu si Ica ini gitu. Nah by the way aku jelasin sedikit nih, Ica itu pacaran sama pacar aku tuh udah 5 tahun kak, terus selingkuh kak, dan dia tuh pacaran sama selingkuhannya ini.
1: Gimana? Yang selingkuh siapa?
5: Si Ica ini tuh selingkuh dulu waktu.
1: Ica itu selingkuh.
3: Ica selingkuh sama sama pacar kamu ini.
1: Bukan.
5: Dulunya.
1: Ica selingkuh.
2: Selingkuh.
1: Mantannya ini si pacarnya si sekarang
2: Tasya.
1: Itu diselingkuin sama Ica.
5: Ya.
2: Oke, okay, terus.
5: Sampai pacaran mereka tuh 2 tahun, udah 2 tahun nih.
2: Oke. Okay. Terus?
5: Terus aku tuh mencari tahu nih soal si Ica ini kan.
2: Sebentar kak. Dari situ lu nggak buka handphonenya?
5: Aku nggak mau karena aku mikirnya ya udah aku percaya aja dari omongan.
1: Ini konteks. Ini konteks dulu. Ini konteks.
2: Lu nggak buka handphonenya kan lu kan?
1: Iya.
2: Kan dia bilang, oke okay, aku mau jujur nih.
3: Iya.
2: Terus lu nggak buka untuk mengcross check omongan dia, lu nggak buka?
5: Enggak.
2: Keren.
5: Aku pasti kan di WA itu. Kan aku cuma pengen tahu nih obrolan apa sih pada saat mereka ketemu tuh kan. Aku buka WA-nya nanti gak sesuai ataupun sesuai, ya oke aku percaya. Tapi kan gak ada yang tahu nih kalau waktu mereka ketemu tuh ngomongin apa.
1: Yang ngomongin lidah kucing. Apalagi
2: tuh, aduh kenapa gak dibuka.
3: Iya makanya buka tuh. Dulu harusnya.
2: Ada yang bilang tuh, kan udah dipegang HP-nya, kenapa gak sekalian.
1: Sabar, kita dengerin konteksnya dulu si Ica tadi.
2: Okay.
1: Ica ini pacaran sama pacar kamu itu 5 tahun. Pacar kamu ini korban perselingkuhannya si Ica. Udah 2 tahun pacaran sama selingkuhannya.
5: Betul.
1: Nah terus?
5: Terus akhirnya kan mereka putus dan si Ica ini tuh udah menjalin hubungan dengan si selingkuhan kedua lamanya. Tapi setiap si Icanya pulang ke Jakarta, dia tuh selalu mencari pacar gue ini kak.
1: Si Taufik ini.
3: Terus?
5: Iya si Taufik ini. Ya udah tuh. Terus karena aku gak mau cek, aku cuman pengen, gue pengen pastiin apa yang dikatain sama cowok gue tuh itu benar. Okay. Gitu.
2: Gimana lo nge-cross checknya tuh?
5: Nah, akhirnya aku chat dia lah, chat si Ica. The way WA aku sama Instagram aku tuh udah bener-bener si Ica blokir. Karena dia takut gitu loh kak. Karena pernah ada case aku WA dan dia akhirnya blokir nomor aku. Akhirnya aku untuk kasus yang ini, aku WA dia pakai nomor yang lain kak, pakai nomor temenku. Seakan-akan aku itu jadi pacarnya dia yang sekarang.
2: Gimana?
3: Gak ngerti gue gimana sih?
1: Pacarnya Ica yang sekarang.
5: Ica kan punya pacar nih, anggap aja namanya Bobo. Nah, aku bilang nih ke Ica, tapi aku nyamar kak, aku bilang gini, Ca, ini aku pacarnya Bobo, aku harap aku doang nih yang jadi pacarnya. Dia penasaran dong kak, akhirnya dia maulah diajak ketemu.
3: Terus?
2: Oh,
3: dia ngaku-ngaku nih ini pacarnya Bobo.
2: Biar ketemu dulu,
5: Kita bisa ketemu. Akhirnya mau ketemu lah. Kita tuh akhirnya ketemuan, bikin janji di Moy.
2: Di Moy.
3: Karena
2: kalau pakai namanya Tasya, dia
3: nggak
2: mau.
3: Nggak bakal mau ketemu. Terus?
5: Ya, janjian lah. Jadi si Ica ini taunya itu aku tuh adalah selingkuhan pacar. Terus aku ketemu. Terus dia bilang, okay, aku mau ketemu tapi on time ya, bla bla bla bla bla gitu kan. Ketemuin tuh akhirnya kita ketemu di Moy. Terus pas dia lihat aku nih kak, kita kan lagi di kafe tuh kak. Ada kafe, kafenya lumayan ketutup. Karena aku takut waktu aku nemuin dia tuh, akunya emosi banget. Jadi makanya aku cari yang tempat benar-benar ketutup. Nyampe, aku langsung nyapa dia. Aku langsung bilang kayak, Ca, aku bilang gitu, nyamperin aku. Tapi nih kak, pas dia udah depan aku, kayaknya dia baru ngeh nih. Hah? Anjir. Ini kayaknya pacarnya mantan gua nih. Karena nih kak, dari gestur sama mukanya itu, dia itu napasnya tuh bener-bener kayak yang
2: kaget.
5: Kayak gitu loh kak, kaget.
3: Shock gitu ya.
2: Anjir, gua dibohongin nih gitu.
5: Iya, terus aku bilang kayak gini. Terus dia ngasih tangan, terus dia bilang gini, Ica, kata dia gitu. Terus aku ngasih tangan, Tasya, kamu tahu kan aku siapa? Iya tahu. Siapa? Aku bilang gitu. Iya tahu. Iya siapa kalau kamu tahu? Aku bilang gitu.
2: Waduh. Ada kamera, terus, seru ini.
1: Kejadian Moy berdarah.
2: Parah bener. Terus.
5: Terus kata dia gini, iya pacarnya Taufik kan? Iya. Pinter ya kamu, aku bilang kayak gitu. Ya, kamu kalau mau tahu semuanya, jangan dengar dari Taufiknya dong. Kamu harus dengar dulu dari akunya, kak.
2: Aduh.
3: Gimana tuh?
1: Ger, ger.
2: Ini berarti ada POV yang berbeda.
1: Iya.
2: Sebentar, saya mau tanya. Ini sobat Gen yang nonton mau enggak dengerin POV?
1: POV dari
3: Ica. Ica.
2: Mau denger enggak? Kalau mau ketik satu nih, kalau enggak gue udahin aja nih. Mau enggak?
1: Gas.
2: Oh, gas.
3: Mau gas.
2: Ya, oke. Sekarang coba kita pengen tahu POV-nya kan jangan dari Taufik doang, dari Ica.
1: Yeah.
2: Gimana nih POV?

0: OV dari Ica.
1: Oke, terus udah kayak gitu dia bilang kayak gini, Kak. Aku kan di sini pacaran udah 5 tahun ya, katanya. Jadi kalau kamu mau tahu tentang dia, boleh tanya-tanya sama aku. Terus menurut aku kayak ngapain lo ngomong kayak gitu, gitu kan, Kak? Terus sih ngerich aku. Hah, ngerich kamu.
2: Ini menurut Ica nih ya.
0: Menurut Ica.
2: Oke.
1: Okay. Menurut Ica. Menurut kamu gimana tuh maksudnya? Iya, karena selama ini Taufik itu masih nelfonin kakak ipar aku. Aku jelasin ya, Kak, kenapa dia masih nelfonin kakak ipar. Karena kakak iparnya ini adalah dulu yang ngenalin, yang jodohinnya adalah si Taufik. Jadi teman kantornya.
0: Oke, oke, oke.
2: Banyak banget ini temuannya ini ya.
3: Terus. Puyeng juga nih gue dengerin.
2: Lanjut.
1: Terus udah kayak gitu, karena dia masih ngehubungin adik aku, kakak aku. Buktinya dia beli lidah kucing, kata dia gitu. Ya terus waktu beli lidah kucing, ngapain kamu ikut ke rumahnya, aku gitu. Terus? Ya karena kan aku mau ngasihin kartu Transjakarta, kata dia kayak gitu.
2: Emang Transjakarta tutup semuanya kartunya gitu. Terus? Okay. Terus lanjut?
1: Bener, terus aku bilang kayak gini, Ca, emang itu di kartu Transjakarta ada saldonya gitu. Gitu, saldonya 100 juta, makanya lo balik. Enggak sih, menurut aku itu kan barangnya dia. Jadi apapun barangnya dia, aku harus aku balikin. Okay. Udah kalau gitu handphone lu, jam tangan lu balikin dong. Itu dari mantan lu, sama aku digituin kan.
3: Terus?
2: Waduh.
1: Terus dia tuh langsung shock, langsung kayak gak bisa ngomong. Terus aku telepon nih cowok aku, si Taufik ini. Cepetan sini kamu masuk, karena aku...
0: Cepetan sini kamu masuk, maksudnya gimana?
1: Temu
2: pasti ke Moy.
0: Emang udah standby?
1: Kafe itu. Iya, karena aku bilang aku mau ketemu sama mantan kamu. Dia tuh sempat nanya, kok kamu bisa ketemu? Ya bisa, apa yang aku gak bisa? Aku bilang kayak gitu, Kak.
3: Terus?
1: Terus akhirnya aku ketemu, terus cowok aku datang. Dia tuh kaget, dia bilang kayak gini, ih, aku kira kita sendirian. Ya gak apa-apa dong, biar omongan kalian tuh gak jadi bola liar. Aku bilang kayak gitu.
3: Keren, keren. Terus.
1: Sekarang kamu bilang kamu mau cerita dari POV-nya kamu, enggak afdol nih kalau enggak ada orangnya. Benar.
0: Gila. Cross check langsung, Bos.
2: Ini
3: keren.
0: Ini audit langsung ini.
2: Ini kamu adalah sebagai Mawar Diong, sementara Taufik ini adalah Brando Mani ya.
0: Lu magang di KPK lu ya.
3: Terus.
1: Terus aku bilang, akhirnya coba aku datang, duduk. Terus pas duduk kayak agak cringe sedikit, Kak, agak
2: pasti
1: karena
2: pasti.
1: Kan mood,
2: awkward lah ya.
1: Karena iya, terus aku langsung kayak ice breaking aja, aku langsung bilang gini, tuh saya tadi dari mana sih obrolannya, aku bilang kayak mana dia kayak gitu aja, dia nggak mau buka obrolan mungkin karena dia nggak enak kali ya mau ngomong.
2: Iya.
1: Terus aku bilang gini ke cowokku, tuh sayang, kata Ica kamu tuh masih suka nge-reach dia. Untungnya nih, Kak, respon cowokku tuh kayak gini, ini mana ada aku suka nge-reach dia, katanya gitu. Tuh, Ca, katanya enggak, jadi yang bener yang mana nih, aku lurusin lah di situ.
0: Gila, langsung loh. Terus
2: itu,
1: terus aku bilang gini, kenapa, Kak?
2: Enggak, ya, lanjut.
1: Jadi sama aku diginiin ke cowok aku, jadi gini sayang, katanya kamu tuh masih suka nge-reach dia dengan cara kamu nelfonin kakaknya, adeknya, termasuk tuh pesen lidah kucing itu adalah salah satu bentuk nge-reach dia karena kamu belum bisa move on, aku bilang gitu.
3: Terus?
1: Jadi mana ada, tiap tahun juga aku pasti beli lidah kucing. Emang aku di chat itu ada tuh kata-kata aku nanyain kabarnya si Ica itu. Ica. Dibuka lah akhirnya sama dia tuh chatnya tuh. Dan memang gak ada, pure beli lidah kucing aja gitu. Cuman menurut aku si Icanya mengambil kesempatan dengan cara kayak, nih ada momennya nih buat gue bisa ketemu gitu.
0: Jadi dari pertama kali lo megang handphone yang berdua itu, baru dibuka chatnya kemarin, yang ini pas di Moi, baru dibuka chatnya.
1: Iya, betul. Terus aku bilang gini, tuh, Ca, sekarang udah jelas ya dari cowoknya udah bilang, kalau dia telepon kakak kamu atau dia pesen lidah kucing, ya itu tuh just untuk bisnis aja, nggak ada untuk niatan nge-reach kamu. Jadi aku di sini lurusin ya kesalahpahaman kalian sama aku tadi gitu. Jadi Ica, kalau cowok aku ngechat kakak kamu, adik kamu, itu buat urusan bisnis, aku bilang gitu. Kalau kamu nih, jangan ngerasanya itu nge-reach, aku bilang kayak gitu. Oh.

0: aku ya salah satu terbukanya pintu perselingkuhan ini ya karena ada dari dua belah pihaknya sama-sama membuka gitu loh kak, makanya aku bilang kayak kamu ada yang mau disampaikan nggak, aku bilang kayak gitu, enggak sih nggak ada. Kamu kak, aku ngelakuin kayak gini, kamu gak boleh jadi kepedean ya. Aku kayak gini karena aku mau nge-cross-check omongan kamu bener atau enggak. Aku bilang kayak, kamu ada yang mau disampaikan enggak? Atau selama kemarin kalian berhubungan ada hal-hal yang masih belum selesai, sampein aja. Aku bilang kayak gitu. Enggak kok, aku udah gak ada. Bener ya gak ada. Karena nextnya aku udah gak mau lagi kayak gini. Aku bilang gitu. Iya, ya udah, kata Dete. Akhirnya udah tuh, di situ tuh kak, udah selesai. Kita case close. Si Ica ini minta maaf, dia udah gak akan ganggu-ganggu lagi. Selesai tuh kak. Aku tuh pulang tuh dengan rasa kayak masih nyesel, kenapa ya gue gak bentak-bentak si Ica ini gitu, kenapa.
1: Sabar.
2: Kan di kafe bu. Lu udah berusaha baik kan loh di maksudnya kafe. Lu berusaha baik, gak ada yang kelihatan gimana kalo, banget juga.
3: Kalau kata anak zaman sekarang, jangan, don't make a scene katanya.
1: Don't make a scene.
2: Iya.
3: Don't make a scene.
1: Terus
0: selama perjalanan itu, perjalanan pulang tuh kayak, gila ya, gue tuh preman loh dulunya, tapi kok gue ada rasa gak tega.
3: Udah dewasa.
2: Gitu aja. Kan emang mungkin si topiknya aja yang cek-cek ombak mulu, ya kan, testing the water.
3: Terus?
0: Nah, terus pulang dengan rasa penyesalan, kenapa gue tetep ya, kenapa gue gak maki-maki. Pulang kak, belum juga gue nyampe tempat tinggal, ada gongnya lagi.
1: Udah apa? Ini.
0: Keluarganya dia ngetelepon aku, call group kak.
2: Keluarga siapa?
1: Call group. Keluarganya Ica.
0: Ica ini.
2: Ngapain?
0: Jadi katanya Ica itu pulang, kan waktu pulang tuh kita salaman ya.
2: Iya.
0: Maaf udah pulang segala macam. Ternyata katanya Ica ini pulang ke rumah nangis kejer sampai mau step.
3: Terus kenapa lu yang ditelepon?
0: Dan dia itu pulang ke rumahnya, di rumahnya ada kakaknya. Kakaknya gak terima, kakaknya nanya lah. Kakaknya nanya, kenapa kamu pulang nangis-nangis gitu? Iya, katanya abis dilabrak sama mantan aku. Akhirnya kakaknya nelfon. Pas ditelepon itu kakaknya langsung marah-marah. Lu gila kali ya, katanya. Lu mau apa tujuannya? Adik gua udah baik-baik loh. Nyamperin buat balikin kartu. Lu ngapain ikut-ikut cowok lu buat ngambil kartu? Gua bilang, kok ini ceritanya beda ya?
3: Waduh,
2: dipelintir sama si Ica.
3: Padahal lu gak ngapa-ngapain di sana, ngobrol aja kan?
0: Enggak.
3: Lu aja nyesel ya, gak ngelabrak ya?
0: Bener, menurut gua kenapa gak sekalian aja?
3: Iya.
0: Gua bilang gini, hah gak kayak gitu ceritanya. Ya terus ceritanya kayak gimana? Ya saya emang sengaja kak, ngajak dia buat ketemu. Karena saya pengen tahu yang aslinya kayak gimana. Yalah lu mau ngapain sih? Lu mau ngapain nyamperin adik gua? Katanya tuh gitu. Ya gini deh kakak, kata sebagai perempuan yang sudah menikah, kalau suami kakak ada yang ngajak ketemu atau ditemu sama cewek lain, masa iya kakak diem aja? Enggak dong. Ya terus apa urusannya sama lo? Kata dia kayak gitu. Ya saya gak terima kak, aku bilang kayak gitu. Karena di hubungan itu, dia mengganggu hubungan kita. Kita kak, yang jelas-jelas ada aku di dalamnya. Di dalam kita itu ada akunya.
3: Terus?
0: Terus kata dia, ya terus mau lu apa? Ya udah, kan udah selesai. Terus apa yang ini yang dijadiin yang jadi permasalahannya? Katanya kayak gitu. Ya emang udah selesai kak. Makanya saya bingung, ini kenapa marah-marah kakak. Terus aku bilang kayak gini, kakak lagi di rumah sama Ica. Iya, Icanya aja kak yang disuruh ngomong. Suruh keluar aja nih ngomong. Aku bilang kayak

0: gue di situ langsung naik pitam kak, karena kan gue selama ini kayak ngomongnya masih tetap santai aja gitu.
1: Iya iya iya.
0: Gue langsung ngatain dia, gue bilang kayak gini, hah, lu mau ngatain gue lon lon? Lu lihat dulu adik lu kelakuannya kayak gimana? Kayak gimana adik lu? Oh, lu nantangin gue bilang kayak gitu. Adik lu tuh suka kirim-kirim video-video badannya tuh, gue bilang gitu kak.
2: Wah, emang iya? Eh, emang iya?
0: Iya kak.
1: Seriusan?
0: Iya, banget.
2: Oh gitu?
0: Banget.
1: Makanya pacar lu kepancing juga kali si topik.
0: Iya, terus aku bilang kayak gini, mana aku gak percaya katanya gitu. Kalau lu emang siap untuk lihat video adik lu seperti itu, lu WA gue. Aku bilang kayak gitu. Kalau lu sudah siap, aku bilang gitu. Kalaupun belum siap, lu jangan seenaknya ngatain gue lon-lon, gue bilang kayak gitu. Terus sama dia dimatiin teleponnya.
1: Terus lu WhatsApp tuh?
0: Enggak, terus aku diam. Terus aku bilang ke cowok aku, intinya kalau kakaknya dia nelfon lagi kamu, karena itu tuh dia nelfon dulu cowok aku, baru digabungin tuh kak bertiga kan. Pokoknya kalau dia telepon lagi, sambungin aku. Dari semenjak kejadian itu sampai saat ini, alhamdulillahnya gak pernah tuh kak, kayak kakaknya ngechat dia, adeknya, termasuk dianya juga alhamdulillah gak pernah.
2: Oke, tapi kamu tinggal sama Taufik ini? Enggak kan? Belum gak? Belum kan?
0: Karena saya masih pacaran kak.
2: Oh iya iya iya, enggak maksudku, kan gak 24 jam Taufik ini sama kamu?
3: Lah iya, tapi intinya udah enggak.
2: Loh kan ada fitur delete chat.
3: Gue mau balik ke yang tadi lu bilang, lu apa, foto. Emang ada fotonya?
1: Video.
3: Ica ngirim-ngirim foto sama video.
0: Jadi pernah nih waktu itu tuh, aku tuh lagi makan nih kak, makan. Kita tuh kan punya kebiasaan kalau makan tuh samping-sampingan tuh kan.
1: Enggak, depan-depan.
0: Tengah. Iya. Terus udah kayak gitu, ada tapi dia tuh tipekal terus kan ada notif tuh kak di tengahnya tuh kan. Kayak dari Ica gitu kan. So aku bilang, Ica tuh WA-WA-in. Aku bilang gitu, iya buka aja, kata dia tuh gitu.
2: Ya oke okay.
1: Terus kamu buka weh.
3: Lu buka?
0: Taras gunung kembar. Di sini orang gila banget kali yang ngirim gitu.
1: Gak pakai plat Jambi.
3: Aduh.
0: Hah? Tidak.
1: Gak pakai plat Jambi.
0: Tidak.
2: Coba lihat yang mana.
1: Oh my god. Berarti
3: bisa off air gak ngomong gitunya.
2: Maksudnya kan biasanya
3: kan, jadi ketahuan.
2: Kan kalau misalnya tahayul kita ada penampakan, ada foto dan video.
3: Ketik satu
1: untuk liatin foto.
2: Kan kalau tahayul kita ada seperti foto dan video.
3: Fotonya yang itu, yang sekali enggak. Sekali itu, sekali tayang.
2: Tapi oh gak. Emang ada fitur begitu. Emang ada fitur begitu, Pak?
3: Yang ada apinya gitu, set.
2: Oh, yang spark itu dong.
3: Iya.
2: Oh, biasanya begitu.
3: Itu enggak bisa di-capture.
2: Enggak bisa. Loh, kok tahu sampai situ?
1: Dia mah main aman bisa. Tapi si topik enggak kepancing, yakin.
0: Gini, Kak, harusnya tuh dia kirimnya yang sekali lihat ya. Ini udah video gunung gitu ya. Dia kelihatan mukanya dan enggak yang sekali lihat, Kak.
1: Ya buat itu aja. Oh, gak okay. Dia dagang lidah kucing berharap abis itu mandi kucing gimana sih?
2: Beda lagi.
3: Aduh.
1: Astagfirullah.
2: Tapi menurutku Tas ya, menurutku ini.
3: Jangan nama pikiran orang.
2: Enggak, menurutku.
1: Enggak, tapi lu masih jadian.
3: Masih.
2: Menurutku gini. Taufik adalah orang yang merasa paling ganteng sedunia sekarang.
0: Bener banget.
2: Lah iya dong. Lah ada dua cewek berantem karena dia.
1: Iya.
2: Sahru kan lu. Hah? Direbutin Tina sama Anjeli lu.
1: Justin Bieber lah.
2: Justin Bieber siapa? Dan dia cuma diem aja selama ini responnya. Ganteng lu.
0: Jadi kak waktu pas ketemu di PIM itu kan karena aku ketawa-ketawa kayak gini kan. Bilang kayak gini depan mantannya dia, aku bilang gini, sayang kamu kayaknya lagi ngerasa ganteng-gantengnya ya. Terus dia tuh kayak tegang gitu bilang, apaan sih enggak, kata dia.
2: Najis.
0: Kayak sebuah pencapaian gak sih seorang
2: pacar? Iya.
0: Pacar dan mantannya, aku bilang kayak gitu.
2: Enggak.
0: Dengan kondisi kita yang gak marah-marah.
2: Oke.
3: Karena lu gak marah orangnya.
1: Iya.
3: Lu gak marah.
2: Kak, tapi kamu apa gak curiga gini deh?
3: Enggak, lu gue yang bingung pas yang di Moi. Gue bingung pas lu ketemu dia, lu enggak ngelabrak ya masalah. Yeah. Lu ngapain ngirim-ngirim?
1: Iya, betul.
3: Itu lu angkat lu ya.
1: Maksudnya harusnya lu angkat, kan kayak gitu.
2: Kak, ini sekedar knowledge ya. Untuk sampai ke arah mengirim, ada asumsi-asumsi, ada chat-chat yang harus dibangun dulu.
1: Lah iya benar, masa ada langsung ujung-ujung kirim aja ya kan?
2: Sama cowok, sesama cowok. Iya.

0: Jujur.
1: Masa dia ujuk-ujuk langsung ngirim gambar
0: jujur.
1: Gitu.
0: Saya udah bilang sih, jangan bikin orang overthinking. Saya udah bilang ya,
1: tapi warning, bener.
0: Jangan bikin orang overthinking.
1: Apalagi kan lu bilang, Taufik kan lagi ngerasa ganteng-gantengnya
0: itu,
1: ya kan?
0: Itu udah ada di ujung lidah gue.
2: Oh iya, oke. Okay.
0: Tapi gue prefer untuk diem.
2: Oke.
0: Udah ini udah ada hubungan. Ini udah ada hubungan yang udah lagi adem.
1: Lu nggak kepo dulu hubungan mereka kayak gimana sampai dia kirim-kirim foto?
0: Udah.
1: Gitu loh. Tasya.
0: Udah.
1: Ya kan?
2: Tasya bagus. Taufik itu udah bagus.
0: Udah. Ini dia udah lagi start something new. Gak usah lu rusak kayaknya, dengan omongan itu.
2: Enggak, Tasya, kau berharap ketika telepon sini kita kayak masalah terselesaikan.
1: Enggak.
2: Aku ingin cerita. Aku tambahin kamu overthinking.
1: Enggak, justru giliran tadi aja lu ngomong ngantuk. Giliran bilang ada kirim foto gunung, langsung melek dia. Beda banget itu, coba sobat Gen lihat. Tadi udah begini aja.
3: Yang membuat aku bilang kayak gini, enggak mungkin nih, tiba-tiba pasti kamu sebelumnya udah abis WA-an. Enggak ada, lillahi ta'ala, kata dia enggak ada gitu kan. Terus pas abis aku nonton videonya, enggak lama dia chat, selamat malam minggu ya. Nih gila, ini bener-bener wanita. Kenapa aku bilang WA aku diblokir tuh? Karena pada saat itu, malam itu aku telepon. Aku bilang gini, aku telepon, aku bilang, maksudnya kamu apa kirim video kayak gitu kan? Kamu wanita berpendidikan, janganlah kamu merusak harga diri kamu dengan kayak gini. Aku bilang kayak gitu kan.
1: Terus
3: dia jawabannya gini, gak ada urusan, saya mau sidang dulu. Ih, sama dia langsung dimatiin. Itu kak awal mulanya kenapa aku punya nomornya dia, aku diblokir.
0: Yeah.
3: Aku blokir tuh dari situ.
1: Ya, tapi tetap harus ada curiga sih.
0: Sorry, Tas, lu kalau ngomong sama dia nadanya kayak begini nih. Enggak marah-marah ya, begini aja ngomongnya nih.
3: Iya, karena ya buat apa enggak sih kau marah-marah? Nah, dia juga kadang
0: betul.
1: Lu mungkin karena dia baru hubungannya setahun kali ya. Lagi masih manis-manisnya gitu. Kalau gue sih udah ada kayak mantan yang ngirim-ngirim foto itu, gak mungkin tuh gak ada indikasi ke arah lain-lain.
0: Udah nih, makanya nih perpanjang nih dua orang nih.
1: Gitu.
0: Udah dong.
3: Pak, jadi aku sih cuman karena aku mikirnya gini kak. Awalnya itu aku pernah waktu lagi PDKT sama dia tuh lihat di notif jamnya itu, si mantannya ini, si Ica-Icainya tuh masih suka WA. Terus aku bilang kayak, ya lu selesaikan apa yang harus lu selesaikan sebelum. Tapi dia emang sebelumnya udah kasih tahu kayak, setiap aku mau menjalanin hubungan sama perempuan yang baru aku temuin, si Ica ini tuh selalu mencari tahu, menelor, dan seakan-akan kalau si Ica ini tuh akan balik lagi ke aku, kata dia gitu. Jadi aku tuh ngeras, jadi si cowok gua ini kak ngerasa nih bahwa si Ica untuk membuang-buang waktunya gangguin cewek-cewek yang lagi deket sama si Taufik ini. Supaya apa? Supaya menjaga si Taufik ini gak pacaran sama siapapun gitu.
1: Tapi sebenarnya sumbernya adalah dari Taufik. Kalau Taufik udah langsung nge-cut, ya dong. Benar gak?
0: Okay,
1: kan Ica gak ganggu mulu nih, masih gagal move on.
0: Bentar.
1: Ya gak sih?
0: Gue benerin bahasa lo. Bukan sumbernya. Kalau dia pengen nyelesain harusnya dia nge-cut. Itu setuju.
1: Betul. Yang nge-cut harusnya si Taufik.
0: Setuju.
1: Apalagi
0: setuju.
1: Kan tadi lu bilang Ica ini masih gamon nih sama si Taufik. Jadi gimana apapun caranya, dia pasti akan ngejegal cewek-cewek yang deket.
2: Jadi
1: si
2: gini aja deh.
1: Taufiknya aja tuh.
0: Sebentar.
2: Gini aja deh.
0: Sebentar.
2: Videonya mana?
1: Nah, kalau gue ngelihat Gunung Fuji pasti gue akan terpana, akan terpukau. Apakah dia juga tidak bisa
2: kita
1: tuh
2: perlu
1: mengalihkan
2: tahayul
1: pandangannya?
2: Yeah. Kayak tahayul kali ya. Kita perlu ada video penampakan gitu-gitu kali ya. Biar kayak masa biar.
0: Saya kan nggak bisa di gini. I think you are a keeper sih menurut gue. You're worth to keep banget sih sebagai cewek
2: ya.
0: Dari cara lu cerita gila dan cara lu menyelesaikan masalah ya.
1: Iya.
0: Wow.
2: Tapi
1: enggak, kalau misalnya ngeliat Ica kayak gitu, Taufik semestinya oke kayaknya.
0: Maksudnya apa tuh?
1: Pemain badminton.
2: Taufik tidak.
1: Iya.
3: Ini perlu aku diterusin atau enggak nih?
1: Apa lagi?
2: Apalagi
1: Tasya?
0: Emang belum selesai?
3: Aku masih pacaran, Kak.
1: Iya.
2: Iya, masih pacaran, bener. Tapi apa enggak pikir lagi deh.
0: Lu masih pacaran sama dia dan lu aman-aman aja ngejalannya, calm, gak ada overthinking lagi gitu, gak ada ngecek handphone, gak ada.
2: Pacarmu pemain
3: ini gak pernah mau buka handphone ya kak, aku gak pernah mau buka handphone. Tapi kalau overthinking ya, karena

0: Ya, berdasarkan trauma ya Kak, jadi ya, ngerasa gak secure aja gitu.
1: Iya, dan itu bisa sampai kapanpun lo ada.
2: Pasti.
0: Benar.
1: Itu akan ada sampai kapanpun rasa curiga itu, rasa insecurity itu akan ada terus, dan lo akan deal sampai kapanpun tuh.
0: Benar. Dan ya Kak, jeleknya aku nih, aku gak pernah ngeliatin kalau aku cemburu atau kayak gimana, tapi aku diem-diem nih Kak, kadang kalau lagi gabut, aku pengen lihat nih IG mantannya dia, kayak aktivitasnya lagi apa gitu. Iya, jadinya akunya kayak pengen tahu aja aktivitas mantannya lagi apa, karena aku nggak mau nih lihat aktivitas yang berbau atau unsur-unsur kayak oh ini dia lagi ngodein nih mantannya.
1: Oke, okay, let's say gini, let's say ya, cowok lu nih,
3: Taufik,
1: aku mau ada meeting di mana, let's say di Menara Imperium gitu ya.
2: Satu kantor sama Ica.
1: Terus tiba-tiba lu buka nih story-nya si siapa? Ica. Dia lagi di Kuningan juga. Boong lu kalau gak parno. Boong lu kalau gak overthinking. And you have to deal with that in your life lo.
0: Gua langsung samperin sih Kak itu.
3: Walaupun banjir dan LRT lambat gitu.
2: Iya. Dia realistis, dia legowo, tapi anxiety parah juga. Itu akan bikin lu sakit lo gitu.
1: You will have to deal with that. Gitu.
2: Masalahnya kunci ada di topik. Gitu aja.
1: Udah apa-apa. Udah ditutup.
3: Iya udah ditutup. Udah gak apa-apa.
2: Gua udah Tasha, ditutup aja masih bisa kesurupan.
3: Tasha, mungkin kita akan ketemu di micin episode dulu kulindungi ternyata titik-titik-titik lah. Itu ya. Kita akan ketemu di situ.
2: Parah banget. Doain yang jelek dia.
3: Oke. Okay. Dulu kulindungi ternyata emang bener, emang layak dilindungi.
1: Kita doain buat Tasha semoga ini dia pacarannya lancar aja.
3: Amin.
2: Ampe nikah. Ya.
1: Gak ada drama-drama amin. Lagi.
2: Iya.
1: Yang ngejalan kan Tasha, kita gak bisa ngejudge, gak bisa ngasih masukan apa-apa. Hanya dengan cerita yang cuman 20-30 menit.
3: Foto, bawa foto, video. Bawa anak bakal bawa foto, bawa video.
1: Oke. Okay. Tasha terima kasih banyak ya.
2: Makasih ya Tasha.
1: Thank you so much.
2: Libur dah lu kan udah tiba tuh.
4: Libur telah tiba. Libur telah tiba.
1: Hore. Oke, masih bisa satu cerita lagi.
2: Masih bisa guys.
1: 0811 407 987. Let's go.

0: Di zaman yang serba cepat dan saat-saat ini, pastinya lo butuh internet yang juga cepat dan bisa memenuhi kebutuhan digital harian lo. Tapi lo setuju gak sih kalau internet itu bukan cuma soal cepat, tapi harus bisa bikin lo tenang, senang, dan ngerasa menang. Tenang karena koneksinya stabil, senang karena upload download simetris tanpa drama, dan makin yakin karena customer service-nya selalu siap bantu kapanpun lo butuhin. Nah, internet lo udah sampai di tahap itu belum? Kalau belum, lo harus ganti internet lo pakai Biznet sekarang. Karena tahun ini, bandwidth Biznet lebih gede lagi sampai 500 Mbps yang pastinya bikin lo tenang, senang, dan menang. Penasaran dengan keuntungan kalau pakai Biznet? Cari tahu dengan dengerin sinyal bareng Adrianto Sulistyo, Senior Manager Marketing Biznet, hari Rabu 6 Mei 2026, mulai jam 9 pagi, cuma di GEN 98,7 FM.
1: Eh, menurut lo, mending pakai baju yang ini atau yang ini?
2: Mendingan yang kuning.
1: Nah, kalau sepatunya, mending yang ini atau yang ini?
2: Kalau dari warnanya sih, mendingan yang kanan ya.
1: Eh, satu lagi. Kalau buat lipstiknya, mendingan pakai shade ini atau ini?
2: Buat kau mendang-mending kayak lo gini, lo juga butuh Shiva deh.
1: Shiva? Shiva tuh siapa?
2: Iya, Shiva, asuransi kesehatan syariah dari Sun Life. Shiva ngasih proteksi kesehatan sampai pemulihan penyakit kritis dan bisa diakses di banyak negara. Shiva juga punya double claim sampai 50% dari tagihan yang disetujui. Manfaatnya sesuai ketentuan dan produk yang berlaku. Jadi, jangan cuma mikirin penampilan aja, asuransi kesehatan juga penting.
1: Jadi, mending...
2: Gak usah mendang-mending. Langsung pilih Shiva. Salam Healthier Future Assurance hari ini. Cek Instagram @sunlife_id. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
3: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
5: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
6: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama, yang dipantau langsung dari Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama di Tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Ciawi terpantau lancar. Sementara dari TMI kilometer 4 menuju Kali Cipinang kilometer 3 kondisinya padat disebabkan oleh volume lalu lintas. Beralih ke lokasi selanjutnya di Tol Janger dari arah Tomang menuju Bitung kondisinya lancar. Sementara dari arah Kunciran menuju Karangtengah kondisinya padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Dan terakhir di jalan Tol MBZ dari Cikunir menuju Karawang kondisinya lancar di kedua arahnya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan.
7: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
8: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
9: El, kemarin tayang di TV Nasional.
10: Lo mau gak nanti lamaran lo tayang di TV Nasional?
11: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
12: Lu jarang makan ringan-ringan, katen bat, berarti jarang lo makan katen bat.
11: Ya, katen bat, gue makan katen bat.
12: Buntut langit, gak pernah makan buntut langit, ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
13: Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di pas lagu berani.
14: Enggak, opening act kan?
13: Opening act.
14: Opening act. Lagi.
13: Iya. Lanjut ya.

0: Jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund. Hati-hati, hati-hati.
1: Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.
2: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Señorita Yusril Kemal masih di nonton radio di micin barengan kita karena hari Selasa dan kita topiknya adalah hari ini tentang jendela perselingkuhan biasanya terbuka dari mana?
3: Yang pertama tadi ngorok,
2: ginggau.
4: Nigo ya. Masak tapi ngorok. Bukan pintunya itu, Mas.
3: Iya, dia
4: kan udah itu mah cuma hin-hinnya doang dia, kalau dia jendelanya dari ini.
3: Jendelanya kan itu triggernya ya.
4: Iya.
3: Trigger ketahuannya dari ngigo.
2: Iya.
3: Kalau ini dari lidah kucing, gue jadi penasaran deh. Bikin bikinnya brand
2: lidah kucing,
3: kucing selingkuh. Lidah kucing mantan.
2: Laku tuh.
4: Enggak.
3: Lidah kucing.
4: Lidah kucing gunung kembar.
3: lidah kucing Moi.
2: Lidah kucing khas Moi. Kita tadi sudah ada Tasya dan juga siapa ya tadi ya?
4: Yang mana yang sebelumnya?
2: Yang
4: Hesti.
2: Sekarang ada siapa? Tadi Tasya dan Hesti, by the way, dua-duanya masih menjalin hubungan dengan pasangannya.
4: Iya.
2: Yang satu masih curiga.
4: Kalau Hesti
2: yang
4: juga satu masih belum kelihatan yang kayak gimana sih?
2: Ini apakah kita tanya? Apakah masih menjalin dengan pasangannya yang sudah membuka jendela perselingkuhan?
4: Siapa?
5: Ada Lia.
4: Selamat pagi, Lia.
2: Halo, Lia.
5: Halo pagi.
4: Semangat banget nih lihat trio macan berarti nih.
2: Buka.
4: Iwa peye.
3: Ini kalau ceria kayak gini berarti kayaknya happy ending nih.
4: Ya. Udah putus sama si begundal itu. Ini suami apa pacar nih?
5: Ini pacar aku zaman kuliah ceritanya.
2: Oh,
4: tahun berapa? Tuh?
5: Happily married.
4: Hah?
5: Kalau waktu itu tahun, sekarang udah happily married. Jadi
4: Alhamdulillah.
2: Oke, okay. Terus?
5: Gitu.
2: Okay. Dulu kuliah tahun berapa?
5: Aku kuliah tahun 2018.
2: Oke.
3: Berarti baru nikah nih ya?
2: Iya.
5: Nikahnya kuliah lulus itu 2018. Jadi aku kuliahnya itu mulai dari 2014.
4: Oke, lulus 2018.
3: Menikah tahun?
5: Menikah tahun 2023.
2: Baru
3: 3 tahun.
2: 3 tahun.
3: Nah, sekarang
2: sama berarti usia pernikahan.
3: Oke. Nah, sekarang kita mau tanya nih, ini kejadiannya berarti pada saat pacaran. Apa kejadian pada saat udah nikah?
5: Oh, betul. Pas pacaran sama mantan aku yang sebelum ini 5 tahun pacarannya nih, lama banget kan.
4: Sama ini?
5: Pacaran sebelumnya. Kan beda-beda orang.
2: Beda orang.
3: Okay. Sorry, jadi ini lo mau nyeritain suami lo yang sekarang atau bukan?
2: Bukan.
3: Sih? Bukan.
2: Mantannya pas kuliah.
4: Okay. Mantannya pas kuliah. Kalau dia mah sekarang kawin sama orang lain.
2: Okay. Nikah kawin.
4: Nikah maksudnya.
2: Ya kawin juga gitu.
3: Terus,
4: pacaran ke usia berapa nih?
2: Ketahuan
4: selengki
5: 5 tahun langsung diputusin sih. Aku langsung mutusin sih. Kalau udah selingkuh tuh udah gak bisa banget. Jadinya gak bisa dimaafin ya.
2: Okay, ketahuan selingkuh. Jendelanya dari mana nih, Lia?
5: Jendelanya ini konyol banget, Kak. Jadi aku itu kan udah lulus tepat waktu ya, bisa dibilang ya.
2: Sombong banget sih. Sombong asli.
3: Asik.
2: Sombong. Kita sih kuliah 9 tahun aku. Yeah. Kalau aku ya.
3: Aku 7.
4: Lu apa wajib belajar 9 tahun?
2: 4 tahun lulus. Oke, okay, terus?
5: Nah, kebetulan mantan aku ini kayak udah di tahun kelima tuh belum lulus-lulus nih, Kak. Tapi kendalanya tuh deskripsi. Ya biasa lah ya, cowok ya. Kayaknya banyak yang kayak gitu.
2: Oke.
5: Fun fact, jurusan aku sama dia tuh beda. Aku tuh psikologi, mantan aku ini jurusannya komunikasi.
2: Okay.
5: Nah, terus karena dia skripsinya mandet banget, aku inisiatif lah, aku kerjain skripsinya.
4: Okay. Rajin banget.
2: Okay. Berapa per bab? Kan ada ininya kalau kita mau beli.
4: Iya, masa gak ada itunya upahnya.
2: Ya mungkin bukan uang.
3: Terus?
5: Sama sekali. Terus udah gitu, aku kerjain skripsinya, pas banget udah mau aku, itu kan email dia jadinya nyangkut di MacBook aku kan.
2: Iya.
5: Terus udah gitu, aku baru banget nge-email dosennya dia buat yang sebelum sidang, jadi revisian finalnya gitu loh, bener. Minggu depan dia sidang, aku ngirimin revisiannya, terus aku kirimin itu. Itu kan udah ngantuk banget ya, Kak. Aku begadang kayak jam 2:30 pagi baru beres ngerjain skripsinya.
3: Gila.
5: Dia itu.
3: Iya, banget loh. Terus
5: pas aku mau nge-log out ya akun Google-nya dia, enggak kenapa. Kayaknya aku karena ngantuk malah ngeklik spreadsheet yang ada di Google itu loh, Kak. Nah, enggak taunya.
3: Sebentar.
5: Temen kampusnya.
3: Coba spreadsheet itu apa?

0: Gua nggak paham.
1: Yang ada halaman.
2: Oh, kayak Excelnya.
1: Iya.
2: Oh, tabel-tabel itu. Oke.
1: Iya. Terus. Jadi di spreadsheetnya ada apa tuh?
3: Ada chat-chatan gitu kan, jadi atas bawah balas-balasan gitu dari.
1: Lah?
3: Anjir, kayak kaget banget selingkuh.
2: Bahasa.
1: Ah, terus?
0: Kok bisa chat? Ini chatnya kok bisa ada di spreadsheet?
3: Jadi mereka kan kontak-kontakannya biar gak ketahuan gitu loh kak. Dia kontak-kontakannya jadi mereka itu lewat spreadsheet.
2: Canggih banget. Saya mau tepuk tangan untuk mantanmu. Canggih banget.
0: Aku berhenti di Windows 95. Jadi spreadsheet itu lu bisa ngobrol gitu.
3: Jadi gak taunya iya dari atas nih. Dari atas terus ke bawahnya tuh bales-balesan gitu loh kak tabelnya.
1: Jadi kayak berbagi link
0: gini,
1: gitu ya.
0: Gini kayaknya ini tuh kayak ibaratnya lu bisa nge-share kayak di editan gitu ya. Lu bisa nge-share dan ngedit bareng.
2: Iya,
0: jadi ngobrol.
2: Iya, emang gitu ya? Itu spreadsheet begitu.
3: Oh,
2: ah. Tapi mediumnya Microsoft Excel.
0: Iya, paham gua.
1: Terus.
3: Tuh kayak gitu, terus kayak gitu.
0: Karena di aplikasi video ada yang begini nih. Oke, okay, terus Kak.
3: Gong banget kayak HP kan aku juga orangnya nggak ngecek HP juga kan. Itu emang posesif banget semenjak aku kerja. Karena kan dia masih kuliah, mungkin nggak ngertiin secure apa gimana, tapi posesif banget itu mantan aku itu kan. Kalau ketemu ngecekin HP aku. Terus padahal waktu itu kan kita juga LDR gitu kak, kayak aku tuh kuliah di Jakarta tapi rumah kan di Bogor. Mantan aku ini kuliahnya di Bandung. Dua minggu sekali tuh padahal aku suka bolak-balik ke Bandung gitu loh kak.
2: Terus?
3: Diri gitu kayak dia kan suka bilang aku cuek lah semenjak kerja segala macem. Terus gak taunya gara-gara yang aku ngerjain skripsinya itu ketahuan di situ kalau dia tuh selingkuhnya lewat spreadsheet.
2: Wow.
3: Banget ya. Itu bener-bener kayaknya teman-teman aku juga pas aku ceritain pada shock semua karena gak kepikiran orang selingkuh lewat spreadsheet. Kalau game kan kayak banyak ya.
1: Iyalah.
0: Ini kayak Canva. Di Canva bisa begini juga nih.
1: Oh gitu, lu
0: bisa.
1: Pernah nyoba?
0: Enggak, gua tahu bisa ngobrol.
1: Oke.
0: Bisa berkomunikasi. Kita masih SMS, Bu.
2: Iya. Hati-hati ke-spill ya.
0: Terus di situ ada kalimat-kalimat apa?
3: Aku tuh sama dia kan manggilnya nggak manggil sayang kan kak, tapi manggilnya Han, Hani gitu.
1: Oke.
0: Terus?
1: Padahal namanya Burhan kan.
2: Handoko.
0: Handoko.
2: Ada tuh kalau dia kelahiran 2014 kuliah, berarti kelahiran 94 ya kan?
1: Iya.
2: Masih ada gitu tuh anak. Nama Burhan.
0: Terus dia manggilnya apa kalau dia?
1: Dia manggilnya Han.
3: Ya sayang.
1: Oh disuruh dia sayang. Ada bahas apa nggak?
2: Spesifik gak?
1: Iya, ada bahas apa gitu, ini kamu ini deh, apa gitu.
3: Ada, nah gongnya itu dia kayak ada, gak sabar nih ke kosan kamu, kayak gitu-gitu kak. Terus udah gitu kayak, astagfirullah, ini orang gak mungkin makan kuaci di kosan.
2: Makan apa kalau di kosan?
1: Aduh.
0: Raica.
1: Mungkin di sananya ada kantin jual hotdog kali gitu loh.
2: Kenapa harus hotdog?
1: Ya,
2: karena kan ada
1: makan
2: yang
1: anak kos-kosan, yang simple aja.
2: Oh, biar bisa masuk.
1: Iya.
2: Hotdog.
0: Terus
3: kayak gitu, aku bener-bener dari yang tadinya ngantuk banget kan kayak namanya jam 2:30 pagi ya.
0: Melek sih lo.
3: Sampai azan subuh itu aku jadinya capturein. Jadi aku bener-bener gak ngechat mantan aku sama sekali. Dia kan itu lagi di Bogor juga kan. Nah itu aku bener-bener cuman capturein bukti-buktinya. Terus udah gitu gara-gara aku nemu spreadsheet, gak tahu kenapa keklik lagi lah Google Activity.
0: Apa itu Google Activity?
3: Google Activity ini kayak nggak ada info kayak jam berapa ada di mana.
0: Oh, to-do list gitu ya?
3: Iya, terus bukan to-do list sih, Kak. Jadi kayak riwayat yang kita pernah lakuin tuh ke recap di Google Activity.
1: Oh, sebentar. Misalnya nge-gym, apa segala macam.
2: Ada di mana? Ada di mana ini? Itu, Kak.
3: Ada di email. Pokoknya kalau
2: Email, bentar.
0: Di email.
1: Terus.
0: Di email Google ada begitu.
2: Ada begitu.
0: Di mana kak?
3: Activity.
0: Ya kalau di itu ada di google.com ada? Apa micro?
3: Di Google harus login dulu sih kak emailnya.
0: Jadi orang nggak, gue bisa hapus punya gue nggak? Email.
1: Takut.
3: Tapi bisa
1: takut.
2: Apa?
3: Orang nggak merhatiin kan?
2: Iya.
3: Juga nggak tahu tadi bener-bener.

0: nggak ngerti ada namanya Google Activity, disitulah kelihatan kayak pernah buka Agoda, buka Traveloka, terus jam berapa ada ke hotel mana, itu ketahuan di situ kak.
1: Aman.
2: Terus, jadi lengkap aman. Semua tuh di situ.
0: Bandung, iya.
2: Dia staycation segala macam.
0: Iya, lengkap semua di situ kak.
1: Cokong,
0: terus kayak bener-bener nggak bisa nangis. Kalau diposesifin tuh aku selalu nangis gitu kan kak, kayak biar sedih banget nih gitu kayak, kok ini orang benar-benar posesif banget gitu. Nah udah gitu akhirnya aku capturein itu semua. Gitu aku tuh memang kayak besokannya mau ke rumah dia gitu kan. Selesai skripsi terus kayak mau breakfast bareng gitu lah, mau sarapan bareng karena kebetulan dia lagi di Bogor juga gitu. Aku ke rumahnya itu aku nyetir nyampe rumah dia, aku cuman ngasih lihat bukti-buktinya, aku printin terus aku langsung bilang nih. Terus dia biasa kan kayak, ayo masuk, itu udah ditanyain mama gitu kan.
1: Wah itu sama, terus
0: lalu aku gitu kan, aku nyampe depan rumah dia, aku ketemu, aku cuma bilang sorry aku gak bisa masuk ya, ini buat kamu, aku kasih gitu kan. Itu benar-benar tebel banget kak, benar-benar tebel itu.
1: Kamu print? Kamu print sama dia?
0: Aku print.
2: Ya Allah.
1: Kamu presentasiin juga itu?
0: Gak aku presentasiin.
1: Wow.
0: Terus itu printannya, terus kayak aku, udah ya kita putus, baca aja kenapanya, aku gituin. Terus udah aku benar-benar blok semua kontak-kontaknya dia, tapi dia kayak nge-reach out ke keluarga aku, ke teman-teman aku, kayak pengen ketemu segala macam, cuma aku benar-benar
2: tutup akses
0: situ juga. Ya benar-benar tutup, benar-benar aku nggak mau banget kayak ketemu.
2: Lihat.
1: Sampai sekarang belum ketemu.
0: Sempet ketemu gara-gara aku jadi bridesmaid, tapi dia juga jadi groomsmaidnya. Karena kan kita temennya banyak yang mutual gitu.
2: Sempet ketemu pas gitu.
1: Tapi untuk urusan ini nggak ada obrolan apa-apa lagi. That's how you, lu itu cara lu untuk menyelesaikan satu hubungannya.
0: Betul. Cut off udah gitu.
2: Okay, tapi skripsinya lu hapus nggak? Kan lu yang ngerjain. Kalau gue sih gue hapus langsung, bodo amat.
0: Enggak lagi kak. Jadi kayak udah dia sidang dengan jadi sarjana dengan skripsi.
2: Itu kan hasil.
1: Gila sih.
2: Dia masih baik loh. Kalau gue sih gue udah hapus-hapusin tuh.
1: Nih cowok, ada cowok. Pada saat ceweknya ngerjain skripsi, dianya nggak ada.
2: Makanya.
1: Sampai setengah tiga pagi. Ini cewek lagi ngerjain skripsi lakinya. Lakinya gak ada di sebelahnya.
3: Maka dari itu.
1: Enggak, maksud gue gini loh. Have the dignity untuk nemenin lah.
3: Iya.
1: Kalau itu bukan lo yang ngetik.
3: Tapi kan masa tinggal bareng sampai setengah tiga gak mungkin.
1: Paham. Mau itu gue jamnya berapa, tapi
2: minimal nemenin. Kan dia yang ngerjain lah. Gitu loh.
1: Minimal nemenin. Kan misalnya, kan misalnya ngerjainnya mana? Rumah orang tuanya. Kan ada orang tuanya.
2: Iya.
1: Setengah tiga pagi. Iya udah gak, ya kan? Udah gede.
3: Di ruang tamu.
1: Sama-sama. Tapi ini
2: sama-sama kerja.
1: Guys,
2: kan si Lianya bolak-balik halaman, kalau lakinya bolak-balik badan, siapa selengkeannya? Apa?
3: Dengan kasus seperti ini, kalian yakin Taufik tadi diem aja?
2: Enggak mungkin.
1: Lu balik lagi ke Taufik.
2: Iya. Enggak mungkin.
1: Lu balik lagi ke Taufik.
3: Kalian yakin Taufik tadi diem aja?
1: Gila, lu detektifnya gila juga ya.
3: Iya. Emang kamu tahu begini-begini tuh belajar dari pengalaman kah, atau memang kalau begini gitu, ada satu cara yang akhirnya kamu tahu gitu.
1: Ya.
0: Aku benar-benar nggak tahu sama sekali kak. Jadi awalnya tuh aku gara-gara salah klik itu kan yang ngantuk.
2: Salah klik doang dia. Ya. Akhirnya kebuka. Jadi kepo ya kan?
0: Betul. Terus udah gitu pas aku mau pas udah capture, terus aku lihat Google gitu kan. Tiba ada tulisan Google Activity. Wah, apaan lagi nih gitu kan? Kayak canggih juga ya ternyata.
2: Langsung tuh.
0: Setelah aku mikirnya, pas aku klik benar itu bread, itu semua kelihatan itu kak. Terus udah gitu kayak shock banget. Soal gimana ya namanya pacaran 5 tahun. Terus ya, aku juga udah deket sama keluarganya, dia juga kalau keluarga aku liput gitu loh. Kayak udah bener-bener, kita bakalan bisa nih kayaknya nikah gitu. Tadi aku sempet mikir kayak gitu.
2: Ternyata dia punya banyak.
0: Nggak bisa.
2: Ya punya Google Activity dia.
3: Google.
2: Keluarganya dia gimana tuh yang reach lo?
0: Mamahnya tuh kayak minta maaf gitu sih kak ke aku. Ngechat aku panjang banget. Intinya anaknya cerita soal kenapa aku sama anaknya putus. Terus udah gitu kayak minta maaf gitu lah. Karena mamanya tuh tahu aku ngebantuin skripsinya kan. Terus bilang makasih. Terus kayak banyaknya sih minta maaf sih sama bilang makasih ke aku. Tapi aku masih balas sih kalau mamanya chat aku waktu itu karena kan aku nggak ada masalah sama mamanya ya.
2: Iya. Tetap berhubungan baik lah gitu. Sama dia sih malas deh.
0: Gitu sih Kak. Jadi kalau sama mamanya aku waktu itu balas, terus kayak aku juga minta maaf kalau misalkan sama ada hubungan sama anaknya aku ada salah atau apa.
3: 5 tahun itu, sih 5
1: ya.
3: Tahun.
1: Menurut gua itu sih udah ditakdirkan ya. Lo ngeklik secara tidak sengaja.
2: Iya, makanya emang sama Allah aja tuh digerakin.
1: Allah baik sama lo.
2: Iya.
1: Nah, karena 5 tahun apalagi sih? Ya nikah cuy,
2: abang lagi nih. Goalsnya kan pengen di pelaminan.
3: Mungkin kalau sama-sama mahasiswa ya bisa memahami bahwa ayo sini skripsimu aku bantuin kerjain deh. Biar kita lulus, sama-sama move dari fase ini. Kemudian kita lanjut untuk yang lebih serius gitu. Gitu kan?
0: Betul-betul, aku mikirnya gitu Kak. Terus gitu. Aku juga udah kerja duluan nih waktu itu. Terus sampai mama aku tuh mikir kayak Denti ayo Ria ayo gitu, akhirnya nyicir rumah kayak gitu kan, ada tempat tinggal. Sampai aku tuh udah ngajuin KPR sendiri kayak gitu.
1: Wow, gila nih cewek.
3: Keren.
2: Kemarin karena skripsi nggak dihapus, lu nggak ada niat gitu mama emaknya minta nih invoice-nya tante ya, gitu.
1: Harusnya begitu.
2: Kalau nggak dia nggak bakal jadi sarjana. Enggak,
1: si siapa ya, nama lakinya?
3: Burhan.
1: Si Burhan ada beraninya juga lu ya, sidang skripsi pakai
3: karya orang.
2: Makanya.
3: Hasil penelitian orang.
1: Di mana orang itu lagi ngetik, lu lagi sama orang lain. Ada gilanya loh.
3: Taufik dengerin
1: ada
3: itu.
1: Ada gilanya lo berani
2: Taufik bisa dengerin. Burhan, Taufik lagi.
3: Burhan.
2: No PA.
1: Hati lu kan gimana ya? Hati lu tuh gue manusia ya. Kok bisa lu presentasi? Ini buatan seseorang yang lu sakiti.
3: Betul.
1: Itu sih buat gue kayak
3: Another level sih.
2: Iya.
1: Kalau lu punya hati, itu ngejalaninnya berat cuy. Asli, itu sih itu berat cok ngelakuinnya, ya gak sih?
2: Iya benar.
1: Gue harus presentasi.
2: Makanya
1: dari seseorang, ini putus nih, oke udah putus. Tapi putusnya gara gue nyakitin dia.
2: Emang dia udah gak ada otaknya aja sih.
1: Setengah 3 pagi ngerjain skripsi gue.
2: Emang.
3: Terus telepon orang tuanya nih. Kamu pikir SIKOM dari anakmu itu dari siapa? SIKOM anakmu itu dari siapa? Dari saya.
2: Tapi dia masih baik banget sih ya. Kasih caranya udah langsung kasih bukti-bukti, cabut, skripsi enggak dihapus. Ya alhamdulillah sekarang udah nikah.
3: Kan tapi waktu itu, Lia, waktu itu kamu ngeprint hitam putih apa warna? Beda harga soalnya.
1: Waktu lu ngeprint dibaca enggak
2: sama apa pakai hardcover apa softcover tuh?
1: Sama abang-abang.
2: Dijudesin enggak waktu itu pas lu lagi ini?
3: Bahkan disampulin Mika sesuai jurusannya.
2: Iya. Warnanya mau biru, mau orange, hijau.
3: Kalau komunikasi aku merah dulu. Komunikasi aku merah.
1: Balik lagi mundur lagi ya. Pas lu ngeprint dan lain-lain, emang lu enggak pengen dengar penjelasan dari dia ya? Enggak pengen ngelabrak dia, maki-maki dia.
3: Karena 5 tahun lo.
1: Iya, enggak pengen tuh.
0: Lebih ke kayak udah draining gitu loh Kak. Satu udah diposesifin, terus kedua kayak gak tau ya lu selingkuh, lu posesif sama gue. Jadi kayak aduh udah males deh, energinya udah habis.
2: Udah gak ada tenaga, maksudnya juga berarti kan ketahuan lu posesif sebenarnya buat nutupin kelakuan lo.
1: Tapi gue seneng ya.
2: Yang jadi, negatif.
1: Gue pun termasuk korban posesif. Gue tuh korban posesif
3: Yang kemarin cerita ya.
1: Iya yang kemarin cerita. Dan ngelihat lu sekarang sudah keluar dari itu, bagaimanapun caranya ya, alhamdulillah ditunjukin dan lain-lain, lu keluar dari lingkaran posesif itu ya. Karena orang yang diposesif itu gak sadar cuy. Gak sadar bahwa gak boleh diginiin itu.
3: Gak mawas sama dirinya.
1: Iya. Dan sekarang lu sudah keluar, I'm very very happy to hear that.
3: Kalia, aku mau nanya nih, kamu sama Burhan duluan siapa lulusnya?
2: Dia. Kerja juga dia duluan.
3: Ada nama Burhan gak di skripsimu?
2: Gak ada lah.
0: Ada lagi.
3: Ada dong.
1: Kan dia duluan.
2: Oh iya masih duluan ya. Oh iya.
3: Aduh.
2: Bener males banget.
3: Itu pelajaran buat sobat Gennya yang masih kuliah. Jangan taruh nama pacar di skripsi karena kita tidak tahu.
2: Iya. Tapi kepo. Burhan udah nikah juga?
0: Udah. Sekarang dia udah nikah juga.
2: Oh udah
3: sama nikah. Sama yang dulu bukan?
0: Bukan.
2: Bukan lah beda pasti.
3: Oh. Ya.
1: Kalau nggak naruh nama pacar ntar bete.
3: Loh,
2: ya kan nggak tahu bakalan langgeng.
3: Nggak tahu kedepannya seperti.
1: Kok nggak ada nama aku di situ?
2: Iya.
3: Ini kan karya. Nama kamu itu jangan di sini. Di sini. Nama kamu itu di buku nikah.
2: Tapi kalau deskripsinya Burhan, lu tahu nggak ada nama lu nggak?
1: Gak ada lah.
0: Waktu itu masih ada.
3: Ya.
2: Masih.

0: Kan Burhan harusnya saya thank sama dia, iyalah, dia yang ngerjain gitu.
1: Iyalah. Nah, Burhan, lu kalau lagi nonton itu separuh gaji lu ya, separuh gaji lu buat dia, buat
0: dia. Enggak, udah gini aja, minta alamat kantor Burhan, gue yang nagih buat invoice-nya itu.
2: Iya. Tapi lihat, kamu pernah kirim-kirim foto enggak ke mantan?
3: Enggak dong, Kak.
0: Enggak pernah lah, PA lu.
1: Ini udah istri orang nih, istri orang.
2: Sorry.
1: Oke, terima kasih kalau gitu. Abis ini jangan tutup, ajarin gue itu si Google apa itu.
0: Ambil kita lihat dulu Google Activity
2: dari,
0: Kemal.
2: Dari buru, mana sih?
0: Buru, lihat
2: dari
0: dulu.
2: Mana sih?
1: Enggak, pernah. Gue cuma satu deh. Itu Google Activity bisa di-clear enggak?
3: Bisa, Kak. Kayak bisa, ya? Ada yang ada di yang ujungnya gitu kayak ada.
2: Dia lega sih. Dia lega tuh.
3: Ada.
2: Kelihatan banget mukanya lega.
0: Google Activity.
1: Baru tahu ada Google Activity. Oh iya benar, Google Activity History. Ay, benar di sebelah kanan.
0: Sebelah kanan mana sih, Ma? Aku takut deh.
2: Oh, di situ.
1: Inilah gunanya
0: gimana kita silaturahmi
1: sama orang, jadi tahu kan.
2: Oh, ini sebabnya ini. Kamu angkat topik ini. Huh? biar kamu memutus semua rantai-rantainya.
1: Istri gua kan besok
0: mendarat. Sebentar.
1: Landing jam 5 nih.
0: Ada 1300 notifikasi Agoda.
2: Aduh ya Allah.
1: Okay.
2: Thank you Lia ya.
0: Terima kasih Lia.
1: Terima kasih, Lia.
0: Salam buat suami ya. Langgeng-langgeng terus ya.
2: Ya, bahagia terus sama suami ya.
1: Happy, bahagia, sudah keluar dari lingkaran posesif.
2: Yes.
1: Embrace and have fun and thank you so much.
2: Dan semoga cinta selalu menjadi alasan atas setiap pertengkaran dan perdebatan dalam rumah tangga.
0: Asik.
1: Okay. Thank you. Wow, hari ini followernya seru-seru banget.
0: Seru abis.
2: Benar. Masa ada sebagian bilang gini,
1: apa?
2: 1 juta like spill Google activity-nya Kemal. Masa ada yang bilang gini, jangan. Itu privasi, guys. Privasi itu enggak boleh.
1: Soalnya sampai tahu kemananya ya? Tadi bilang gitu kan?
0: Iya, benar.
1: Buka apa dan kemananya?
0: Jadi lu kemana-mana
1: lu
0: misalnya?
1: Kalau misalnya kalau laptop di rumah, kalau ini kan lu ikut kemanapun, cuy.
2: Iya sih, betul. Iya kan? Betul. Iya juga
1: lu
2: ya.
1: Lu balik lagi ke ini ya, hotmail.com.
2: Itu
0: coba lihat dong.
2: Di google.com dulu, Pak.
0: Ini di gimana Google, carinya? Di terus?
1: Nih langsung keluar di sebelah kanan sini, Jo.
0: Mana sih? Oh, gitu. Terus?
2: Oke. Okay. Abis itu diklik. Abis itu diklik.
0: Mana? Ntar gue buka punya laki gue nih.
1: Tuh. Ini ada My Activity.
0: Mana langsung, sih?
1: Langsung keluar My Activity.
0: Mana?
2: Nih. Mana-mana ini dilihat dulu.
0: Mana?
1: Nih.
2: Itu.
1: Tuh. Nih My Activity. Kan lu pencet ini. Tuh. Terus keluar My Activity nih.
2: Oke. Okay.
0: Mana? Ini.
2: Enggak tahu deh. Coba
0: itu. Enggak ada yang mana sih, Cok?
1: On lagi.
0: Tolil.
1: Connect sama laptop.
0: Coba lihat.
1: Coy, sampai Google lu ngebuka apa kelihatan gila.
0: Coba lihat dong.
1: Lu search apa? Lu nonton apa di YouTube? Terima kasih ya udah on air ya.
0: Mana sih, Mal? Di mana?
2: Search history.
0: Ya mana?
1: Ada tar.
0: Ini.
1: Okay. Terima kasih ya guys, thank you so much
2: ya, likes-nya juga thank you.
1: Terima kasih.
2: Yes.
1: Likes-nya bisa sampai 1 juta kali ini, 200.000 lagi.
2: Boleh.
0: Yay, sekali lagi terima kasih buat sobat. Bodoh amalan gua
2: dalam gua. Wow. Ada semua.
1: Ada semua kan?
2: Wow.
1: Bisa dinonaktifkan tuh katanya.
2: Oke. Okay.
1: Terima kasih Lia.
2: Pertama kali
1: ku tahu Google Activity.

0: FM Jakarta, Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal mengudara layang jauh.
1: Itu lagi. Dia kan banyak
0: ya. Sudah pahamkah sejauh ini?
1: Nadanya berantakan semua lagi, heran. Sudah pahamkan sejauh ini?
0: Sudah pahamkan sejauh ini? Cing, hey, yang lama di sini.
1: Kuyang lagi di Cikini.
0: Guys, artis pilihan gen kita.
2: Yes.
0: Young and talented menurut
1: banget.
2: And colorful.
1: Banget. Artsy. Ya.
2: Yes.
1: Iya benar.
2: Tapi lonjakan
0: karir
2: apa tuh?
0: Humble.
2: Humble, iya. Betul.
1: Itu gue seneng humble. Loh. Humble. Yeah, diwawancara enak. Yeah. Ngobrolnya enggak udah mati di situ aja.
2: Mungkin karena dia juga pernah magang di media kali ya. Okay. Mungkin
1: iya,
2: pernah magang
1: jadi
2: di radio juga kan?
0: Itu mematahkan kalimat kalau misalnya artis-artis millennials lebih humble. Enggak juga.
2: Iya.
0: Pernah keluar tuh kemarin di trend.
1: Iya.
0: Ya musisi-musisi yang boomers, millennials lebih down to earth. Enggak. Ini ada It Gitaf.
2: Ada Gitaf.
0: Meskipun ada yang pernah ketemu sama gue, sama Yusril backstage, gue didorong sama artis baru, inget gak?
1: Oh iya, didorong sama artis baru. Ya pikir lo gerobak UMKM kali ya.
0: Jangan begitu.
1: Eh, temen gue itu udah wah.
0: Eh, lihat akibatnya lihat.
1: Kenapa?
0: Gak ada di playlist kan hari ini.
3: Artis pilihan gen bulan ini.

0: 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.
1: Mau update berita viral?
0: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi?
2: Hai Sobat Gen, saya Raisa.
1: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
0: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.
3: Kamu lagi dengerin Sinyal.
0: Senyorita Yusril Kemal di Gen FM.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal. Lagi rame masalah sepatu.
1: Yoi.
0: Apa sih? Sepatu lokal ya. Yusril paham nih.
2: Yes. Akulah sepatu lokal itu.
1: Iya. Jadi kan mau diadakan pengadaan itu tuh untuk sepatu di sekolah apa namanya sebutannya gue lupa deh. Itu kan harganya dibilangnya 700.000.
0: Udah ke-spill nih.
1: Udah ke-spill.
0: Oke. Okay. Jadi emang gue lihat beritanya harga sepatunya 700.000.
1: Iya.
0: Dan sepatu ini ya. Semua dapat ya?
2: Ya.
0: Semua dapat. Semua sekolah negeri dapat.
1: Iya.
2: Ya. Loh, ini buat siswa.
0: Buat siswa.
1: Buat siswa.
2: Oke. Okay. Satu satu pasang satu pairnya itu 700.000.
0: Gua juga awal-awal kayak okay lah ya 700.000 untuk anak sekolah.
1: Ya, betul, gitu, ya. Betul.
0: Untuk semua dan untuk seragam okay, I think it's reasonable lah.
2: Iya, kan?
0: Tapi meskipun kalau kita ngomongin sepatu lokal ada yang jauh di bawah itu.
2: Pasti. Yang 200 ribuan banyak.
0: Dan bagus ya.
2: Iya. Kualitinya. Yeah, good quality.
0: Iya, yeah, good quality loh.
2: Good quality.
0: Ada yang tiga. Gue pernah beli yang 4,5.
2: Iya. Ada yang 300-an, 200-an itu berbagai brand. Udah punya sole yang bagus. Udah punya apa namanya siluet yang ya nggak norak lah ya.
0: Benar setuju gue.
1: Soalnya sebenarnya gini, kalau pengadaan buat di sekolah rakyat ini kan biar kita nggak ada lagi tuh kasus-kasus kayak kemarin sempat dengar nggak ini sama Linda. Bukan.
2: Apa?
1: Yang dia itu pakai sepatu size 40, padahal size-nya dia 44. Sampai yang luka tiap hari, sampai ada nyebabin apa penyakitnya, anaknya meninggal. Gue sampai merinding
0: ya Allah.
1: Jadi kan maksudnya pengadaan ini kan juga bagus ya, biar menyasar ke semua gitu. Cuman yang disorot di sini, jadi kan ini kan pakai sepatunya brand lokal Straight Nine. Nah ternyata harga resminya untuk sepatu yang harganya udah di spill tuh ternyata cuma 179.900.
2: Harga produksinya
1: 200.000 kurang.
0: Nah ini kan disebutnya harganya ya.
2: Gue
0: nyari berita tuh, ini harga produksinya apa harga jual?
1: Makanya, harga jualnya. Iya.
2: Kalau
1: gitu.
2: Harga produksinya kita bisa maklum.
0: Iya.
2: Mungkin abis itu mau kolaborasi sama Darbots mungkin.
0: Iya.
2: Atau mau Andy Warhol mungkin.
0: Tapi kok bisa jauh banget.
2: Nah, iya.
0: Nah akhirnya keluar juga tuh. Nah itu bukan 700.000. Keluarlah sekarang berita.
2: Tapi
0: itu budget yang udah dianggarkan. Maksimalnya segitu.
2: Maksimalnya 700.
0: Berubah lagi nih kalimatnya. Gitu.
1: Iya. Tapi kan maksudnya mungkin kalau kita kan emang butuh ketransparasian ya, biar semuanya tuh nggak jadi ladang buat korupsi gitu loh. Namanya sekarang mikir dari 180 ke 700.000 520 per pasang sepatu coba.
2: Gila, itu sih. Kan yang dianggarkan, yang dianggarkan kan si sepatu apa tadi straight
1: Straight Nine.
2: Mungkin emang Nike lowdang kan.
0: Salomon XT6.

0: Komplek rumah rame pas 17-an doang. Sini kita ramein. Tim Gen FM dan Cak FM ngajak lo buat ikut seru-seruan di Gerak Bareng Mitsubishi Motors. Caranya, isi link pendaftaran di bio Instagram @gen987fm atau jak101fm. Habis itu, komen di postingan event Gerak Bareng Mitsubishi Motors. Ceritain kenapa komplek lo harus didatengin buat seru-seruan bareng sama kita. 3 komplek terpilih bakalan didatengin buat diajak olahraga, sarapan, main game seru, dan dapetin berbagai hadiah menarik. Plus, bisa ikutan test drive mobil SUV terbaik dari Mitsubishi Motors. Ada Xpander Cross, X-Force, Pajero Sport, dan Destinator yang jadi Car of the Year. Kalau mau servis mobil Mitsubishi lo di event ini juga bisa loh. Akan ada teknisi handal yang siap melayani dan kasih banyak promo spare part. Serunya lagi, khusus di event ini aja, lo bisa dapetin tambahan subsidi diskon jutaan rupiah. Khusus buat yang ngajuin SPK saat event berlangsung. Eits, gak cuma itu. Kita juga akan datengin special guest star di komplek lo. Daftar sekarang. Sampai ketemu di Gerak Bareng Mitsubishi Motors. Cari SUV, ingat Mitsubishi.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Penting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate.

0: get you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat pagi. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih rekan Raffi. Informasi yang pertama kita pantau di ruas jalan TBC Matupang, tepatnya dari Kebagusan menuju ke Traffic Light Ragunan. Terpantau saat ini arus lalu lintas cukup padat imbas volume kendaraan dan juga imbas antrian di Traffic Light. Namun, arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Lokasi yang kedua kita pantau di ruas jalan Karangtengah Raya, arus lalu lintas dari arah Cinere menuju ke arah Lebak Bulus maupun untuk arah sebaliknya terpantau masih ramai lancar. Berikutnya kita pantau di ruas jalan Veteran dari arah Bintaro menuju ke arah Tanah Kusir, terpantau arus lalu lintas padat volume kendaraan namun arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi dari NTMC Polri, kembali ke Raffi.
1: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh NTMC Polri.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Sinyal. Gen FM, Jakarta, Surabaya.

0: NFM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal. Sebelum masuk Salsa, mong lu tahu berita enggak sih mengenai KRL ada orang ngintip-ngintip?
1: Tahu yang di bawah peronnya kan. Ya, ya.
0: Apaan sih kok orang?
1: Makanya gue makin ke sini tuh makin banyak banget berita gila ya menurut gue.
0: Itu gila banget loh. Satu, dia ngelakuin itu, ngintip-ngintip ya. Kedua, dia ngelakuin dari bawah KRL tuh what the?
1: Makanya gitu gak ngerti lagi gue, astagfirullahaladzim. Tiap hari tuh denger berita kayak begitu-begitu tuh kayak aduh.
0: What's in his brain gitu maksud gue. Dia tak sampai ke bawah, balik kan, oh ini ada celah nih. Dia tahu dong. Dia gak sih sampai gue kemana, gimana cara ke bawah ya? Kan lu gak bisa sembarangan cuy ke bawah. Dan dia pasti tahu gimana caranya gue ngumpet pada saat kereta lewat. Balik kan dia paham tuh.
2: Dan dia gak mungkin kan standby di situ terus gitu.
0: Nah itu what the hell gitu loh.
2: Nah itu gak tahu.
0: Bang, gak ada yang lain dipikirin bang.
1: Tahu. Nyari duit. Nyari gitu, duit bang. Yang benar.
0: Yang halal.
1: Mikir gitu. Otaknya porno aja mulu, heran deh gue.
0: Kenapa sih gitu loh.
1: Aneh banget sumpah kelakuan orang.
2: Tapi itu ada satu akun dulu di Twitter kita waktu itu. Kita lagi report rame-rame lah. kita lihat. Terus di report rame-rame. Mengajak teman-teman untuk report akun ini. Akun ini adalah kompilasi dari ngintip-ngintip gitu-gitu pak.
0: Serius
2: loh. Iya ada itu akunnya.
0: Di Indonesia.
2: Di Indonesia.
0: Gila, nah, gini, maksud gue gini ya. Ini bukan zaman waktu gue kecil ya. Waktu zaman gue masih nyo. Ini gue jujur-jujuran ini udah jam 9 juga ya. Udah pada masuk sekolah ya. Susah loh nyari-nyari video begituan. Ya gak sih nyo?
1: Iyalah.
0: Sekarang tuh akses lebih banyak.
1: Betul. Lebih mudah
0: lebih,
1: gitu.
0: Lebih tip of your finger.
2: Yes. Ngeslide aja.
0: Ngeslide aja gitu loh.
2: Dilarang masih ada VPN.
0: Iya. Gak usah pakai VPN juga banyak.
2: Banyak.
0: Iya kan?
2: Banyak
0: gitu loh.
2: Yang merem aja banyak.
0: Iya gitu loh.
2: Masa?
0: Masa?
2: Ada orang yang katanya dalam tanda kutip penyebar hate speech. Lebih gampang diciduk daripada yang depan mata kita. Ini ada situs. Ada akun yang kalau dibuka
0: saya gak ke arah sana ya pak.
1: Iya makanya dia
0: omongan gue gini. Omongan gue gini, kalau zaman dulu ya lu mungkin mencari pelampiasannya gak sulit. Oh mungkin dia melakukan itu. Sekarang kan
2: benar. Kalau zaman dulu kan,
0: iya kan
2: harus switch dulu pelan-pelan. Ininya turn off dulu, turn
1: sebenarnya on dulu. Hampir
0: lama pak. Karena yang nyari susah pak.
1: Iya. Hampir sama kayak otak anak-anak yang sengkle pakai rautan. Rautan kaca. Iya kan begitu. Apa sih gitu loh.
2: Ya itu cikal bakal yang dibawa-bawa
1: kereta. Makanya yang banyakan main rautan lu.

0: Halo.
1: Halo, dengan Mas Bung?
0: Iya, betul.
1: Ini Radit dari Mahaka.
0: Oh iya, Mas Radit. No, Mas Radit.
1: Sebelumnya terima kasih nih, Detektif Astral udah mau kerja sama sama kita. Nah, kita interest untuk ngajak Mas Bung siaran nih.
0: Widih.
1: Jadi setiap penyiar itu kan punya jagonya masing-masing gitu ya, Mas. Punya fieldnya masing-masing lah, kurang lebih. Nah, yang kita belum punya tuh penyiar yang berbau horor, Mas. Tapi nggak apa-apa nggak nih kalau misalnya tidak membawa nama Detektif Astral?
0: Bebas sih, Mas. Walaupun kayaknya sih anak-anak juga go ahead aja sih.
1: Oh gitu ya? Jadi setiap penyiar di Gen FM itu kan punya strength-nya masing-masing. Kalau Patra itu dengan stand-up media yang lucu. Okin itu karismatik, pria tampan, pendengarnya cewek-cewek gitu loh. Nah, kalau Mas Bo ini mau kita jadikan, kita set sebagai penyiar horor.
0: Oke.
1: Pernah siaran nggak sih, Mas?
0: Kalau siaran radio nggak, aku lebih ke TV, Mas.
1: Ah, oke. Berarti udah tau lah ya ilmu-ilmu presenting.
0: Basic.
1: Iya. Keberatan nggak kalau misalnya menjadi penyiar horor, tapi suaranya juga horor?
0: Oke, harus dihororin gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Jadi contohnya kayak gini, Mas. 98,7 FM gitu. Bisa nggak, Mas, Bo, kayak gitu?
0: Ya, depends on producer sih.
1: Tapi nggak dari suaranya Masnya sendiri gitu? Di line telepon kita sudah ada. Kayak gitu loh, Mas.
0: Possible
1: dong. Bisa saya coba dengar warna suaranya gitu, Mas Bo?
0: It's okay nih, gue baru bangun tidur.
1: Nggak masalah.
0: Apa ya? Suara apa sih?
1: Ya, misalnya 98,7 Gen FM bersama saya, Bo, di sini. Selamat malam. Menyapa lah gitu.
0: Let's see. Oke. Selamat malam. 98, koma berapa sih?
1: Koma tujuh. Boleh ya sekali lagi ya, Mas, ya? Coba.
0: Selamat malam, 98,7 FM. Sama gue, Bo, menyapa kalian untuk melihat ke depan yang akan menyeramkan.
1: Nice.

0: Oke. Kalau kita mau pakai ada jargon ketawanya, kayak kuntilanak gitu bisa nggak, Mas?
1: Baru bangun ya. Tidur, Mas, bro.
0: Nggak apa-apa, coba saya pengen denger aja, nggak apa-apa, kok nggak usah kayak kuntilanak, nggak apa-apa. Jadi kayak ketawanya, Mas. Jadi pengen dapat ketawa yang khas gitu. Coba deh, Mas.
1: Oke, kita coba. Aduh, 98,7 Gen FM.
0: Keren. Ini saya merinding, Mas Bo. Itu kalau bos kita suka setiap talk set opening kayak begitu nggak apa-apa ya, Mas ya?
1: Boleh, Mas Bro.
0: Oke, Mas, nanti kan untuk siarannya sekitar jam 2 malam, possible nggak, Mas?
1: 2 malam
0: live.
1: Ya, siap, itu bisa sekalian juga itu untuk jagain.
0: Nah, clean, biasanya. Nah, itu nama acaranya Pengkor.
1: Pengkor.
0: Iya, penyiar gen khusus horror, Pengkor.
1: Oh, Pengkor. Boleh.
0: Dan boleh ngelucu sedikit nggak, Mas? Kan ini kan Mas Boyen kan, Mas Bowyen kan?
1: Iya, Boyen, benar-benar.
0: Yang Instagramnya @bowbowhow bukan?
1: Bukan, Bobocu.
0: Wah, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Mas Bow masuk salah sambung di Gen FM.
1: Sudah kuduga.
0: Lagi tidur. Sorry, bro.
1: It's okay.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu

0: Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
1: YNFM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo, Yusril Kemal pamit. Unsdirsdul. As, lu tau gak sih gue dapat bahasa itu pertama kali dari siapa?
2: Dari siapa?
1: Dari anak-anak Club 80s.
2: Oh, dipotong-potong.
1: Iya, Club 80s ya, bukan Actis ya guys. 80s ya, itu kalau lu ngomong Actis berarti lu temennya Dog Lab.
2: Dari sekian personil Club 80s, yang masih pakai nama 80s itu cuma Desta lo.
1: Desta ya?
2: Iya, Desta 80s.
1: Oh gitu.
3: Emang iya, masih ya.
2: Vincent Rompis.
3: Oh iya.
2: Itong aja.
3: Nah, iya.
2: Siapa ya?
1: Nah, taunya dari sama anak-anak upstairs. Ternyata mundur ke belakang ya. Kenapa? Karena di IKJ ngomongnya begitu.
2: Oh.
1: Gitu.
2: Nyarsdus yuks.
1: Yes.
3: Nyarsdus.
1: Oh. Buat diceritain sama Jimmy.
3: Jimmy the upstairs.
1: Capsdus nih gitu. Dan gue punya ex bos, bos gue juga anak IKJ.
2: Ah.
1: Jadi gimana motong ngomong-ngomong begitu tuh awalnya dari mana? Dari IKJ.
2: Ya, berarti kita udah jam spools nih ya.
1: Waxnya spools. Lapsosnya.
3: Udah. Lu nyiprat ke mata gue. Udah sobat Ken, makasih ya udah barengan sama kita. Makasih juga yang udah nonton radio. Pokoknya kita besok balik lagi dari jam 6 sampai jam 10. Bye.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Purbaya bahas windfall tax sektor nikel. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. KPK mendalami pengurusan cukai saat memeriksa ASN pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berinisial ESA. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pendalaman tersebut dilakukan lembaga anti rasuah pada 4 Mei 2026 yakni untuk penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. Kita beralih ke berita utama. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa tengah mengkaji pengenaan pajak durian runtuh alias windfall tax dari nikel. Windfall tax adalah pajak tambahan yang dikenakan atas laba besar durian runtuh yang muncul bukan karena kinerja perusahaan, misalnya karena harga komoditas meledak tinggi. Purbaya menyebut windfall tax nikel tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian ESDM termasuk besaran pajaknya. Memasuki berita terakhir, Iran membantah meluncurkan serangan ke fasilitas energi maupun fasilitas lain milik Uni Emirat Arab. Usai negara teluk tersebut mengaku diserang pesawat tak berawak Iran di instalasi energi Fujairah. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Jam 10 pagi Sobat Gen, ketemu lagi sama Sandi Luo ya di playlist hari ini sampai jam 1 siang nanti di hari Selasa, tanggalnya 5/5/2026, tanggal belanja nih. Udah kepikir mau belanja apa, kayaknya udah dimulai ya dari tengah malam banyak diskon-diskon, bahkan campaign-campaign juga kayaknya udah dari kemarin-kemarin. Jadi silakan berbelanja tapi jangan sampai kalap ya, pastikan berbelanjanya juga emang benar-benar barang yang dibutuhkan. Jangan kayak lucu nih, akhirnya diambil. Tau-taunya barangnya hampir rumah gak kepake gitu ya. Tapi ya pilihan lo lah ya. Ada lagu-lagu enak yang juga bisa lo pilih dan gue pilihin buat lo ya. Lo bisa dengerin di playlist hari ini. Kalau mau minta atau request lagu, WhatsApp aja. 08111407987. Gue siapin buat lo sebagian satu lagu dari Perunggu, Gemilang, tapi sebagai pembuka di playlist hari ini barengan Sandi Luo, gue punya satu lagu dari Melly Goeslaw. Kita kembali ke tahun 2000-an ya. Sebuah lagu yang pastinya sing along. Ini kalau ngedengar judulnya persis kayak situasi cuaca kemarin dan hari ini ya, kayak digantungin gitu.

di playlist hari ini Gen FM. Jadi kemarin tuh benar-benar gua mengalami waktu di jalan yang cukup panjang ya. Jadi sore itu dari Fatmawati habis ada kerjaan mau ke Menteng gitu. Dari 6:30 gue baru nyampe 7:00 goks. Habis itu udah kelar, malamnya pulang 9:00 dari Menteng ke Bintaro 11:00. Macet di mana-mana ya, imbas dari hujan yang deras banget juga kemarin ya Sobat Gen ya. Plus juga ada stasiun kereta yang biasa gue lewatin juga ternyata kemarin ada bermasalah juga, akhirnya gak bisa dilewatin. Jadi kemarin gue naik KRL pulang ya, jadi naik kendaraan online lagi. Jadi benar-benar menghabiskan waktu di jalan ya. Dan tadi pas gue datang ke sini sebenarnya pagi-pagi tuh kayak cerah banget ya. Kenapa nyampe Jakartanya agak mendung-mendung gitu. Jadi ya siap-siap aja ya Sobat Gen ya, dengan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di

Selamat pagi buat Nina, di request lagunya Bruno Mars yang Raise It All. Siap Nina, udah gue masukin ke playlist buat lo ya. Lagu ini juga bakal gue puterin habis satu lagu dari penyanyi yang baru aja melangsungkan konsernya di Malaysia di hari Sabtu kemarin. Berseliweran nih footage-footage dari konsernya dan keseruan dari konsernya ya. Gue punya satu lagu dari Mahalin.

0: di konser Malaysia, Koma Live in Concert Malaysia. Malam ini juga membawa para kolaborator ya. Gue lihat ada Sal Priyadi, ada Uwan dari Juicy Lucy, ada Chris Dayanti, Rizky Febian juga pastinya. Ada Sule, seingat gue ya, kalau gue lihat ya. Bawa dia kembali dari Mahal ini. Bakal gue puterin juga buat lo dua lagu tadi ini. Habis satu lagu dari Raisa, Ku Harap Duka Ini Selamanya. Cuma di Gen FM.
1: Yang terbaru di Gen FM.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kenapa nggak dari kemarin? Sebelum kami pulang, kami bilang sama si A.
2: Sabar.
1: A, tolong dicek lagi.
2: Ibu.
1: Ini apa? Kami udah tunggu tuh sejam, dua jam di situ ya. Tolong dicek lagi.

0: Jadi apa yang rusak?
1: Tenang.
0: Ya.
1: Ya, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi memang apapun kerusakan itu ditanggung oleh Pak Samsul.
0: Terus sekarang yang uang yang masuk, masuknya kemana, Pak?
1: Kok Ibu ngatur-ngatur uang masuk kemana, nanya-nanya maksudnya gimana, Ibu? Saya nggak ngerti.
0: Ya, kami kan sewa. Kan sewanya iya. Bapak.
1: Iya, oh. betul.
0: Dan situ kami udah punya itikad baik, Pak. Dicek lagi. Mm-mm. Kan di situ ada itu. Kami nggak, bukan anarkis, Pak. Kesana gerombolan juga, Pak.
1: Maaf sekali, Ibu, ya. Keluarga Ibu yang kemarin datang aja 50 orang.
0: Enggak ada 50, Pak. Ah. Itu CCTV-nya.
1: Itu salah.
0: Dari mana? Ngaco aja, Bapak.
1: Kok saya yang disalahin sekarang, Ibu?
0: Ya okay. Udah, gimana maunya enaknya?
1: Tenang, Ibu, tenang. Ini Ibu Neri kan yang kemarin menginap di Kaisar Tendean kan, Ibu?
0: Yang di Bogor, Pak.
1: Bogor.
2: Bu Neri Jayusman kan?
0: Bukan, Pak, bukan.
1: Salah orang, salah sambung. Dan Ibu Neri masuk salah sambung di
3: Geneve.
2: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
4: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
2: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
5: Nyari yang asik, ya cuma di sini.
6: Gen FM, asik banget.
7: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
8: Halo, selamat pagi. Traffic Update kembali lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Saat ini kita sudah terhubung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri, silakan laporannya.
9: Baik, terima kasih rekan Andrew. Berikut kami informasikan untuk lokasi pelayanan SIM dan STNK keliling untuk hari ini Selasa tanggal 5 Mei 2026. Untuk lokasi pelayanan SIM keliling hari ini, untuk Jakarta Timur berada di lobi depan Mall Grand Cakung, Jakarta Utara berada di lobi utama LTC Glodok, Jakarta Selatan berada di area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata, untuk Jakarta Barat berada di lobi selatan Mall Ciputra, dan untuk Jakarta Pusat berada di area parkir kantor pos Lapangan Banteng. Sementara itu untuk pelayanan STNK keliling hari ini, untuk Jakarta Pusat berada di halaman parkir Samsat dan juga Lapangan Banteng, Jakarta Utara berada di halaman parkir Samsat dan juga Masjid Al-Musawaroh Kelapa Gading, Jakarta Barat berada di halaman Mall Citraland, Jakarta Selatan berada di halaman parkir Samsat dan juga depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan untuk Jakarta Timur berada di halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati. Untuk jam operasional mulai pukul 8 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi dari NTMC Polri. Kembali ke Andrew.
8: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
7: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
5: Update musik lo di sini.
4: Gen FM asik banget.

0: Panggilan-panggilan buat Sobat Gen yang kau mendang-bending, datang aja yuk ke Gen On Track Live. Persembahan dari Sun Life, teman seperjalananmu. Di La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading, hari Jumat ini 8 Mei 2026 mulai jam 4 sore. Lo bisa nonton performance dari Rizwan Fadilah, ada Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Info lanjutnya, Sobat Gen bisa cek Instagram at Gen987FM. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
1: Kamu lagi dengerin playlist hari ini.

Rumah. Kukira Gak Rumah dari Pendara barusan puterin buat Sobat Gen di playlist hari ini. Joe Taslim membawa Hollywood ke rumahnya di Indonesia. Maksud gue adalah datang ke bioskop di Indonesia ya. Untuk pertama kali dalam sejarah nih Sobat Gen, Indonesia menjadi titik pemberhentian untuk sebuah tur promo film Hollywood. Jadi Joe Taslim dan para cast dari Mortal Kombat yang kedua ini menghadiri fan event dan juga global tour yang kemarin dilangsungkan ya hari Minggu kemarin di Epic Walk Jakarta. Cast yang hadir bersama dengan Joe Taslim yang terlibat di film Mortal Kombat 2 ada namanya Ludidin. Ludidin ini kalau nggak salah perannya adalah Liu Kang ya di Mortal Kombat. Ada Max Huang, kalau nggak salah juga dia berperan sebagai Kung Lao. Dan juga ada Tadanobu Asano. Mereka berempat menyapa para fans, media, content creator yang hadir ya di kemarin di acara Global Tour untuk promo film.

0: film dari Mortal Kombat yang kedua. Jakarta menjadi satu-satunya titik pemberhentian cast dari Mortal Kombat di Asia. Gok. Setunggu aja karena filmnya ya akan segera tayang di bioskop secara global juga. Trailernya juga udah sering banget nih kalau nonton film di bioskop belakang ini udah sering banget diputar trailernya karena filmnya akan tayang di minggu ini. Sebagai orang yang nonton film Mortal Kombat dari pertama kali ya dan mainin gamenya, gue sih cukup excited ya. Penasaran juga nih Mortal Kombat yang kedua akan digarapnya seperti apa. Moga-moga seru, moga-moga masih dari unsur gamenya masih kental ya. Karena kita pengen lihat yang namanya Fatality.
1: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget. Oh.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Aduh, chattingan mulu. Bukan, gak bisa nih ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
6: Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98.7 FM.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

Nadif Bahasa Lama, kota ini tak sama tanpamu, membuka jam 11 siang ya. Putaran keduanya Sandi Luar di playlist hari ini Gen FM. Dan pas banget nih, di jam 11 gue pengen puterin satu lagu. Ini adalah trio dari tiga, mereka ngeband, duanya udah nikah. Nah, salah satunya baru aja nikah di minggu lalu ya. Dan minggu lalu juga bikin resepsinya ada di Bali. Gue liat pake Mel tuh yang MC-nya. Yes, ada satu lagu dari Lucky Lucky. Waktu Al Ellen dulu masih kecil ya, mereka punya band bernama Lucky Lucky. Kayaknya sih masih aktif sih, harusnya rilis sekarang ya band ini. Cuma belum rilis karya lagi aja. Lucky Lucky, Superman. Sekarang gue puterin buat lo sobat Gen di playlist hari ini.

Gens 98.7 FM, playlist hari ini masih temenin sama Sandi Luo ya. Dan pagi ini gue ngelihat fans Arsenal yang lagi full senyum, lagi pada bahagia karena Manchester City ya, salah satu rival utamanya di Liga Inggris, secara mengejutkan bermain imbang 3 sama sobat Gen melawan Everton. Bahkan sempat ketinggalan 3-1 sebelum akhirnya di 10 menit terakhir ya, itu bisa menambahkan gol, membuat skor menjadi 3 sama. Hasil ini membuat City sekarang tertinggal 5 poin dari Arsenal dengan juga ketinggalan 1 pertandingan. Kalau 1 pertandingan itu diamankan menjadi kemenangan, artinya City ketinggalan 2 pertandingan dari Arsenal. Di Liga Inggris sendiri ya, Arsenal masih akan menghadapi 3 laga melawan West Ham United, melawan Burnley, dan juga melawan Crystal Palace. Dua tim yang gue sebut di awal itu bahkan adalah satu udah pasti degradasi, satu lagi masih berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Dan kalau City sendiri masih ada 4 pertandingan yang akan dilakoni, 4 laga di Liga Inggris adalah melawan Brentford, Crystal Palace, masih ada melawan Bournemouth dan juga Aston Villa. Di tengah-tengahnya ada final FA Cup melawan Chelsea. Jadi itu yang sedang dirayakan oleh fans Arsenal ya, yang melihat City gagal meraih poin penuh.

0: Arsenal dini hari nanti bisa memperpanjang happy-nya kalau bisa lolos ke final Liga Champions. Karena dini hari nanti Arsenal akan menghadapi Atletico Madrid di Emirates Stadium untuk leg 2 semifinal Liga Champions. Leg pertama berakhir dengan skor 1 sama. Akankah Arsenal yang menjadi tim yang lolos ke final Liga Champions dan juga punya kans besar menjadi juara Liga Champions musim ini? Kita cari tahu nanti ya Sobat Gen ya.
1: Musik terbaru.

Playlist hari ini barengan Sandy Lua di Gen FM bersama muterin Harry Styles As It Was. Udah intip belum ke Instagramnya Gen FM? Kalau belum di follow, follow dulu dong. Banyak keseruan ya. Soalnya kemarin minggu lalu kan gue kedatangan Vanessa Z. Terus sempat ngonten. Lu tau gak sih konten lagi rame kalau lagi denger lagu galau? Kita ambil headphone-nya, lagi denger apa sih? Nah, suasana juga ikut galau. Nah, kita menggalau dengan lagunya Vanessa Z featuring sama Roni Parulian. Jadi kalau lo belum lihat, silakan bisa cek aja ya ke Instagram-nya Gen FM. Ramai juga komentarnya di sana. Yang nge-share video dan reply repost-nya juga banyak ya. Kalau belum follow, silakan follow ya. Lo juga biasanya bisa tonton keseruan dari Sinyal yang nonton radio. Kalau ketinggalan, setiap hari kan beda-beda tuh topik-topik tertentunya. Ada ngomongin horor, ada micin, ada juga ngobrol dengan tokoh-tokoh ataupun public figure ataupun content creator ataupun yang lagi seru lah. Itu biasanya Rabu tuh, makanya besok lo harus pantengin. Kira-kira siapa ya yang akan diundang di nontonin radio Sinyal, trio Sinyal besok pagi? Pantengin aja. Tapi lo bisa tonton lagi keseruan dari minggu-minggu sebelumnya, dari yang kemarin, dengan cek ke Instagram dan juga TikTok Gen FM. Jadi kalau belum follow, boleh follow sekarang juga ya Sobat Gen.

0: Dengerin terus lagu-lagu asik cuma di Gen 98,7 FM. Asik banget.
1: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.

0: ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: El, kemarin tayang di TV Nasional.
2: Lo
1: mau gak nanti lamaran lo tayang di TV Nasional?
3: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
4: Gue jarang makan ringan-ringan, katen bat, berarti jarang loh makan katen bat.
3: Ya katen bat, ngapain gue makan katen bat?
4: Buntut rawit, gak pernah makan buntut rawit, ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
5: Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di Mas Rasko Brownies.
6: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
7: Opening act.
6: Opening act lagi.
7: Iya.
5: Jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund. Hati-hati, hati-hati.
0: Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.
8: Playlist hari ini.

Friendly sekarang jam 12, satu jam terakhir Sandi Luar di playlist hari ini Gen FM. Dan mari membuka jam 12 dengan satu lagu dari artis pilihan Gen Mei 2026, ada It Getaf. Di weekend kemarin ya, di salah satu acara musik Hindia mengajak It Getaf naik ke atas panggung dan berkolaborasi. Mereka menyanyikan satu lagu berjudul Membasuh. Kalau lo ingat ya, di salah satu konsernya Hindia di tahun 2023 kalau gue gak salah ya, It Getaf juga mengisi dan membawakan lagu Membasuh di atas panggung kan. Jadi ini kayak mengulang lagi keseruan yang pernah ada. Dan gue lihat di sosmed bagaimana secara dadakan pakai baju apa dan sebagainya, kayak pakai merch-nya Hindia dan mereka membawakan lagu Membasuh di atas panggung tersebut. Lo bisa cari di sosmed. Seru banget emang kolaborasi mereka berdua ya. Ini dia artis pilihan Gen Mei 2026 yang akan berulang tahun di tanggal 15 Mei nanti, 10 hari lagi, sekaligus merilis album studio keduanya. Dan lagu ini ada di album terbarunya nanti, Rutinitas, dari It Getaf. Sekarang gue puterin buat lo di Gen FM. Artis pilihan Gen bulan ini.

0: Last Child dengan lagunya Duka barusan diputerin buat Sobat Gen di playlist hari ini. Yang di request sama Joan tadi ya via WhatsApp, minta lagunya Last Child katanya. Buat teman-teman yang lagi siap-siap mau makan siang, bener banget. Jam makan siang ya, bisa milih-milih karena masih tanggal muda, silakan. Masih bisa nunjuk, makan ini, bayar. Selamat beristirahat, selamat makan siang, gue temenin dengan lagu-lagu enak. Termasuk juga kabar soal sudah ada 10 film Indonesia di tahun 2026 ya, yang sudah menembus 1 juta penonton. Kita mulai dari peringkat nomor 10 dulu ya. Ada film Tiba-Tiba Setan. Ini juga kan baru dirilis kurang dari sebulan yang lalu. Dan menembus 1 juta penonton. Selamat. Ada film Senin Harga Naik. 1,177 juta penonton. Film Kuyang. 1,2 jutaan. Nawila 1,4. Ayah ini arahnya kemana? 1,4 juta penonton. Itu sudah posisi ke-6 ya. Posisi ke-5 ada 1,5 juta penonton untuk film Susana. Santet Dosa Detes Dosa, film Alas Roban, 2,4 juta penonton. Ghost in the Cell, tadi gue lihat sih kayaknya udah hampir 2,7-2,8 juta ya. Tunggu Aku Sukses Nanti, 3 juta penonton. Dan juga Danur The Last Chapter menembus 3,6 juta penonton. Jadi total ada 10 film Indonesia yang rilis tahun 2026 yang berhasil menembus 1 juta penonton. Gokil. Meskipun gak ada yang dar-dar dorampe yang benar-benar. Terutama film lebaran ya, kayak tahun lalu kan ada Jumbo yang bisa menembus 10 juta penonton. Tapi buat gue ini pencapaian luar biasa sih, semakin banyak film Indonesia yang ditonton berarti kan. Dan film-film ini yang tadi gue sebutin bahkan masih ada yang tayang di bioskop Sobat Ye. Jadi silakan kalau belum nonton silakan disikat. Satu lagu dari Cowboy Junior. Tadi ada yang request via WhatsApp. Ada Dennis di Bekasi, pengen dengerin lagunya Cowboy Junior yang judulnya Kamu. Pengen nostalgia aja katanya. Oke, lagu ini bakal gue puterin buat lo Sobat Gen nanti ya. Plus juga ada satu lagu datang dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Pantengin terus Gen FM. Lagu-lagu enak playlist hari ini udah disiapin buat lo ya. Sekarang dengerin dulu satu lagu dari Paul Aro, Selasa di playlist hari ini.
1: Musik baru nih.
2: Musik terbaru.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Bernadia, kita buat menyenangkan.
2: Kita buat menyenangkan.
1: Nadif Basalamah, kota ini tak sama.

0: dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget. Update musik lo di sini.
0: Gen FM, asik banget. Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.

0: panggilan buat sobat mendeng-mending.
1: Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen on Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuma di Gen on Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza sama Recon Mall Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen on Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2: Gen 98,7 FM, playlist hari ini masih barengan Sandi Luo. Buat sobat Gen yang suka naik Transjakarta di halte Manggarai, ini ada pengumuman nih sobat Gen, karena mulai besok ya, halte Transjakarta Manggarai di Jakarta Selatan akan ditutup sementara mulai besok Rabu pukul 5 pagi. Penutupan ini dilakukan seiring pembangunan proyek LRT Jakarta di kawasan tersebut yang sempat tertunda dan kini kembali dilanjutkan. Tapi PT Transjakarta memastikan ya, layanan tetap beroperasi dengan penyesuaian. Penumpang akan dialihkan ke halte sementara yang udah disiapin, yaitu halte Manggarai Temporer 1 dan 2 yang berada di sekitar stasiun Manggarai. Info lanjutnya lo bisa cek aja ya ke sosial media dari Transjakarta. Jadi silakan yang pengguna TJ nih, biar aware ya, nggak kaget besok, oh kok ada perubahan nih, mana nih halte yang biasa gue naikin, kok nggak bisa diakses gitu. Ini ada sedikit perubahan karena ada pembangunan LRT. Gue sih seneng ya ngelihat kemajuan yang luar biasa transportasi Jakarta, dari MRT, LRT, terus juga perpanjangan kemana-mananya. Seneng gue gitu, karena gue salah satu yang menggunakan transportasi umum. Moga-moga juga ini bisa cepat selesai, jadi nanti bisa segera digunakan juga ya fasilitas umum ini, dan gue yakin akan sangat memudahkan mobilitas dari warga Jakarta dan sekitarnya.
3: Update berita-berita seru bisa banget
4: di Gen 98,7 FM.

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.
2: Udah hampir 3 jam, Sandi Lu di playlist hari ini Gen FM. Artinya gue harus gantian karena ada Syahabi dari jam 1 sampai jam 4 sore di playlist hari ini. Lo lanjutin ngobrolnya di sana, lanjutin WhatsAppnya dari sekarang ke Syahabi ya. Ketemu lagi besok Sobat Gen di jam yang sama dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Sehat-sehat selalu, selamat beraktivitas. Bye-bye.
1: Nyari yang asik? Ya cuma di sini.

98.7 FM, generasi suara musik Indonesia. Selamat siang Sobat Gen. Yoi, setelah Shandy Luo ada Syahabi Sakri menemani lo di siang hari ini sampai jam 4 sore nanti Sobat Gen. Tanggal kembar nih, asik. Udah belanja apa aja Sobat Gen? Ini gue kasih wasabi yang berbeda Sobat Gen ya. Kalau misalkan lo pengen nge-request lagu, coba kasih tahu dong. Di tanggal 5-5 ini udah nge-check out barang-barang gak penting apa tuh Sobat Gen? Barang apa yang sebulan lagi lo ngerasa, aduh, tahu gitu harusnya gak gue beli tuh bulan kemarin tuh. Ah, itu dia. Coba dong, cerita-cerita dong Sobat Gen ya. Ke 0811-407-987 ya. Ikutan wasabi alias WhatsApp Syahabi Sobat Gen. Termasuk nih yang udah nge-request nih ya. Ada siapa nih? Ada Irfan Dwi Putra katanya mau nge-request lagunya Raja yang Benci Bilang Cinta. Boleh. Ada juga ini dua yang pertama nih ya. Ada Hae. Halo Kak Hae. Hae katanya mau nge-request lagu Raisa yang Si Paling Mahir. Lagunya buat semua anak pertama yang memikul beban apapun itu, yang gak bisa lu share ke orang dan cuma bisa lu pikul sendiri. Aduh, semangat ya para anak sulung yang terus berjuang tanpa ada teman. Aiyih, yuk semangat-semangat Sobat Gen.

Masih di playlist hari ini barengan sama Syahabi Sobat Gen. Halo bro Syahabi, kata Tio Ultra Sobat Gen ya. Katanya seperti biasa, Tio Ultras hadir di Wasabi. Thank you, sudah selalu hadir ya. Katanya mau kirim-kirim salam buat para Romanisti di seluruh Indonesia. Tetap optimis biar klub kesayangan kita AS Roma bisa tembus zona Champions League. Ih, sadis. Kemenangan telak tadi pagi membuat kita tetap optimis. Forza Roma. Nih kalau cowok-cowok yang suka bola nih biasanya emang moodnya enak kalau misalkan lagi menang. Nah, jangan sampai kalah ya. Ini kalau nggak salah kalau gue cek ini ya, Inter Milan udah menang untuk Serie A. Jadi congrats untuk Interisti atau apa nih sebutannya nih? Atau Nerazzurri ya? Lupa gue, sorry. Nggak terlalu ngikutin. Tapi selamat buat para fansnya Inter Milan ya. Kalau nggak salah udah fix menang Serie A. Katanya Tio Ultras mau nge-request lagunya T-Pex yang apa aja bebas. Oke sip, semoga hari ini menyenangkan buat lo ya Tio Ultras ya. Semoga AS Roma tetap bisa masuk ke zona Champions League. Dan ada juga Syafiyah seperti biasa. Halo Syafiyah. Kata Syafiyah mau nge-request lagunya Oke yang Antara. Salam buat sahabatku Shena yang katanya relate banget sama lagu ini. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sip, langsung aja gue puterin sekarang ini dia. Oke, Okin dan Kai, Antara featuring Quincy Jordan Sobat Gen. Enjoy.

0: Si yang seru di sinyal minggu ini.
1: Di micin mikirin cinta, kita nanya sama sobat Gen, ada nggak sesuatu dari pasangan yang lu tutupin dari keluarga atau orang terdekat lo?
2: Dengerin sendiri.
3: Jadi aku ada rahasia sama suamiku. Suamiku sih yang lebih merahasiakan dari keluarganya terkait aku pernah sakit dan pekerjaan orang tuaku. Dari sebelum kami menikah sampai dengan sekarang itu dirahasiakan ke keluarganya.
1: Udah berapa lama nikah?
3: OTW 14 tahun.
1: OTW 14 tahun.
2: Oke, gue ulang ya. Jadi dari

0: keluarga suami itu nggak tahu kalau misalnya lo ada
1: penyakit
0: titik-titik gitu.
2: Betul, aku pernah didiagnosa kista dan itu kistanya besar banget. Aku sudah pernah dioperasi, aku belum menikah.
0: Pada saat sebelum nikah, tapi suami tahu?
2: Suami tahu kak, jadi taruh sama suami. Karena sebelumnya aku udah kayak hopeless gitu sama sebelum-sebelumnya. Karena mereka memutuskan tidak jadi menikah ketika aku ceritakan aku pernah mengidap kista.
0: Oh.
2: Jadi sebenarnya dia tuh dosen aku kak, aku baru kenal dia ngajar itu 1 bulan. Tapi dia langsung ngajakin aku nikah ketemu.
0: Tapi terjadinya sebelum nikah tuh ketahuan kista dan operasi.
2: Betul.
0: Oke.
2: Nah aku harus nyampein itu ke calon kan.
0: Betul.
2: Aku kan agak-agak hopeless dengan yang sebelumnya. Aku bilang yang dua ini udah pernah ninggalin aku karena kista. Karena kedepannya kata dokter sulit mendapatkan keturunan.
0: Oke. Lu bilang gak ke suami lu?
1: Calon suaminya.
0: Kamu cerita gak sama keluarga kamu gitu?
2: Cerita. Dan ketika aku cerita, dia cuma bilang, kenapa mesti mengkhawatirkan yang sudah menjadi haknya Allah, biar Allah yang urus masalah keturunan. Kamu sama aku cuma fokus untuk berumah tangga.
0: Wow.
2: Jadi mengkhawatirkan terkait dengan keturunan.
0: Okay. Seperti itu. Nyokap bokapnya dia nggak tahu ya kalau lu punya penyakit ini sampai sekarang?
1: Nggak tahu. Nah tadi kan sempat dibahas tuh, selain punya penyakit, ada juga katanya nyembunyiin pekerjaan orang tua. Emang pekerjaan apa tuh?
2: Bapak kerjanya tukang ojek, kak.
0: Bapak kamu?
2: Iya, bapakku tukang ojek. Jadi pas ketika aku pertama kali ditemuin sama mertua, sama mama mertua, dia bilang nanti gak usah cerita kalau bapak itu tukang ojek. Bilang aja bapak itu orang swasta. Lalu kamu gak usah cerita masalah penyakit kamu. Waktu itu aku masih yang kenapa gitu kan. Kayak aku datang ke rumah dia pun, dia beliin baju dulu buat aku. Kayak gitu. Jadi yang benar-benar dia tuh prepare banget.
1: Masya Allah.
3: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi. Cuma di Get FM. Asyik banget.
4: Lagu-lagu sing along cuma di Get 98,7 FM. Nyari yang asik ya cuma di sini.

0: Buat geng menang mending, urusan kesehatan dan finansial bisa bikin overthinking. Soalnya ini ikhtiar yang penting.
1: Mending beli asuransi sendiri atau anulin asuransi kantor tapi terbatas ya.
0: Bukannya Shiva?
2: Ya mending yang bikin duit, berasa lenyap tanpa bekas.
0: Kan Shiva?
3: Mendingan yang syariah, yang amanah, yang cover sampai tuntas, tas, tas.
0: Nah Shiva?
4: Shiva tuh siapa sih?
0: Shiva itu asuransi kesehatan syariah dari Sun Life. Ngapain mendang-mending kalau bisa milih asuransi syariah yang double-double benefitnya? Shiva ngasih proteksi sampai pemulihan dan bisa sampai seluruh dunia. Bantu jaga keluarga dengan amanah. Shiva juga ngasih manfaat pas kita sehat walafiat. Ikhtiar kita jadi berkah. Udah punya asuransi. Perlindungan penyakit kritis jadi lebih lengkap karena bisa tetap pakai Shiva.
5: Alhamdulillah, sesuai syariah.
0: Jadi, gak usah mendang-mending lagi. Langsung pilih Shiva. Salam Galatia Future Assurance hari ini.
6: PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

0: Sobat Gen, setuju gak sih kalau jalan-jalan sama yang bikin lo nyaman itu bikin perjalanan makin seru? Mulai dari orang-orangnya sampai kendaraannya, pasti punya makna. Nah, buat lo yang ngerasa kenyamanan dan keseruan itu penting, pastinya butuh mobil yang tahan banting. Bisa ayo terus kemanapun lo pergi, mau buat kerja, hangout, sampai healing tipis ke pantai atau camping ke gunung, gas terus. Tapi buat lo yang first timer, pasti ada deg-degannya dong. Atau justru lo lagi overthinking sama pilihan mobil pertama lo, harus realistis atau idealis. Nah, Sinyal bakalan bantu pecahin overthinking lo semua, tentunya bareng Rifat Sungkar dan teman-teman dari Mitsubishi Motors, Jumat 8 Mei 2026 mulai jam 8 pagi. Cari SUV, ingat Mitsubishi.
1: Yo, balik lagi sama Syahabi di playlist hari ini, Sobat Gen. Masih bakal nemenin lo sampai jam 4 sore nanti. Lanjut lagi, ini ada Sugeng dari Pekalongan, ikutan Wasabi, Sobat Gen. Mau ceritain nih, katanya dia tanggal kembar lagi ngirit, Bang. Gak check out dulu. Tapi kemarin akhir bulan udah nge-check out Tumblr. Ih, gokil. Pecinta lingkungan, mantap. Katanya mau nge-request lagunya Fist yang Arteri. Tapi ya Allah, gak ada lagi lagunya. Sorry banget ya. Ini gue puterin lagunya Fist yang tarian penghancur raya ya, Mas Sugeng ya. Semoga berkenan ya sama lagunya ya. Dan juga ini ada siapa nih? Ada Ian. Halo Ian. Ian katanya di 55 ini nge-check out Bluetooth speaker buat dengerin Gen FM di motor. Ih, respect. Ini gue respect nih yang gini-gini nih. Tetap mendengarkan Gen FM walaupun di motor, tapi tetap ini ya, tetap safety ya, karena pakai Bluetooth speaker. Thank you Ian. Katanya Ian mau request lagunya Peter Pan yang Di Atas Normal atau Membebaniku. Oke, sip, gue cari lagunya ya. Ini Fist dulu, tarian penghancur raya, Sobat Gen. Enjoy.

0: update musik lo di sini.
1: Gen FM asik. Lah,
0: catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
1: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.

0: Baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton lah MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, gak bisa nih ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
6: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
7: Purbaya sebut gaji Kopdes dari sisa dana. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Bank Indonesia buka suara setelah nilai tukar rupiah menyentuh kisaran Rp17.400 per dolar AS, level yang menjadi salah satu titik terlemah mata uang Garuda di tengah tekanan global. BI menegaskan akan terus hadir di pasar guna menjaga stabilitas rupiah agar tetap bergerak sesuai fundamental ekonomi domestik. Kita beralih ke berita kedua. Kemlu RI buka suara mengenai masuknya dua supertanker Iran ke perairan Indonesia. Juru bicara satu Kemlu RI, Yevon Mewengkang mengatakan, pemerintah saat ini sedang melakukan verifikasi lapangan mengenai laporan keberadaan kapal-kapal asing, termasuk kapal tanker minyak mentah super besar milik Iran. Memasuki berita terakhir yang sekaligus menjadi topik utama, Purbaya mengungkap sumber dana untuk membayar gaji 30.000 manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Ia menyebut, pembiayaan tersebut sementara akan diambil dari sisa alokasi anggaran program Kopdes yang belum seluruhnya terserap karena pembentukan koperasi belum rampung. Sang bendahara negara tersebut menegaskan, penggunaan dana tersebut bukan berasal dari tambahan anggaran baru. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
6: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
8: Yo, yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, yo, yo. Yo, yeah. Yo.

0: Bekasi.
1: Berhitung bersama Budi Doremi di Gen 98,7 FM. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang juga ikutan ngitung nih Sobat Gen ya. Ada Raden Aldo dari BSD. Halo Raden Aldo. Katanya sebelumnya mengucapin selamat buat film Tiba-Tiba Setan yang sudah tembus 1 juta penonton. Ih, alhamdulillah dihitungin loh Raden Aldo. Thank you ya. Semoga tambah banyak yang lagi yang nonton. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Katanya mau nge-request lagunya Baby Monster yang judulnya Drip. Terima kasih, Kak. Oke, biar gak ngantuk, gue puterin nih di siang hari ini Drip dari Baby Monster. Tapi sekarang gue mau puterin dulu satu requestan dari DM Instagram gue. Ada Sarah Octavia dari Cirebon yang request lagu yang satu ini, Sobat Gen. Maroon 5 dengan This Love. Mari kita bernyanyi bersama Mas Adam. Tapi Adam Levine ya. Enjoy, Sobat Gen.

Ada Yeni di Jakarta yang ikutan wasabi nih Sobat Gen. Yang ngasih tahu katanya jaga kesehatan. Karena cuaca lagi gak menentu. Sekarang aja udah berasa gak enak tenggorokan. Tuh Sobat Gen dengerin nih. Emang sih, kemarin tuh pagi-pagi kalau gak salah ya, panas banget. Siangnya hujan, sore, malam. Ih, langsung banjir di mana-mana. Semoga yang kena banjir cepet surut ya. Cepet bisa teratasi juga jalanan-jalanan, akses-akses. Nggak macet lagi. Kemarin tuh macetnya gila-gilaan, Sobat Gen. Semangat ya para pejuang rupiah ya. Katanya mau request lagunya Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku. Boleh, gue puterin nanti ya. Dan juga ada siapa nih, Sobat Gen? Gue cek dulu ya. Ada siapa nih? Bentar-bentar. Oh ini. Ada Raka. Halo Raka. Raka katanya mau nitip salam buat istrinya yang lagi ngerjain review kerjaan hari ini. Wah, muncul lagi nih cowok-cowok romantis nih ya. Semangat ya, katanya salam buat teman-teman sales B2B Horeca Wings nih, baca gue gak tau nih, sorry ya, yang lagi pada visit ke area. Semangat ya, nge-request lagunya Fish yang Nina. Oke, sip, langsung aja nih puterin nih untuk para pejuang yang mencari rezeki demi anak, demi keluarga. Ini anthem nih Sobat Gen ya, lagunya Fish yang Nina Sobat Gen ya.

0: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio Pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
3: Baik, rekan Naira. Untuk informasi arus lalu lintas yang pertama, kita pantau arus lalu lintas di ruas Jalan Pramuka dari arah Rawamangun menuju ke arah Matraman, maupun untuk arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Lokasi yang kedua, kita pantau arus lalu lintas di traffic light Pancoran. Terpantau saat ini arus lalu lintas baik menuju ke arah Tebet maupun arah Kalibata saat ini terpantau ramai lancar. Berikutnya kita pantau arus lalu lintas di ruas Jalan Jati Baru Raya dari arah Tanah Abang menuju ke arah Selipi maupun arah sebaliknya, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Diimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri, kembali ke Naira.
2: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini, nantikan Traffic Update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Update berita-berita seru, bisa banget.
0: Di Gen 98,7 FM.

0: Di zaman yang serba cepat dan saat-saat ini, pastinya lo butuh internet yang juga cepat dan bisa memenuhi kebutuhan digital harian lo. Tapi lo setuju nggak sih kalau internet itu bukan cuma soal cepat, tapi harus bisa bikin lo tenang, senang, dan ngerasa menang. Tenang karena koneksinya stabil, senang karena upload download simetris tanpa drama, dan makin yakin karena customer service-nya selalu siap bantu kapanpun lo butuhin. Nah, internet lo udah sampai di tahap itu belum? Kalau belum, lo harus ganti internet lo pakai Biznet sekarang. Karena tahun ini, bandwidth Biznet lebih gede lagi sampai 500 Mbps yang pastinya bikin lo tenang, senang, dan menang. Penasaran dengan keuntungan kalau pakai Biznet? Cari tahu dengan dengerin sinyal bareng Adrianto Sulistyo, Senior Manager Marketing Biznet, hari Rabu 6 Mei 2026, mulai jam 9 pagi, cuma di GEN 98,7 FM.
1: GEN FM.

0: Masih di playlist hari ini barengan sama Syahabi Sobat Gen. Wasabinya entar dulu, gue mau kasih rekomendasi tontonan dulu nih buat lo. Kalau kemarin udah ketinggalan para perasuk Sobat Gen, karena udah tinggal dikit ya layarnya ya, jangan sampai lo ketinggalan satu film yang satu ini Sobat Gen. Ini film bagus banget juga kata orang-orang. Gue belum sempat nonton, kalau para perasuk gue udah nonton dan emang bagus banget menurut gue. Cuman layarnya emang tinggal sedikit, kalau lo mau coba untuk kejar tonton hari ini boleh banget. Tapi kalau yang satu ini jangan sampai kelewatan, yaitu film yang judulnya Ikatan Darah. Ini film action Sobat Gen ya. Ada yang mainnya ada Livi Chiananta, ada Derby Romero, ada Tuku Rifnu Wikana, idola gue. Dan aktor-aktor lainnya Sobat Gen, yang katanya nih film beneran penuh dengan darah. Jadi kalau lo suka banget film action, katanya ya. Satu teman gue ada yang bilang ini bisa menyembuhkan kerinduan kita sama film action semacam The Raid Sobat Gen. Waduh, berbahaya banget kan. Tapi memang ini 17 plus, jadi jangan bawa ponakan lo, jangan bawa adek lo Sobat Gen ya. Hati-hati ya. Nih saran gue aja Sobat Gen, jangan sampai lo melewatkan film bagus di bioskop. Karena experience nonton di bioskop sama di OTT itu jauh berbeda, oke? Jadi silakan lo kejar aja nonton film Ikatan Darah di bioskop ya.
1: Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98,7 FM.

0: Sobat Gen, buat kaum mendang-mending kayak kamu, datang aja yuk ke Gen On Track Live, persembahan dari Sun Life, teman seperjalananmu. Ini di La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading ya, hari Jumat besok, tanggal 8 Mei 2026 mulai jam 4 sore. Lo bisa nonton langsung performance dari Rizwan Fadilah, ada Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan juga Afgan. Ih, seru banget kan? Info lebih lanjutnya follow aja Instagram @gen987fm ya. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
1: Update musik lo di sini.
2: Gen FM asik banget.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Dirut Bulog tegaskan stok beras nasional kuat. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta menggandeng pemerintah pusat untuk menjalankan program beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan bagi warga ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan langkah tersebut diambil karena pengurusan LPDP tidak bisa dilakukan dengan cepat jika ditangani sendiri oleh daerah. Kita beralih ke berita utama kali ini. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan stok cadangan beras nasional dalam kondisi kuat dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha 2026 sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Rizal mengatakan, rombongan Komisi 3 DPR RI juga meninjau langsung salah satu unit bisnis strategis Bulog yang memiliki peran penting dalam pengelolaan stok dan ketersediaan beras, mulai dari proses pengolahan hingga pengemasan. Rizal menegaskan, penerapan teknologi menjadi bagian penting dalam transformasi Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Memasuki berita terakhir, pemerintah Cina menginstruksikan perusahaan-perusahaan domestiknya untuk mengabaikan sanksi Amerika Serikat terhadap kilang-kilang minyak yang terkait dengan Iran. Langkah tersebut menandai perlawanan balik Beijing terhadap upaya Washington yang menjatuhkan sanksi ke Iran. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

Merindu lagi tapi pada kekasih orang dari Yofi Enuno. Aduh, bahaya tuh Sobat Gen ya. Wasabi terakhir yang bakal gue putarkan di jam 3 sore ini Sobat Gen ya, yang masuk ke DM Instagram gue dari tadi dan notifnya baru masuk. Sorry banget nih. Ada Aji Pamungkas, halo Aji Pamungkas, katanya mau nge-request lagunya Last Child yang Diary Depresiku. Terima kasih banyak abangku, salam-salam buat yang sedang mendengarkan Gen FM. Tuh Sobat Gen disalamin ya sama Aji Pamungkas ya. Ada juga Tian nih, halo Tian, siang boy. Katanya mau nge-request lagunya Audela yang Tak Bisa Bilang. By the way, Audela ini salah satu guest star di Gen On Track tanggal 8 Mei nanti. Bener Sobat Gen. Jadi buat lo yang pengen nonton, Audela, ada Neona, Katiana, ada Rosa, ada Afgan, dan juga ada Enjan alias Rizwan Fadila. Lo meluncur aja ke La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading hari Jumat besok mulai jam 4 sore ya. Dan yang terakhir ini ada Henry Las, halo bang. Salam cihab, semoga kita selalu sehat dan salam lindungan Allah. Dan salam lindungan Allah. Yang sakit lekas sembuh dan yang bete dengerin Gen FM dengan Cahabi. Nah itu benar, bukan gue yang ngomong, Henry Las. Transformasi dari pesepak bola menjadi idol. Gagal di satu kerjaan bukan berarti gagal dalam berkarir. Nah tuh, dengerin tuh Sobat Gen ya. Ini masuk nih ke Paul Aro ya. Boleh, gue puterin nih lagunya Paul Aro ya buat Henry Las. Itu dia, gue sampai terakhir di hari ini Sobat Gen ya. Tapi sebelum tiga lagu itu, gue puterin dulu satu lagu anthemnya para pejuang rupiah nih ya. Ada Perunggu dengan Gemilang Sobat Gen. Nih lo dengerin intronya nih, enak banget.

0: Masih di playlist hari ini barengan sama Syahabi Sobat Gen. Seperti biasa ya, hiburan gue kan sosmed, sosial media. Dan gue menemukan satu postingan di Threads yang menurut gue ini tidak hanya menarik, tapi ini deep alias dalam Sobat Gen. Satu postingan atau satu tulisan yang sebenarnya simple, pendek, tapi maknanya dalam banget menurut gue ya. Ini gini nih, ada Diki Wahyu, dia nulis kayak gini Sobat Gen. Percayalah, orang yang hafal NIK-nya atau nomor induk kependudukannya, mereka pernah sesulit itu hidupnya. Gimana Sobat Gen, apakah lu sudah menangkap maksudnya? Kalau lu belum nangkap, gua kasih contoh Sobat Gen ya. Kenapa kok orang hafal nomor induk kependudukannya? Karena gini, satu contoh yang gua pernah alami juga adalah ketika lu lagi nyari kerja, dan segetol itu nyari kerja, lu ngirim lamaran ke 50 perusahaan yang berbeda, lu daftarin diri lu, ngisi formulir ke puluhan bahkan ratusan perusahaan, salah satu yang diisi adalah NIK atau nomor induk kependudukan. Dan saking banyaknya formulir yang lu daftarin, lu bolak-balik ngelihat NIK lu sampai akhirnya lu hafal sama NIK lu sendiri Sobat Gen. Itu baru satu contoh. Sesulit apa hidup seseorang untuk nyari kerja Sobat Gen. Jadi mungkin kalau lu pernah ada di posisi itu, lu relate Sobat Gen ya. Dan kalau udah gak ada di posisi itu lagi, alias sekarang udah kerja, jangan lupa bersyukur, oke?
1: Yang terbaru di Gen FM.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Jadi saya kurang tahu ini kenapa jadinya Arya ini jadi temperamen ke saya.
2: Temperamennya kenapa, Bu, ya?
1: Dia melontarkan kata-kata yang kasar buat saya, itu jadi mengganggu psikis saya.
2: Oh,
1: dia ngomong jari tengah ke saya.
2: Oh, gitu. Dia ngomong jari tengah gitu.
1: Ngepak kayu.
2: Oh,
1: ya, saya nggak tahu sih. Saya maksudnya sampai sekarang aja saya masih menyisakan trauma mendalam sih, ya. Dan salahnya saya sudah lapor lebih dulu ke kampus daripada saya telepon ibu. Ini sudah ada potensi untuk DO.
2: Ya Allah, jangan deh, Bu. Mungkin nanti Arya atau sama saya ketemu ibu buat minta maaf atau gimana.
1: Cuman yang penting sekarang kan saya sudah berbicara dengan ibu Bu Devi Nius. Ini orang tua dari Arya Wiguna. Betul.
2: Bukan, Bu.
1: LSPR Bekasi, kan?
2: Dia. Enggak, Jakarta.
1: Ah, ini salah orang saya.
2: Bukan, Bu. Ya Allah.
1: Dan Ibu Devi masuk salah sambung di
3: Genevan.
2: Polazim.
1: Durhaka nih, Ma. Anak durhaka nih, Ma. Mau ngerjain teman kamu di salah sambung.
4: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
1: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
0: Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98,7 FM.
5: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
6: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio Pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
7: Baik, terima kasih rekan Naira. Informasi yang pertama, kita pantau arus lalu lintas di ruas Jalan Jenderal Sudirman. Terpantau dari arah Duku Atas menuju ke arah Semanggi. Terpantau arus lalu lintas saat ini cukup ramai. Terjadi peningkatan volume kendaraan dan cenderung padat mengingat jam pulang kantor. Sementara arah sebaliknya dari arah Duku Atas menuju ke arah Bundaran HI juga terpantau tersendat. Lokasi yang kedua, kita pantau di ruas Jalan Dr. Saharjo dari arah Stasiun Manggarai menuju ke arah Tebet, maupun untuk arah sebaliknya terpantau arus lalu lintas ramai lancar. Berikutnya kita pantau di ruas Jalan Pintu 1 Taman Mini, arus lalu lintas dari Taman Mini menuju ke arah Bambu Apus, maupun untuk arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi dari NTMC Polri, kembali ke Naira.
6: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
8: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
0: Nyari yang asik, ya cuma di sini. Gen FM, asik banget.

0: Gue mau tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang.
1: Penting nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id. Atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar!

0: Siap, makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: KNFM, asik banget.

0: sedia aku sebelum hujan.
1: Gen FM,
2: asik banget.
3: Artis pilihan Gen bulan ini.

0: update musik lo di sini.
1: Gen FM asik banget.
2: Udah selesai siaran Nesya Habi. Terima kasih banyak sobat Gen udah dengerin siaran gua. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama ya, jam 1 siang sampai jam 4 sore di playlist hari ini. Yuk, jangan ngantuk-ngantuk sobat Gen. Perjalanan lo mungkin masih panjang, masih jauh menuju ke rumah. Jadi jangan meremelek-meremelek. Yuk, kopinya diseruput dulu walaupun sore, tapi gak apa-apalah daripada kenapa-napa di jalan kan. Ini biar gak ngantuk juga, gue kasih lagu terakhir buat lo, ada Tiara Andini dengan Kupu-Kupu. Sobat Gen ya, selamat berjoget. Abis ini bakal ditemenin sama DJ Sore. Buat sekarang Syahabi cabut dulu. Bye-bye sobat Gen.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalani untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
2: Gen 98,7 FM.
3: Asik banget.

0: FM. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ada Feby Putri ya?
0: Iya. Yo, siap, kita pengen ngobrol-ngobrol sama dia.
2: Pengantin baru.
1: Apa lagunya, Mbak? Mbak apal banget lagunya.
0: Na na na na na.
1: Yes, betul.
0: Lu tahu enggak lagunya?
1: Tak perlu kemana.
0: Sama tuh, sama tuh kayak saya. Sama tuh.
1: Na na na na na na na.
3: Itu lagu yang sama
1: nah, nah, nah, nah, nah, nah.
3: Awalnya
0: gue nyanyiin rapnya.
3: Oh iya, awalnya itu awalnya.
0: Okay, tapi itu Firza Besari.
1: Tapi kan bener
3: kan? Ya, memang bener. Itu lagu kan keren banget, sampai dibuatin judul lagu judul film kan dari lagu itu, Bang.
1: Emang iya.
3: Bolehkah sekali saja ku menangis?
0: Oh, ini Prilly.
1: Prilly. Gitu. Sekali aja.
0: Sekali itu artinya bukan satu. Gitu.

0: Gen 98,7 FM, di studio kita sudah ada Feby Putri.
1: Hai.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Feby Putri, akhirnya ketemu juga nih. Gue biasa dengerin lu tuh di soundtrack-soundtrack film.
1: Oh iya.
2: Potongan 15 detik di TikTok.
0: Ternyata inilah sosok Feby. Baru pertama kali ke Gen juga ya, Feb?
1: Kayaknya udah beberapa kali.
0: Udah pernah?
2: Gue pernah sekali nge-MC pas bulan puasa kemarin, acara off-air Gen sama Jack. Yang MC gue sama Kamal. Nah artisnya beliau.
0: Yang ini di Menteng.
2: Iya yang di Menteng.
0: Gitu. Gimana rasanya Feb baru merilis lagu baru lagi ya?
1: Aku lega banget sih Bang, karena aku sampai di bulan April nih aku ngerasa lama banget bulannya karena

0: Ternyata ada yang aku tunggu-tunggu, yang itu rilisan aku.
1: Lagu ini.
0: Iya, karena kan di 30 April dan aku sangat lega dan begitu pun Bang Noh Saleh sebagai kolaborator di lagu ini.
1: Iya. Tapi emang lu selalu mencari kolaborator ya? Maksudnya kak sering banget gitu?
0: Iya, sering.
1: Hits-hits lu.
0: Kenapa ya? Karena biasanya tuh lagu ini emang cocoknya featuring gitu. Apalagi di lagu Senandung Harapan ini ada dua POV antara cewek dan cowoknya.
1: Emang Indah. Selalu kebetulan aja kali ya?
0: Kebetulan
1: ya? Mm-mm. Masalahnya ganti-ganti featuring, jadi kalau manggung kan susah.
0: Enggak juga.
1: Enggak ya, maksudnya kalau misalnya dengan penyanyi aslinya ya. Sama si ini.
0: Iya, gitu. Jadi harus ngambil part dia kan.
1: Iya, betul.
0: Kalau dia lagi enggak bisa.
2: Akhirnya lo yang nyanyiin lagi kan atau ada backing vokal yang cowok?
0: Oh gitu. Aku yang nyanyiin. Okay.
1: Oh gitu.
0: Ada sih backing vokal cowok. Tapi dia nge-layer doang.
1: Oh.
2: Lu baru mau mengajukan diri, enggak usah.
1: Sama sih gue.
2: Ada sebuah hal yang gue ingat ya, adalah waktu itu tuh gue pernah lihat salah satu potongan video lo dalam keadaan suara lagi enggak bagus, tapi sakit apa gimana
0: udah
2: gitu ya. Udah lama banget tuh ya.
0: Iya.
2: Itu yang berkesan di otak gue karena lo tetap memaksakan untuk nyanyi. Pertanyaan gue adalah suara-suara seperti itu masih suka muncul apa sekarang udah lebih terkontrol?
0: Udah lebih terkontrol.
2: Tipsnya apa biar suara bisa balik lagi? Karena kita penyiar nih juga.
0: Iya,
2: sama.
0: Kalau aku biasanya kalau udah tahu mau radang, jadi aku udah tahu karena saking seringnya aku radang tenggorokan, Bang.
2: Oke.
0: Okay. Jadi aku udah tahu aku akan langsung minum obat.
2: Oh.
0: Iya betul.
1: Obatnya apa?
2: Obatnya
1: ini dia.
2: Dan
0: itu sangat ampuh banget.
1: Oh gitu. Betul. Masuk di riders enggak ada di panggung biar standby obatnya?
0: Enggak, karena itu resep dokter.
1: Resep dokter.
2: Ada yang baru gue liat di TikTok ya, katanya kalau misalnya udah mau radang lo minum susu full cream UHT dingin.
0: Iya,
2: katanya gitu. Dan katanya testimoni orang-orang yang nyoba berhasil.
1: Radang kok malah minum dingin?
2: Nah itu dia, gue gak tahu kenapa tapi banyak yang berhasil.
1: Oke.
2: Pengen tahu setelah pesan-pesan berikut. Ada juga.
1: Oke, yang pertama silakan request dulu, Feb. Mau request lagu apa?
2: Iya.
0: Wow, lagu aku sendiri.
2: Boleh, lagu tenang aja, Lu bukan musisi pertama yang request lagu lu sendiri.
1: Kalau Senandung Harapan yang nanti ya.
2: Iya, nanti ya.
0: Boleh.
2: Itu terakhir setelah kita selesai ngobrol.
0: Lagu aku sendiri tuh judulnya adalah durasi.
2: Tenang, aman.
0: Durasi judulnya.
1: Durasi. Durasi ini lagu yang lu tulis sendiri kah atau?
0: Betul, aku tulis sendiri.
1: Tentang, boleh
0: tahu? Jadi ini tuh tentang almarhumah ibu aku sebenarnya. Jadi itu tuh aku nulis lagu durasi ini pas aku di villa sama ibu aku lagi liburan keluarga. Terus udah itu dia ngekepang aku dan lain-lain. Terus aku ngelihat perubahan, Bang. Loh, ibu aku kok kurus ya? Aku ngelihat perubahan, sedangkan kayaknya 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu pas aku pulang kampung tuh masih berisi gitu badannya. Pas pulang kampung tahun ini kenapa kurus gitu. Jadi aku menulis lagu tuh tentang perbedaan fisik yang ada di ibu aku gitu sebagai anak perantau.
1: Perasaan lu seperti ini, kenapa sekarang jadi seperti
0: sekarang
1: ini?
0: Sekarang iya, jadi kita hanya bisa melihatnya pas kita pulang. Iya, pas kita pulang kampung.
2: Karena pertemuannya cuma durasinya tertentu gitu ya.
0: Tertentu.
1: Siap. Jadi ini ya, jadi sedih ya.
0: Nah, terus sudah itu di lagu durasi ini ada bahasa Makassarnya.
1: Oh iya,
0: ya,
2: itu
0: karena,
2: adalah
1: partnya apa kayak gimana?
0: Punatena kisipa ingat motere riborita.
1: Artinya
0: ketika kita tidak saling mengingatkan untuk pulang di kampung kita. Sebenarnya itu gantung ya. Jadi harus ngedengerin full lagunya. Kita pasti akan melihat perubahan-perubahan fisik itu gitu loh.
1: Siap. Nih kalau buat yang teman-teman dari Makassar mungkin relate ya dengan lagu yang ada part lirik
2: dan
1: dari Makassarnya.
2: Anak rantau juga anak biasanya rantau. Relate nih.
0: Betul.
2: Dipisahkan sama keluarga gara-gara harus hustle ya.
1: Betul sekali. Oke, langsung aja nih request pertama dari Feby Putri, Durasi.

0: Gimana Sobat Gen, udah cek belum internet di rumah lo, tempat tinggal lo, koneksinya stabil atau enggak?
1: Ya.
0: Nah buat lo yang sampai sekarang masih punya masalah, internetnya tuh nggak stabil, udah gitu upload sama downloadnya nggak simetris. Saran dari kita, udah lo coba cari layanan wifi, layanan internet yang bisa bikin hidup lo tenang, senang, menang. Jawabannya, ya pakai Bisnet dong.
1: Benar, nih buat yang ada di Jakarta, nikmatin Bisnet Home Internet 1D yang hadir dengan bandwidth 300 Mbps, cuma Rp375.000 per bulan. Pakai Bisnet Home bisa bikin lo happy dengan bandwidth lebih besar 30% hingga 500 Mbps.

0: tenang, senang, menang. Yuk, pakai Biznet sekarang. Info lengkap kunjungi website biznethome.net.
1: Papa yang main.
2: Buat game menang mending, urusan kesehatan dan finansial bisa bikin overthinking. Soalnya ini ikhtiar yang penting.
3: Mending beli asuransi sendiri atau anulin asuransi kantor tapi terbatas ya.
2: Bukannya Shiv.
4: Ya mendingnya ngebikin duit, berasa lenyap tanpa bekas.
3: Kan Shiva, mendingannya syariah. Yang amanah, yang cover sampai tuntas.
2: Nah, Shiva
5: tuh siapa sih?

0: We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat sore. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bripka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Terima kasih rekan Jamie. Berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas jalan tol dalam kota dari Semanggi yang mengarah ke Kuningan. Arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalu lintas, arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Selanjutnya, kita beralih ke ruas jalan tol Jor dari Ulu Jami yang mengarah ke Pondok Indah maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalu lintas. Bagi para pengguna jalan diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami bisa hubungi call center kami di 1500669 atau SMS ke 9119. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas jalan tol Tomang yang mengarah ke Kebun Jeruk maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalu. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Saya Bripka Baim. Terima kasih. Kembali ke Jamie.
1: Baik, terima kasih Bripka Baim atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini. Nantikan Traffic Update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our Traffic Updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Komplek rumah rame pas 17-an doang. Sini kita ramein. Tim Gen FM dan Cak FM ngajak lo buat ikut seru-seruan di Gerak Bareng Mitsubishi Motors. Caranya, isi link pendaftaran di bio Instagram @gen987fm atau jak101fm. Habis itu, komen di postingan event Gerak Bareng Mitsubishi Motors. Ceritain kenapa komplek lo harus didatengin buat seru-seruan bareng sama kita. 3 komplek terpilih bakalan didatengin buat diajak olahraga, sarapan, main game seru, dan dapetin berbagai hadiah menarik. Plus, bisa ikutan test drive mobil SUV terbaik dari Mitsubishi Motors. Ada Xpander Cross, X-Force, Pajero Sport, dan Destinator yang jadi Car of the Year. Kalau mau servis mobil Mitsubishi lo di event ini juga bisa loh. Akan ada teknisi handal yang siap melayani dan kasih banyak promo spare part. Serunya lagi, khusus di event ini aja, lo bisa dapetin tambahan subsidi diskon jutaan rupiah. Khusus buat yang ngajuin SPK saat event berlangsung. Eits, nggak cuma itu. Kita juga akan datengin special guest star di komplek lo. Daftar sekarang. Sampai ketemu di Gerak Bareng Mitsubishi Motors. Cari SUV, ingat Mitsubishi.
4: Sore-sore dengerin DJ Sore.
5: Cakep!
4: Dengerinnya di Gen FM.
5: Cakep!
4: Bukan pantun.
5: Yeay, kirain pantun.
4: Pokoknya dengerin DJ Sore dari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 8 malam.

0: Baik, lagi di Gens 98,7 FM. Di studio kita masih ada Feby Putri.
1: Yes.
0: Berarti lo pindah dari Makassar kapan, Feb?
2: Pindah dari Makassar. Oh, ke Jakarta.
0: Ke Jakarta.
2: Di 2018 Desember.
0: Desember.
2: Akhir banget.
0: Apa yang bikin memutuskan untuk oke, hijrah. Aku akan hijrah menaklukkan ibu kota.
2: Aku sebenarnya dipanggil label waktu itu.
0: Oh, Bang. Gitu. Sorry. Lo kan lahir 2000 ya?
2: Betul, 2000.
0: Terus mulai-mulai nyanyi di YouTube. Konten lah ya?
2: Bukan YouTube malah. Awalnya aku Instagram yang masih 15 detik. Yang Instagram masih biru.
0: Ah, oke.
2: Biru coklat ya?
1: Coklat ya. Masih nimbul logonya.
0: Jadi part 15 detikan gitu.
2: Terus udah itu si label tersebut ngelihat video-video cover aku. Dan akhirnya aku dipanggil untuk datang ke Jakarta di tengah-tengah aku lagi kuliah.
1: Kuliahnya di Makassar.
2: Di Makassar. Cuma 3 bulan karena ada tawaran yang lebih menarik.
0: Betul. Jadi kuliah ditinggalin.
2: Kuliah aku ditinggalin, Bang. Jangan dicontoh.
1: Tapi yang dicontohnya realistis aja.
0: Yeah. Tapi galau dong.
2: Ih, gambling banget, Bang. Soalnya ibu aku tuh udah ekspektasinya aku menjadi yang kerja kantoran gitu. Yeah. Tapi aku bilang aku punya cita-cita yaitu menjadi penyanyi.
0: Oh, jadi, emang dari dulu suka nyanyi.
2: Aku suka dari SD. Aku pernah ikut Idola Cilik, tapi bukan Idola Cilik yang di TV. Ceritanya itu yang di mall-mall gitu, Pak.
1: Kontes-kontes yang di mall buat anak-anak kecil.
0: Ngeband-ngeband sekolah?
2: Pernah. Aku juga sebelum kesini ngeband sama teman-temanku juga.
0: Wah, oke.
1: Yang gue penasaran gini, kan lo datang ke Jakarta tuh langsung dengan lo berhadapan dengan industri musik nih.
2: Betul.
1: Yang ternyata lo sadari kalau ternyata industri musik itu adalah titik.
2: Industri musik itu adalah.
1: Wah, nih banyak yang mau disensor sebenarnya.
2: Iya, enggak sampai kayak aku mau ngomong apa. Industri musik itu adalah sebenarnya menyenangkan, Pak.
1: Sebenarnya menyenangkan,
2: tapi akan ada turun naiknya gitu. Okay. Bahkan ada yang menurut aku ketika aku masuk industri musik, salah satu yang harus aku tanggepinnya adalah netizennya.
0: Itu kan, emang challenging dari apa musisi-musisi di era angkatan lo tuh.
2: Iya, betul.
0: Katanya.
2: Betul banget. Banyak sekali aku sampai kayak gitu.
1: Tapi lu siklusnya mungkin agak unik ya, karena biasanya orang-orang tuh mungkin independen dulu, tiba-tiba baru ada label dan lain-lain. Tapi kalau lu justru label dulu, baru memutuskan untuk independen.
2: Betul.
1: Yang lu pelajarin dengan di label dan jadi independen apa?
2: Enggak ada.
0: Terus siapa mentor lu di musik? Berarti kan lu ke Jakarta enggak ada kenalan sama siapa? Siapa yang mementori setelah rilis gitu-gitu?
2: Sebenarnya aku pasti dibantu abangku sebenarnya.
0: Abang, ya?
2: Kalau perilisan kayak gitu, Bang.
0: Okay.
2: Tapi sebenarnya kalau misalnya tentang musiknya tuh aku banyak belajar sama suamiku waktu masih jadi pacar.
0: Waktu
2: masih jadi teman, sorry.
1: Bahkan siklusnya dari teman dulu ke pacar, sekarang alhamdulillah suami.
2: Betul. Jadi si Adam. Suami aku tuh benar-benar adalah tim pertama di tim aku.
0: Nanti kita kulik tuh ya.
2: Nanti kita kulik tuh.
0: Kenapa bisa jadi naksir? Kenapa jadi ini? Boleh kita kulik.
1: Mas Adam hebat ya.
0: Setelah udah enggak sama Inul ya.
1: Beda Adam.
0: Sorry.
1: Yang 9 bahan pokok.
0: Adam Nyori. Itu bukan, itu Pak Jorgi ya. Salah orang lu. Mau request lagu apa? Lagu keduanya
2: Femi. Aku pengen request lagunya bandnya Adam.
1: Oke.
0: Oh, ada.
1: Yeah. Apa namanya bandnya?
2: Jadi nama bandnya tuh The Story of Lizard.
0: Lizard. Oh, anak band juga nih.
2: Iya, betul. Dia anak band. Aku
0: di Spotify ada enggak?
2: Ada.
0: Di YouTube ada ya?
2: YouTube
0: The Story of Lizard. Apa judulnya?
2: Judulnya tuh adalah dua-duanya bagus menurut aku. Destiny aja.
0: Destiny. The Story of Lizard. Destiny. Yeah. Ada main apa?
2: Dia gitaris. Gitaris aku kan. Betul.
0: Ini kalau manggung masih ada main gitar?
2: Betul.
0: Oh, asal.
2: Pokoknya kalaupun kamu punya duit dari produser, kamu harus tetap ngambil.
1: Haruslah. Ingat Adam, happy wife, happy life.
0: Giliran promo yang gak ada duitnya gak ikut. Oke, kita puterin ya dari lagu suaminya Feby Putri nih. The
1: Story of Lizard. Judulnya Destiny.
0: Destiny.
2: Oke.

0: Jumat besok Sobat Gen, datang ke Gen On Track Live ya. Persembahan dari Sun Life, teman seperjalananmu di La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading, mulai dari jam 4 sore.
1: Betul, lo bisa nonton langsung performance. Ada Rizwan Fadilah, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Pengen tahu info lebih lanjutnya? Langsung follow dan cek aja sosial media kita. Di Instagram langsung follow @gen987fm. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT

0: Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
1: Capek kerja gini-gini aja.
2: Aha, mending ikutan ngaso di DJ sore aja.
1: Ngaso?
2: Iya.
3: Ngaso, ngeramal sore di Gen FM.

0: Baik lagi di Gen 98,7 FM. Di studio kita masih ada Feby Putri.
1: Ya.
0: Feb, sebagai pecinta makanan Makassar.
2: Wah, kamu juga?
0: Gue suka.
2: Gua Abang
1: suka.
2: Juga?
1: Suka sih.
0: Gue suka nasi goreng merah tuh gue suka.
1: Iya, enak banget.
0: Konro tuh gue suka.
1: Konro gue suka.
0: Apa?
1: Palu

0: basah.
1: Palu basah serigala.
2: Nasi goreng pakai jeruk kan?
1: Iya. Yeah. Yeah. Gue tahu cuman yang di deket Sabang. Eh, Sarinah situ ada.
2: Oh, ya.
1: Tahu kan?
2: Sarinah itu.
1: Gue cuman tahu, beberapa makanan Makassar tuh yang di
0: Jalan Pusat.
1: Gading,
0: ya.
1: Pasti, itu doang tuh. Di mana lagi? Sebagai orang Makassar yang secara tes Makassar nih, approve. Yeah.
2: Kelapa Gading iya kan?
1: Kelapa Gading iya.
2: Palu basah.
0: Itu oke okay tuh.
2: Palu basah serigala.
1: Paling mendekati katanya situ.
2: Terus ada di Senen, Daeng Memang.
1: Senen?
2: Daeng Memang atau apa ya?
0: Di ujung nasi kapau, di sebelah kiri
2: iya,
0: itu
2: coto, kan? Iya, coto.
0: Yang
2: terbuka gitu tempatnya betul. Itu apa ya namanya?
0: Aduh, gue lupa. Tapi gue pernah kesana juga.
2: Iya, betul. Enak
1: itu
2: banget
1: apa?
2: Itu.
1: Kondro.
2: Tapi... coto.
1: Coto.
2: Tapi parkirnya jauh.
1: Benar. Iya, emang.
2: Enggak ada parkiran di situ. Ada juga coto di Ampera.
1: Makassar juga salah satu tempat yang gue belum pernah sih.
0: Belum pernah
1: gue. Gue sering dengar cerita karena Arif Brata tuh sering cerita tuh kalau soal Makassar kan.
2: Betul.
1: Gitu-gitu. Kapan terakhir kali pulang?
2: Pas nikah.
1: Oh gitu.
2: Iya.
0: Baru-baru ini ya berarti.
2: September aku nikahkan.
0: September kemarin.
1: Itu. Karena kita terakhir ngeliat Instagram dia lebaran di Taiwan.
2: Betul.
1: Kok umum nih kayaknya.
0: Kok Makassar nih? Kok Makassar?
2: Kok Medan?
1: Kok pulang kampung? Kok ke mana?
2: Medan.
1: Kok jadi Taiwan?
0: Kalau orang Medan biasanya mungkin ke Malaysia tuh masih logis tuh.
2: Karena waktu itu kita manggung.
0: Oh, pas hari H lebaran apa gimana?
2: Iya. Hari lebaran kedua deh kayaknya.
0: Tapi lebarannya berarti di sana?
2: Di sana aku. Dan kebetulan dia gitaris aku. Jadi
1: sekalian.
2: Kita bisa lebaran di sana juga gitu.
1: Apa ada panggungan di Taiwan?
2: Iya, panggung Taiwan tuh emang pemerintahnya bikin panggungan aku yang dipanggil buat... para orang-orang Indonesia yang
1: ada di sana. Banyak ya emang ya, kerja-kerja di pabrik.
2: Banget. Masjid banyak. Musola ada. Terus waktu itu benar-benar pas sholat id di sana tuh benar-benar rame banget sampai dibikin 3 kloter.
1: Nah, sekarang setelah nikah sama suami, kerja jadi gimana?
2: Kerja jadi fine-fine aja sama seperti
1: enggak jadi 24 jam kerja tuh di rumah ngomongin kerja juga.
2: Betul banget. Kenapa ya kamu bisa tahu? Jadi kayak benar-benar masuk studio tuh santai aja, maksudnya kayak bisa kapan aja.
1: Bahkan kayak kerja sama bini gue enggak bisa gue.
2: Oh iya. Sumpah banyak banget yang seperti itu, Bang. Aku pun juga sama Adam tuh kadang bisa kadang enggak. Jadi kalau misalnya kita workshop tuh bisa. Tapi kalau misalnya dia lagi buat musik, aku akan keluar. Karena pasti aku kan kayaknya ini enggak, kayak jelek kayak gini.
0: BM-nya keluar.
2: Jadi Adam harus sendiri dan begitu pun aku kalau take vokal. Aku harus sendiri, Adam keluar.
1: Ditemenin vokal director kali ya?
2: Oh enggak, aku sendiri.
1: Kamu operator?
2: Emang aku vokal director sendiri.
1: Oh gitu. Oh gitu.
0: Tapi plus minusnya ya. Enak atau enggak berarti kerja sama suami?
2: Plus minus enak.
0: Enak.
1: Kayak ini.
2: Enak-enak
0: kayak
2: aja sih sebenarnya.
0: Enak-enak aja juga. Iya benar.
2: Enak-enak aja sih sebenarnya ya.
1: Iya,
0: jadi lumayan mematahkan stigma bisa gitu.
1: Player, sekalian dapat
2: produser,
1: hemat juga.
0: Iya sih.
2: Betul, bisa didiskonin. Jadi harga Adam sebagai produser tuh tetap harga 3 tahun yang lalu bagi aku.
1: Iya.
2: Dia udah naik, harganya udah naik, tapi lo jangan naikin di gue ya.
1: Iya. Kalau promo-promo akustik kan enggak butuh
2: edition. Makanya saya menikahin.
0: Benar.
1: Keren.
0: Emang kalau misalnya mau naik-naik, emang kamu berani merintah istri?
1: Oke, gue gak bisa. Nanti boleh kita bahas pernikahan.
0: Boleh.
1: Lagu ketiga, mau request apa,
2: Feb? Wah, lagu ketiga
1: boleh lagu yang menginfluence lu mungkin?
0: Boleh. Atau lagu sendiri pun juga.
1: Jaman-jaman cover, jaman-jaman ngeband.
2: Wow, lagu ketiga kayaknya aku lagi suka sebentar. Lagu luar boleh?
1: Boleh.
2: Itu adalah The Conflict of the Mind-nya Aurora.
1: Wah, baru denger nih gue.
2: Aurora, The Conflict of the Mind.
1: Ini judulnya The Conflict of the Mind.
2: Yes.
1: Yang nyanyi Aurora.
2: Aurora.
1: Penyanyi.
2: Penyanyi Aurora.
0: Dari
2: Norway kayaknya deh.
1: Umum nih.
2: Betul.
1: Umum nih. Nama penyanyi Aurora.
2: Aurora dengan ada auroranya juga.
1: Iya, iya. The Conflict of
2: The Conflict of the Mind.
1: Kenapa lo nemu di mana penyanyi ini?
0: Algoritma aja gitu.
1: Iya,
0: algoritma aja.
1: Wah, enak nih atau rekomendasi Adam kayak.
2: Bukan rekomendasi siapa ya waktu itu? Waktu itu PH. Nah, dia rekomendasiin sih referensinya MV-nya Aurora gitu. Wah, aku suka banget dia dan akhirnya aku kulik lagi dan udah aku suka sampai sekarang, aku ngikutin album terbarunya sampai sekarang juga.
1: Okay.
0: The Conflict of the Mind.
2: Yeah.
0: Dari Aurora.
2: Betul. Siap.
0: Musisi asal Norwegia.
1: Tempat asal black metal.
0: Iya.
1: Dia denger Aurora. Oke, kita puterin lagu kesan ketiga dari Feby Putri.

0: lagu-lagu sing along cuma di Gen 98.7 FM.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: MBG diperbaiki untuk perkuat sistem ketahanan pangan nasional. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jamie Christopher. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Kepolisian menggagalkan keberangkatan 51 WNI yang diduga akan menunaikan ibadah haji secara non-prosedural alias haji ilegal melalui Bandara Soekarno-Hatta. Penindakan dilakukan sepanjang April hingga awal Mei 2026. Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Wisnu Wardana mengatakan, pencegahan dilakukan melalui kerjasama dengan kantor imigrasi sejak awal musim haji. Kita beralih ke berita utama kali ini. BGN menyatakan tata kelola program MBG terus diperbaiki untuk memperkuat sistem ketahanan pangan nasional. Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN Brigjen TNI Suwardi Sambiran menegaskan, program MBG terus diperkuat karena menjadi investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas. Suwardi menambahkan akses terhadap makanan sehat di sekolah menjadi fondasi bagi lahirnya generasi yang unggul dan kompetitif secara global. Dan untuk berita internasional, perusahaan pelayaran dan logistik Denmark Maersk mengaku kapalnya sukses melintasi Selat Hormuz berkat pengawalan dari Amerika Serikat. Dalam sebuah

0: kenyataan, MERS menyatakan kapal dengan nama Alliance Fairfax berhasil melintasi Selat Hormuz dan keluar dari Teluk Persia dengan selamat pada Senin kemarin. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: Gets 98.7 FM, Feby Putri masih di sini ngobrol-ngobrol barengan sama DJ Sore.
1: Halo. Yes,
0: tadi udah sedikit ngobrol-ngobrol seputar hubungan suami istri.
2: Betul. Yes.
0: Yang dimulai dari teman jadi pacar sampai jadi suami.
1: Betul.
0: Berarti lumayan mengikuti karir lo di sang suami.
1: Sangat.
2: Udah dari kapan suami lo jadi player ya? Awalnya berarti dari player.
1: Betul.
2: Session player di
1: aku.
2: Lo ya?
1: Mm-mm.
2: Siapa yang ngenalin?
1: Yang ngenalin itu namanya Gian, teman aku. Dia teman nge-cover juga.
2: Okay.
1: Jadi waktu itu ceritanya aku mau cover sama Gian.
2: Uh-huh.

0: Ah, kita nggak punya gitaris. Aku pun juga main gitar, chordnya gitu-gitu aja.
1: Iya.
0: Jadi manggil dia si Adam
1: Okay.
0: Gian, kenal Adam.
1: Dikenalin.
0: Dikenalin akhirnya waktu itu Maret 2019. Terus aku suka cara main gitar dia dan aku manggil dia ke jadi session player aku.
2: Asik, petikannya asik. Enak di hati.
1: Aku suka cara kamu gejreng A minor.
2: Asik.
1: Sendu banget gitu.
2: Sendu lah.
1: A minornya.
2: Kok kayaknya enak banget di kuping ya. Eh sayang.
1: 2019 kenalan. Pacarannya?
0: 2020.
1: Wah, cepet juga ya.
0: 2020 akhir.
1: Berarti saking intens ketemu terus kayak boleh juga nih.
0: Betul. Tiba-tiba tuh enggak tahu ya, tiba-tiba tuh aku sama Adam benar-benar temenan. Terus tiba-tiba kita jalan tuh banyak yang terjadi gitu loh, Bang, kayak tentang perasaan-perasaan kita berdua.
1: Ini standar anak band biasanya kalau pacaran-pacaran ngasih lagu nih.
2: Ada
1: ya, ada satu lagu ada tuh ya.
0: Iya, betul.
1: Pernah minimal mereka ada ulang tahun.
2: Iya,
0: betul, betul, betul banget. Dia rilis tuh waktu itu, tapi 2019 sebelum punya band metal itu kan. Dia sempat pop gitu lagu.
1: Oh, begitu.
0: Terus sampai akhirnya kayak, "Wih, gue udah mau delete lagu ini nih karena udah bukan gue banget." Padahal lagu itu tentang gue ya.
1: Oh ya, nggak dirilis tapi?
0: Dirilis jadinya.
1: Ada.
0: Judulnya Hidden Feelings.
1: Di YouTube ada?
0: Di YouTube kayaknya ada deh.
1: Cari tuh, cari dari Adam buat
2: feelings.
1: Buat Feby Putri ya.
0: Kayak tetap liriknya benar-benar Your voice tuh ada gitu loh. Karena aku katanya nyanyianku bla bla bla bla.
2: Bisa aja ada.
1: Gila. Kacau. Terus nikah
0: 2025.
1: Lama juga pacaran deh sebenarnya.
0: Betul.
2: Pacaran 5 tahun. Udah masakin apa buat Adam?
0: Waduh, bakso.
1: Coto enggak ya? Coto enggak.
0: Ribet banget.
1: Jangan Mas Adam, jangan.
2: Tapi kadang-kadang tuh yang simpel-simpel gitu yang ngena di hati suami tahu.
0: Iya, betul.
2: Bukan masakan-masakan yang gue sampai sekarang masih seneng telur dadar buatan bini gue.
0: Oh iya?
2: Iya. Walaupun ya ada yang lebih enak, tapi kan itu bikinnya pakai sayang ya, pakai sayang ya. Aman ya sayang, aman.
1: Ya. Tapi dengan ini, lo kepikiran ini nggak kayak bikin grup duo gitu, nggak ya? Tetap
0: enggak.
1: Dengan Feby Putri aja ya?
0: Dengan Feby Putri dan dia dengan bandnya, jangan disatuin, jangan.
1: Oh jangan.
0: Kalau disatuin di kerjaan kan, misalnya aku aku nge-produce di Adam. Adam tahu aku kliennya.
1: Iya.
0: Jadi
2: POV-nya beda nanti dirinya.
0: POV-nya beda, iya ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita bikin duo bareng tuh kita
1: jadi
0: sama-sama,
1: equal.
0: Iya. Kita sama-sama punya ini.
2: Sebenarnya sekarang posisinya tuh udah enak. Masing-masing
0: betul.
2: Udah tahu job desk-nya masing-masing.
0: Betul.
2: Dan tanpa ada emosi dan urat sama sekali.
0: Betul.
2: Ya. Itu sih yang dihindari tuh itu ya.
1: Apalagi setelah nikah uang produser kan masuk ke anggaran rumah tangga juga ya.
0: Iya betul banget.
1: Mantap sekali. Ada
0: kayak,
1: lo akan kalah dari segala apapun.
0: Maksud gue kayak listrik studio lu aja gitu.
1: Biaya workshop aja biaya rumah tangga. Anda kalah terus.
2: Masa nggak support istri ya?
1: Oke, habis ini kita pengen cek algoritma.
2: Betul.
1: Ya, kita ada sidak-siduk inspeksi mendadak di sini sambil duduk ya. Kita pengen lihat algoritma dari sosial medianya Feby Putri seperti apa.
0: Oke.
1: Habisnya sobat Gen, jangan kemana-mana.

0: DJ Sorry Kids 98,7 FM bersama Feby Putri. Kita pengen main Sidak Siduk.
1: Yes. Inspeksi mendadak di sini sambil duduk-duduk ya. Yeah. Jadi Feby Putri, kita udah ngecek beberapa akun sosial medianya.
0: Betul.
1: Followers lu banyak sekali.
0: Betul.
1: Boleh tahu enggak akun apa yang terakhir lu follow di Instagram? Bisa kita lihat soalnya.
2: Oh iya, bisa.
1: Following
2: bisa.
1: Ya. Following lumayan banyak.
2: Caranya
1: juga kan soalnya.
2: Bagaimana?
1: Gimana, Mbak? Coba, Mbak.
3: Langsung ke following.
1: Lo.
3: Terus kan ada set default-nya.
1: Iya. Okay.
3: Following. Terus sinyal. Nah, sort by yang di atas tuh, paling atas ada sort by.
2: Uh-huh.
3: Terus pencet latest.
2: Oh, latest.
1: Yes.
2: Oke, okay, latestnya siapa ya?
1: Siapa akun terakhir yang
2: Stranger.
1: Stranger apa?
2: Dia itu
3: fashion
2: adalah
3: influencer ya.
2: Betul. Yeah. Dan aku suka sekali ketika ada orang yang syar'i, yeah, karena aku juga cita-citaku seperti itu.
1: Oh, gitu.
2: Tapi dia tetap memadupadankan outfit yang
1: orang Indonesia.
3: Orang
2: betul.
3: Indonesia.
1: Itu namanya Stranger.
3: Nama
1: apa nama brandnya?
2: Oh, nama aslinya tuh dia kayaknya Intan deh atau siapa ya?
1: Oh, gitu.
3: Aku belum tahu ya, Stranger doang. Iya benar.
1: Oh, gitu.
2: Terus setelah itu dia tetap pakai jeans tapi jilbabnya panjang.
3: Dia lagi viral gara-gara jilbabnya yang jilbab panjang gini.
2: Himar ya.
3: Iya, itu ya namanya. Betul. Ya.
1: Apa namanya?
2: Himar.
3: Kalau gue bilangnya jilbab Sivia ya.
2: Oh iya, Kasivia juga pernah.
3: Iya benar,
2: gitu.
3: Tapi gaul gitu.
1: Oh.
3: Pakai sneakers.
1: Gue soalnya kalau gitu. Icon itu kan ini siapa? Mantan istri Desta.
3: Apa?
1: Natasha Rizky.
2: Kaca-kaca.
3: Iya, Caca. Iya, iya.
1: Icon fashion itu juga
3: iya,
1: soalnya.
3: Iya, icon fashion hijab.
1: Oh,
3: betul,
1: gitu. Betul. Itu akun terakhir ya. Algoritma lo dong, algoritma.
3: Di explore lo.
1: Kita lihat apakah ada menu-menu masak.
3: Iya, betul.
2: Ini harus di beginiin lagi.
1: Explore.
3: Enggak usah liatin ke kamera, enggak apa-apa, ceritain ke kita aja. Nah gitu. Lo cari ke yang tanda ini, kaca pembesar.
1: Search.
3: Explore. Yeah. Search. Nah, itu foto-foto apa aja tuh? Atau posting-postingan apa aja tuh?
2: Oke. Okay. Loh, perasaan gue kagak pernah cari dia kok.
1: Kalau gue jujur, algoritma gue orang-orang makan. Tuh sekarang
3: gua
1: sama
3: nih,
1: orang-orang gym, orang-orang tenis.
3: Ini gue nih, makan steak. Tuh.
1: Kalau gue kesehatan. Yang pertama aja.
3: Oh, gue malu.
1: Tanda ginjal sehat.
3: Wah,
1: algoritma gue itu. Ketahuan umur
2: gue
1: ya.
2: Gue kayak betul-betul nikah aja sih, nikahan Makassar kayak gitu-gitu, Bang. Terus ada nikah yang lain juga.
3: Berarti masih sisaan cari referensi ya?
2: Iya, kayaknya
3: yeah.
2: Ya. Padahal aku sering padel juga ada.
1: Padel. Lu main padel juga?
2: Iya.
1: Oh, lagi padel juga ya.
2: Tapi lagi nyoba badminton juga. Dan lebih capek banget sih badminton.
3: Lebih capek badminton ya.
1: Lebih intens juga sih kalau permainan, karena kalau padel kan 2-3 kali

0: rally mati tuh bolnya.
1: Betul. Kalau
0: badminton lebih rally ya.
1: Rally
2: lu juga. Sering-sering posting biar diikutin celebrity match. Nah, ntar loncatin lu pilih. Ntar biar kita yang nonton bisa. Iya. Jadi olahraga ada. Terus juga nikahan-nikahan ada.
1: Betul.
2: Terus kalau yang apa? Biasanya tuh kita lagi pengen beli apa, kadang-kadang suka muncul tuh di explore kita. Lo lagi muncul apa nih? Kayak
1: kalau aku
2: di explore?
1: Di explore-nya yang satu media sosial lagi, yang TikTok tuh. Aku biasanya itu adalah skincare.
2: Oh, skincare.
1: Karena aku lagi cari skincare, mukaku lagi apa namanya, skin barrier gitu loh. Muka aku tuh kayak
2: apa itu? Skin barrier.
1: Betul-betul on off gitu jerawatnya, Bang. Aku juga enggak ngerti. Kayak dulu perasaan aku gak kayak gini-gini amat gitu loh.
2: Terus udah itu, lu aja gak ngerti, kita om-om gak ngerti.
1: Iya, betul. Terus udah itu raket padel, raket kayak gitu-gitu padel. Terus One Piece sih paling.
2: One Piece.
0: Si suami lu juga?
1: Iya, dia udah ongoing yang seribuannya ya.
0: Oh, dia duluan malah lu diracuni One Piece berarti.
1: Betul banget.
2: Yang live action udah nonton yang di Netflix?
1: Belum. Aku pengen habisin dulu yang anime.
0: Oh. Pasti cita-cita dia ngajak lu jalan-jalan ke Jepang.
1: Betul banget.
0: Standar.
1: Pokoknya kita harus ke Jepang ya, tapi harus umroh dulu gitu. Pokoknya dulu. Yang kedua adalah Jepang gitu loh.
2: Makanya kalau pengen itu umrohnya pilih pesawatnya yang pesawat airlines Jepang. Jadi transitnya di
0: Jepang. Jadi
2: repot.
1: Banyak koper ya.
0: Iya, ada rencana mau umroh tapi emang bareng.
1: Iya, bareng pasti. Okay. Karena tahun lalu tuh aku kan pengen sendiri, tapi pas bareng aja berdua, pas sudah nikah.
2: Oke. Okay. Begitu. Lebih spesial juga barengan sama suami, ada yang nemenin.
1: Tapi kalau misalnya kita umroh, berarti kamarnya tuh udah bisa bareng.
0: Bareng. Ngapain lo bisa sama suami lo jadi
1: ya juga,
0: sendiri?
1: Iya.
0: Ya bisa lah.
2: Bisa.
0: Bareng.
2: Bisa.
0: Kan ibadah namanya ibadah. Juga tetap ibadah di sana juga hitungannya ibadah. Oke, habis ini kita pengen ngobrolin lagu barunya Feby Putri ya, Senandung Harapan. Yang baru dirilis di 30 April. Oke, jangan kemana-mana Sobat Gen, tetap di Gen FM.

0: Buat lo nih Sobat Gen yang hari Jumat pengen nonton performance musisi Indonesia yang keren-keren ya, udah kita ajak langsung datang ke Gen On Track Live. Persembahan dari Sun Life, teman seperjalananmu. Tempatnya di La Piazza, Summarecon Mall, Kelapa Gading. Dari jam 4 sore hari Jumat besok 8 Mei 2026.
1: Nonton langsung performance dari Rizwan Fadilah, ada Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Info ngalah follow Instagram at Gen987FM. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Finansial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2: Capek kerja gini-gini aja.
3: Aha, mending ikutan ngaso di DJ sore aja.
2: Ngaso?
3: Iya.
4: Ngaso, ngeramal sore di Gen FM.

0: Pulang kerja pikiran suntuk. Jangan ya dek ya.
1: Mending dibawa happy sambil dengerin DJ Sore di Gen FM.

0: Nyari yang asik ya cuma di sini. Gen FM, asik banget.
1: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
2: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
3: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
4: Kalau lu nonton lah MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
3: Trio Kurnia.
5: Om, ngechat siapa sih Om?
6: Asik.
5: Aduh, chattingan mulu. Bukan, gak bisa ngobrolnya. Aduh.
3: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
7: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
8: Bahlil sebut CNG berpotensi gantikan LPG 3 kg. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jamie Christopher. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Menteri Keuangan menyatakan pemerintah sedang menyiapkan intensif untuk mobil dan motor listrik guna mendorong percepatan penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Skema intensif tersebut masih dalam tahap pembahasan sebelum ditetapkan secara resmi. Kita beralih ke berita utama kali ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah tengah mengkaji penggunaan CNG sebagai alternatif pengganti LPG tabung 3 kg guna mengurangi ketergantungan impor energi. Pemerintah saat ini tengah melakukan uji coba pengembangan tabung CNG berukuran kecil setara LPG 3 kg. Ia menyebut tantangan utama berada pada aspek teknis, karena tekanan gas CNG jauh lebih tinggi, yakni sekitar 200 hingga 250 bar. Dan untuk berita internasional, Kepala Uni Eropa Ursula von der Leyen menyatakan, pihaknya siap menghadapi setiap skenario, usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak menaikkan tarif impor untuk mobil-mobil Eropa. Diketahui, Trump berjanji akan menaikkan tarif mobil dan truk Uni Eropa dari 15% menjadi 25%. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
7: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

0: Satu jam terakhir kita kasih request-requestan di playlist pilihan netizen yuk.
1: Yuk, silakan request-request sobat gen. Daripada bengong di jalan, ngebayangin lagu apa yang pengen diputer. Kita bisa puterin lagu yang lo inginkan.
0: Eh, hari ini tuh tanggal 5 ya?
1: Betul.
0: 5 Mei itu berarti tanggal kembar.
1: 55.
0: Iya, pengen cari sepatu lokal 700.000 ada kali ya?
1: Kayak banyak sih harusnya.
2: Ada.
1: Ya. Banyak.
2: Ada
1: ya?
2: Beli aja. 3 pasang
0: dapat mantap.
2: Harga 179.
0: Ada
1: paling korupsi, Pak.

0: 409.700. Aduh.
1: Ya Allah. Semangat terus tulang punggung keluarga.
0: Yuk yang mau request kita tungguin ya.

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo selamat sore, Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bripka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
4: Terima kasih rekan Jamie, berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas jalan Letjen Suprapto yang mengarah ke jalan Perintis Kemerdekaan maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai tenuh padat, kepadatan dikarenakan volume lalin serta adanya antrian traffic light. Beralih kita ke ruas jalan Tol Jagorawi dari Cawang yang mengarah ke Taman Mini, arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalin. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas jalan Otista yang mengarah ke jalan Dewi Sartika maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalin serta adanya antrian tiap-tiap perlintasan traffic light. Bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami, bisa hubungi call center kami di 1500669 atau SMS ke 9119. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari MTM Sepori. Saya Bripka Baim, terima kasih. Kembali ke Jamie.
3: Baik, terima kasih Bripka Baim atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
1: Panggilan buat sobat mendeng-mendi. Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen on Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuma di Gen on Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza sama Recon Mall Kelapa Gading Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen on Track Live is supported by Sun Life, teman

0: perjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
1: Sore-sore dengerin DJ Sore.
2: Cakep!
1: Dengerinnya di Gen FM.
2: Cakep!
1: Bukan pantun.
2: Yeay, kirain pantun.
1: Pokoknya dengerin DJ Sore dari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Nyari yang asik ya cuma di sini.

0: Itu bikin perjalanan makin seru. Mulai dari orang-orangnya sampai kendaraannya, pasti punya makna. Nah, buat lo yang ngerasa kenyamanan dan keseruan itu penting, pastinya butuh mobil yang tahan banting. Bisa ayo terus kemanapun lo pergi, mau buat kerja, hangout, sampai healing tipis ke pantai atau camping ke gunung, gas terus. Tapi buat lo yang first timer, pasti ada deg-degannya dong. Atau justru lo lagi overthinking sama pilihan mobil pertama lo, harus realistis atau idealis. Nah, Sinyal bakalan bantu pecahin overthinking lo semua, tentunya bareng Rifat Sungkar dan teman-teman dari Mitsubishi Motors, Jumat 8 Mei 2026 mulai jam 8 pagi. Cari SUV, ingat Mitsubishi.
1: Ngobrolin apapun buat nemenin malam kamu.
2: Di OTW Malam.

Gen 98.7 FM, generasi suara musik Indonesia. Sobat Gen, one of my favorite songs dari Hindia, Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Oh, kelihatannya ini bisa diomongin sama yang emang udah segitu keren karirnya ya Sobat Gen, atau yang hidupnya emang freelancer gitu. Banyak banget orang yang benar-benar bergantung pada karirnya. Tapi Hindia mau ngingetin aja, jangan sampai karir yang lagi ada sama lo ini bikin lo kehilangan diri lo Sobat Gen, bahkan kehilangan kesehatan lo. Jadi kalau emang wah udah gak make sense nih, ya ingat, burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kamu, ya kan? Lanjut lagi Sobat Gen, bakalan tampil di Gen On Track Live presented by Sun Life, teman seperjalananmu. Ada Rosa sama Afgan, tanggal 8 Mei ya, di La Piazza Kelapa Gading. Ini nih, semoga nyanyiin lagu ini, mumpung sepanggung ya kan, se-event. Kamu yang kutunggu.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Dewi Sandra, Tak Ingin Lagi.
2: Tak ingin lagi ku dengar kata-kata yang tak berarti dari dirimu.
1: Malik and the Essentials, Kangen.
3: Bawalah aku bersama ke dalam setiap langkahmu di manapun.
1: Kompi menghujam jantungku.

0: agad.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat malam. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bribka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Terima kasih rekan Clarissa. Berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas jalan Rasuna Said yang mengarah ke Mampang. Arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalu lintas. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Beralih kita ke ruas jalan Metro Pondok Indah yang mengarah ke Lebak Bulus. Arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalu lintas. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas jalan Tol Jor dari Kampung Rambutan yang mengarah ke Lenteng Agung maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalu lintas. Bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami bisa hubungi call center kami di 15669 atau SMS ke 9119. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Saya Bribka Baim, terima kasih. Kembali ke Clarissa.
2: Baik, terima kasih Bribka Baim atas informasinya. Sekian traffic update ini dipersembahkan oleh MTMC Polri. Nantikan traffic update selanjutnya dari 1 jam ke depan.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Gen 98,7 FM.
5: Asik banget.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Prabowo tetapkan pengangkatan Kapolri lewat DPR. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Clarissa Renata. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengelola dana program LPDP khusus Jakarta dengan menggandeng LPDP pusat agar bisa segera direalisasikan. Pemerintah Provinsi juga akan menentukan penerima beasiswa hingga pilihan kampus dan jurusan bagi mahasiswa asal Jakarta. Kita masuk ke berita utama kali ini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan mekanisme pengangkatan Kapolri tetap melalui persetujuan DPR sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan tersebut menegaskan bahwa peran DPR dalam proses tersebut merupakan bagian dari sistem checks and balance dalam pemerintahan. Hal tersebut juga dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penunjukan pimpinan Polri. Dan untuk berita ketiga, Uni Eropa dan Armenia menyepakati kerjasama investasi serta penguatan sektor pertahanan dalam pertemuan tingkat tinggi di Yerevan. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperdalam hubungan strategis kedua pihak, termasuk meningkatkan kerjasama keamanan dan stabilitas kawasan. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya dari 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: OTW Malam, bareng Feve Adeline.

0: Gen 98.7 FM Generasi Suara Musik Indonesia barengan Feve Adeline Sobat Gen. Masuk jam kedua di OTW Malam. Lagu-lagunya makin ciamik.
1: Ini nih, tiga lagu terbaik selanjutnya.
2: Engkau
0: asik banget Sobat Gen, berawal dari seru-seruan aja sebagai juri-jurinya Indonesian Idol.

ada dua lagu yang menjadi surprise song di konser dari Arirang World Tour-nya BTS. Nah, kemarin di tampak sudah ada lagu ini, Permission to Dance. Kira-kira di Indonesia, ARMY alias Indomie, Indonesian ARMY, pinginnya lagu apa? Udah ada tuh juga, lo bisa pilih sobat Gen, lo tik aja kira-kira yang pingin lo dengerin di negara lo apa dari album-album yang pernah BTS rilis. Seru banget ya. Tapi sebelum tiga lagu tadi, ada Juicy Lucy dulu dengan Tanggung Jawab barengan Fair Fair Line di

0: apapun buat nemenin malam kamu.
1: Di OTW Malam.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Aduh, chattingan mulu. Bukan, nggak bisa ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
6: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.

98,7 FM Generasi Suara Musik Indonesia Sobat Gen. Tiga lagu, wah hat-trick anak-anak semua ya. Singalong bareng, thank you banget buat kamu yang udah memilih Gen FM untuk menemani malam kamu, OTW kemanapun di OTW malam. We Don't Talk Anymore dari Charlie Puth sama Selena Gomez, Tulus dengan baru, juga GAC, Gamaliel Audrey Cantika, baru. Emang yang namanya brand new menyenangkan ya. Kayak minggu ini nih, minggu awal-awal bulan. Apakah ada yang sudah tinggal setengah saldonya? Aduh, Sobat Gen. Kenapa ya kehidupan tuh makin lama makin mahal? Kayaknya enak ya dulu kalau tinggal minta doang. Kalau sekarang kita harus atur-atur. Kayak lagi main puzzle dalam kehidupan ya kan? Seperti yang dibilang sama artis Bilan Gen FM di bulan Mei ini. Ya namanya juga hidup mungkin di depan buram. It's Gita V.

0: dengerin terus lagu-lagu asik cuma di Gen 98,7 FM. Asik banget.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat malam. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bribka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Terima kasih rekan Clarissa. Berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas Jalan Harmoni yang mengarah ke Kota Tua maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar, namun ada kesendatan menjelang tiap-tiap perlintasan traffic light. Beralih kita ke ruas Jalan Gunung Sahari. Saya Bribka Baim. Terima kasih. Kembali ke Clarissa.
2: Baik, terima kasih Bribka Baim atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri. Nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
0: OTW Malam, obrolan tiap waktu malam.

0: ngobrolin apapun buat nemenin malam kamu.
1: Di OTW Malam.

0: Balance tembus 100 T. Berita lengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Clarissa Renata. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya sinergi antara komite sekolah dan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pramono menilai peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa dilakukan sekolah saja, tetapi harus melibatkan kolaborasi dengan komite, orang tua, dan pemerintah. Kita masuk ke berita utama kali ini. OJK mencatat pembiayaan industri multifinance mencapai Rp514,09 triliun per Maret 2026. Hal tersebut menunjukkan kinerja sektor pembiayaan tetap tumbuh. Pertumbuhan tersebut juga didukung kualitas pembiayaan yang terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah masih terkendali, mencerminkan stabilitas sektor keuangan di tengah dinamika ekonomi. Dan untuk berita ketiga, Amerika Serikat menuduh China membantu membiayai Iran sehingga memperkuat posisi Teheran sebagai negara yang dianggap mendukung terorisme. Tuduhan tersebut muncul di tengah konflik yang memanas, meski China berulang kali membantah keterlibatan langsung dan menilai klaim tersebut tidak berdasar. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Mau dengerin lagu nostalgia, tapi bingung di mana? Ini dia, pilihan lagu nostalgia

0: Reza Artamevia.
1: Aku dan kamu
0: barengan sama Masaki Ueda, musisi asal Japan alias Jepang, biar menjadi kenangan. Dan kalau gak salah di 2023 ya Sobat Gen nyanyiin lagi juga sama Raisa dan juga Ahmad Dhani. Dua lagu ini, tapi setelah ada R42 dengan Masih Ada. Dimana ini lagu yang udah pernah dinyanyiin juga sama Iwake, Sobat Gen. Aduh, cinta banget sama lagu ini karena ini ngomongin soal rasa yang belum hilang, tapi sayangnya hubungannya udah hilang. Semoga aja kita gak sampai ada di itu ya Sobat Gen, di posisi yang bikin gue jadi pingin nangis banget. Lagu aslinya dinyanyiin sama Didi Dukun dan juga Dian Pramana Putra. Ini dia R42, Mas

Gen 98,7 FM Generasi Suara Musik Indonesia. Sobat Gen Project Pop, dengan ingatlah hari ini yang bakalan konser di bulan Agustus nanti. Jangan lupa ya, lo harus datang kalau ada rezeki lo nonton Sobat Gen Forever Young, Forever Fun dari konsernya Project Pop. Yang ini juga harus diingat nih. Wah, luar biasa, kaget banget buat lo yang ngerasa Shakira is no longer it girl. Woo, denger Sobat Gen, di mana kemarin weekend ya, tanggal 2, musisi asal Kolombia ini benar-benar bikin 2,4 juta orang kurang lebih ya hadir di free concertnya, alias konser gratis Sobat Gen, di Pantai Copacabana, Brazil. Gokil. Mengalahkan Lady Gaga yang baru aja kayak couple months ago 2,1 juta orang, dan Madonna 1,5 juta orang. Free concert yang nonton segini banyak, gak kebayang ya, 5 juta pasang mata berarti Sobat Gen yang nonton Shakira nyanyiin lagu ini, Waka Waka. You're

0: yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Tadi pagi ada tahayul, tak kenal maka tahayul di nonton radio, dan views kita berapa guys?
2: 79.900. Wow. Dengan likes hampir 4 juta.
1: Wow. Dan di episode horror di toilet.
2: Horror di toilet kayak gimana? Dengerin ceritanya sobat Gen yang lagi lagi malam pertama atau ada lagi honeymoon di Yogyakarta.
3: Jadi ceritanya sekitar 6 tahun yang lalu nih, di bulan Februari itu kita kan menikah tuh sebelum Covid. Nah, akhirnya kita mutusin buat honeymoon di Jogja. Akhirnya ya udah kalau gitu, akhirnya kita pesen-pesen paket wisata di Jogja. Udah berangkat kita siang, nyampe sana sore, udah masuk kamar, kita istirahat, mandi. Itu gak ada apa-apa, masih aman karena masih siang kan, masih aman aja. Kita keluar makan, pulang tuh emang pas maghrib. Pas sampai kamar itu wangi bunga gitu.
2: Maghrib tuh.
1: Wangi bunganya hanya di kamar kah atau udah dari lobi hotel?
3: Di kamar, dalam kamar.
1: Aduh.
2: Terus.
3: Udah, akhirnya kita istirahat, tidur gitu kan. Malam-malam kebangun. Nah, kamarnya itu pas kita masuk ada dua kamar mandi. Sebelah kanan itu
2: toilet.
3: Sebuah toilet, ada wastafelnya.
2: Satu shower doang.
3: Kiri kamar mandi yang kaca.
1: Oh, full kaca maksudnya, okay. Shower doang
3: yang
1: oke. Okay.
3: Pas istri bangun, saya bangun ambil air, tiba-tiba pintu kaca yang tempat mandi itu kebuka. Kaget dong, saya nanya, "Yang itu kenapa kebuka?" gitu kan. Saya udah tahu.
1: Aduh.
3: Itu udah tahu karena saya ngelihat di dalam itu kayak ada perempuan, itu rambutnya sampai ke lantai.
2: Coy.
1: Rambutnya sampai ke lantai. Posisi duduk atau berdiri tuh?
3: Berdiri ngebelakangin kita.
1: Ngebelakangin.
3: Iya, saya coba baca-bacaan lah gitu ya. Bacaan udah tuh, tidur lagi. Saya bangun jam 4 karena ngerasa udah suara-suara rame gitu lah di belakang gitu kan. Akhirnya saya ke kamar mandi biasa, sikat gigi. Pas sikat gigi, tiba-tiba di bawah wastafel kaki itu berasa dingin banget. Nah, pas dingin banget itu kepala saya nengok ke bawah dan dia ada di situ.
2: Lah, berarti jongkok dong. Tadi ya, katanya kan tinggi gede.
3: Dia lagi di bawah stapel, lagi gini kayak ngeringkuk gitu tuh, ngeringkuk.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget.
4: OTW malam nostalgia.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kita sedikit casting by phone dulu.
2: Boleh, gimana tuh?
1: Oke, okay. Saya pertama pengen dengar teriakan zombinya dulu. Boleh nggak saya dengar jadi zombinya kayak gimana? Mungkin 4 detik juga cukup kok. Saya bisa tahu gimana.
2: Gimana?
1: Oh, jangan ada ketawanya, bukan kuntilanak. Pernah nonton film zombie gak mas ya?
2: Udah, sering sih sebenarnya.
1: Nah, coba.
2: Gitu.
1: Zombie ngantuk ya kayaknya ya. Tapi keren. Keren. I like it. Oke. Saya mau ngetes satu lagi mas. Satu lagi aja, sorry ya. Bernyanyi tapi pakai suara zombie. Huh? Lagu apa aja? One and two and one and two.
2: Kalau ada 9 nyawa.
1: Keren loh ini. Wow, mungkin kita boleh ngundang Mas Arsyu untuk datang ke studio kami. Apakah bisa bergerak seperti zombie atau tidak? Itu aja.
2: Bisa.
1: Dengan Mas Arsiwelas ya Mas ya?
2: Iya, Arsiwelas.
1: Huh? Arsiwelas kan?
2: Betul.
1: Oh, yang kita cari bukan Arsiwelas lagi.
2: Saya bisa jadi siapa aja sih?
1: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Arsy masuk salah sambung di Gen FM.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
4: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
5: Selamat malam. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bribka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
6: Terima kasih rekan Clarissa. Berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas Jalan Matraman Raya yang mengarah ke Jalan Salemba maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar, namun ada kesendatan menjelang tiap-tiap perlintasan traffic light. Beralih kita ke ruas Jalan I Gusti Ngurah Rai, baik itu yang mengarah ke Klender maupun mengarah ke Buaran. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan, diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas jalan Kiai Haji Abdullah Safei mengarah ke Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami, bisa hubungi call center kami di 1500669 atau SMS ke 9119. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Saya Bribka Baim. Terima kasih. Kembali ke Clarissa.
5: Baik, terima kasih Bribka Baim atas informasinya. Sekian traffic update ini dipersembahkan oleh NTMC Polri. Nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan.
4: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
7: OTW Malam, bareng Feve Adelaide.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

Gen 98,7 FM, generasi seorang musik Indonesia. Sobat Gen Dewa 19, cukup Siti Nurbaya. Saatnya FF Adeline pamit, thank you berat yang udah dengerin Gen FM. Sobat Gen yang udah kamu pilih nih otw malamnya untuk menemani kamu malam hari ini, I'm so happy kayak aku bisa bareng-bareng ya di jalan sama kamu, walaupun cuma nemenin dari suara aja. Semangat terus, karena semangat itu bukan pilihan tapi keharusan. Yang udah request juga thank you. Lagu terakhir, very special. Dari dulu denger lagu ini, bawanya galau tapi manis banget, gimana dong? This I Promise You and Sing. Good night for now, Sobat Gen. Besok pagi, seru-seruan lagi ya. Di Gen FM, di Sinyal, Senyorita, Yusril, sama Kemal. Gue kasih bocorannya nih, bakal ada palm reader alias peramal telapak tangan besok pagi di Sinyal. Bisa konsultasi gratis, Sobat Gen. Emang kece banget deh Gen FM. Selalu kasih yang seru-seru ya, selalu tonton juga di TikToknya Gen FM.

0: Nyari yang asik ya cuma di sini.
1: KenFM, asik banget.
2: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now on News Update.
3: News Update kembali lagi masih bersama dengan saya, Clarissa Renata. Untuk News Update kali ini akan berisikan tentang rangkuman berita di sepanjang hari ini. Untuk yang pertama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan stok cadangan beras nasional dalam kondisi kuat dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha 2026 sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Rizal mengatakan rombongan Komisi 3 DPR RI juga meninjau langsung salah satu unit bisnis strategis Bulog yang memiliki peran penting dalam pengolahan stok dan ketersediaan beras mulai dari proses pengolahan hingga pengemasan. Rizal menegaskan penerapan teknologi menjadi bagian penting dalam transformasi Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menilai inflasi pada April 2026 masih terkendali berkat kebijakan pemerintah yang mempertahankan subsidi energi di tengah gejolak global. Purbaya mengatakan tekanan inflasi mulai mereda seiring normalisasi kebijakan ditempuh pemerintah termasuk dalam menjaga harga energi. Ia menjelaskan keputusan untuk tetap mempertahankan subsidi BBM telah diperhitungkan secara matang untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Dan untuk rangkuman yang terakhir, mandatori pencampuran BBM bensin dengan etanol 20% bakal dimulai pada 2028. Kebijakan tersebut menjadi bagian strategi jangka panjang mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri SDM Bahlil Lahadie mengatakan langkah tersebut

0: merupakan hasil evaluasi dan pembelajaran dari keberhasilan program biodiesel. Sekian news update untuk hari ini. Saya Clarissa Renata, undur diri, selamat malam, dan selamat beristirahat.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update. Artis pilihan Gen bulan ini.

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Menjelang atau setelah hari raya biasanya banyak terjadi oknum-oknum yang mengambil keuntungan.
2: Betul banget nih, ada contohnya Tanah Abang. Orang luar dipalakin 300 ribu.
1: Kalau yang ini di Bandung guys, di depan restoran viral katanya. Dengerin nih.

0: agak pinggir, ke pinggir jalan gedungnya, jadi parkirannya gitu ya.
1: Terus
0: memang ada beberapa tukang parkir gitu. Nah, kayaknya sih yang officialnya itu yang di halaman parkirnya ya.
2: Terus
0: kita makan, masuk, udah kita selesai makan, terus akhirnya udah mau nyetir mobil. Datang nih si tukang parkir, kutip liar kayaknya ya.
1: Terus
0: ngasih parkir 5.000.
1: Terus?
2: 5.000.
0: Ya, 5.000. Terus sama dia ditepis tuh.
2: Ditepis?
0: Iya.
1: Terus?
2: 5.000 aja itu udah generous loh, bro.
1: Iya, kok gitu, kecuali 2.000 baru.
2: Sorry Mas Dani.
3: 5.000 itu udah generous loh. Mas Dani, sorry, itu kamu parkir kira-kira berapa lama durasinya, Mas? Durasi parkirnya?
0: Makan mungkin sekitar sejaman ya.
1: Masih standar lah. Iya, makanya
2: ditepis, bro, cetak. Terus dibilang apa?
0: Tepis akhirnya, jangan segini lah pak, ini kan lebaran.
1: Terus
2: jama gua kagak, kenapa gua ngasih THR?
1: Terus
0: kenapa kalau lebaran lebihin lah pak, akhirnya kasih 10.000. Tinggal mau dia.
2: Wait, lu udah kasih 10.000, dia nggak mau?
3: Nggak mau, tetap
0: nggak mau. Lebihin A itu THR, kata dia gitu kan. Berapa gitu kan?
2: Bingung
3: nih THR nih.
0: Berapa gitu kan? 100.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Sejam doang 100. Serius lu minta dimintasin 100 lu, bro?
0: Iya.
1: Akhirnya pas dia bilang 100.000, lu gimana? Negosiasi tuh?
0: Gak mau lah. Akhirnya gak mau kan, 100.000.
2: Iya dong.
1: Terus?
0: Ya udahlah pak gitu, udah cepet lah gini, ini banyak yang parkir nih gitu kan. Terus 100-100 gitu kan, pokoknya terus ditahan, terus dia maksa buka tangannya itu kayak mau pegang handle
1: pintu
0: mobil di dalam.
2: Ya Allah.
1: Terus akhirnya gimana?
0: Terus akhirnya kata mertua gitu, udah dari kasih. Akhirnya mertua ngasih ngeluarin 100.000 dari tasnya. Terus dikasih ke si masa gitu.
3: Kalau enggak sebelum dikasih, sobek dulu duitnya. Habis itu dilipet-lipet.
1: Habis itu tinggal lepet kemana.
2: Enggak boleh, Bu. Pak.
1: Iya, kita kena. Bukan, ada undang-undangnya.
2: Enggak boleh ngerobek.
1: Enggak boleh disobek-sobek.
2: Enggak boleh.
1: Enggak usah sobek-sobek duit. Sobek tukang parkirnya.
3: Iya, benar.
4: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di GFM. Asyik banget.

0: nongkrong bareng DJ Sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Ini sekalian konfirmasi nih, karena belakangan lagi rame
3: ya, soal
2: David Bayu keliling podcast.
3: Dia bilang
2: Kiki Aulia Ucup udah ngasih angka buat Naif reunian.
4: Oh iya, itu gue baru tahu semalam tuh. Ternyata ya dia dibahas,
3: iya,
4: ya.
3: Padahal sebenarnya obrolan off the record.
4: Enggak ya, chat off the record. Jadi sebenarnya naruh angka tuh udah kayak udah kali ya, capek nih gue. Bukan capek begging-begging, kayak kan emang mereka tidak terhubung satu sama lain.
3: Betul,
4: ya. Terus gue juga kayak gue ngomong ke Pepe, ngomong ke Emil, ngomong ke ini.
3: Berarti lo udah ngubungin 4-4 ini?
4: Ya sebenarnya gue udah ngobrol cuman si David aja enggak. Akhirnya gue kayak udah kali ya, gue langsung tembak aja langsung dah. Ke semuanya itu template WhatsApp-nya sama semua.
3: Oke, berarti 4-4-nya lu menghubungi 4-4-nya.
4: Iya, gue WhatsApp ke 4-4-nya itu sama tuh.
3: Oke.
4: Okay. Ke Pepe, ke Emil, ke David, ke
3: Jarwo. Harusnya angka yang enggak bisa ditolak nih. Kalau ngomongin
4: gue nggak tahu ya, kalau itu kan subjektif ya.
3: Iya.
4: Cuman gue pokoknya gue nyebut angkanya sama nih per orangnya nih. Fit, ini, Wok, Mil, Peng gitu, semuanya gue nyebut sama semua. Udah. David balas mungkin sama kayak yang di Gofar. David balasnya kayak maaf cup, kagak. 2024.
3: Tapi nggak. Respon yang tiganya gimana?
4: Hah?
3: Respon yang tiganya?
4: Ya jawabannya beda-beda lah. Si ya Pepe yang ngejawab ya, gue kalau yang lainnya iya gue ya deh gitu.
3: Oh Pepe, jadi berarti masih mau tuh sebenarnya tuh.
4: Ya si Emil kayak dia bilang kayak cup, gue lagi menikmati masa-masa gue tidak sama tadi.
3: Oh
4: Sejaro nggak balas.
3: Bang Jarwo, ditunggu deh reply-nya nih.
2: Ibarat tunggu waktu aja.
3: Ada success story kan, berhasil menyatukan kembali Club Etis.
2: Iya, benar.
3: Sama Killing Me Inside.
2: Iya
3: kan.
4: Iya, Club Etis, Killing Me Inside.
3: Siapa aja yang berhasil lo satuin lagi?
4: Reunian ya?
3: Iya. Kangen Band tuh gak ada campur tangan lo?
4: Kangen Band
3: tuh campur tangan lo juga ya?
4: Yang itu pas gue masih sinkronis kan?
3: Iya.
2: Yang sampai babang gantengnya deh, lu tuh sebenarnya siapa sih kok lu kenal semua orang?
4: Iya, Andikanya. Belum reunian, lalu reunian ya Naif sama Anang Krisdayanti.
0: Seru kan?
1: Makanya, ikutan aja nongkrong bareng DJ Sore. Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam.
5: Yeah. 98,4 FM.

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7.

0: sih yang seru di Sinyal Minggu ini?
1: Menjelang atau setelah hari raya biasanya banyak terjadi oknum-oknum yang mengambil keuntungan.
2: Betul banget nih, ada contohnya Tanah Abang. Orang luar dipalakin 300 ribu.
3: Kalau yang ini di Bandung guys, di depan restoran viral katanya.
1: Dengar ini.
4: Jadi ceritanya itu kan ke Bandung sama mertua ya. Mertua sama istri sama anak. Itu di Bandung tuh mertua yang ibu saya yang cewek. Dia minta wisata kuliner lah gitu.
1: Kemana aja tuh?
4: Nah, ada tempat makan yang pokoknya dia bekas kantor pos cuman dibikin tempat makan gitu.
2: Terus
4: ya udah akhirnya kita kesana pakai sarapan pagi kan. Nyampe udah penuh tuh, udah banget. Terus akhirnya kita dapat di pinggir jalan, agak pinggir ke pinggir jalan gedungnya, jadi parkirannya gitu ya.
2: Terus
4: memang ada beberapa tukang parkir gitu. Nah kayaknya sih yang officialnya itu yang di halaman parkirnya ya.
1: Terus
4: kita makan masuk udah, akhirnya selesai makan terus akhirnya udah mau nyetir mobil. Datang nih si tukang parkir, kutip liar kayaknya ya.
2: Terus
4: ngasih parkir 5.000.
2: Terus?
4: 5.000. Terus sama dia ditepis tuh.
1: Ditepis?
4: Iya.
2: Terus?
1: 5.000 aja itu udah generous loh bro.
2: Iya, kok gitu kecuali 2.000 baru.
1: Sorry Mas Dani.
3: 5.000 itu udah generous loh.
1: Mas Dani sorry, itu kamu parkir kira-kira berapa lama durasinya mas? Durasi parkirnya?
4: Makan mungkin sekitar sejaman ya.
2: Masih standar lah. Iya makanya.
1: Ditepis bro, cetak. Terus bilang apa?
4: Tepis akhirnya. Jangan segini lah pak, ini kan lebaran.
2: Terus
1: jama gua kagak, kenapa gua ngasih THR?
2: Terus
4: kenapa kalau lebaran lebihin lebihin apa gitu. Akhirnya kasih 10.000. Tinggal mau dia.
1: Wait, lu udah kasih 10.000 dia enggak mau.
3: Enggak mau tetap
4: enggak mau. Lebihin A itu THR kata dia gitu kan.
1: Kok.
4: Berapa gitu.
2: Terus
1: lagi itu bingung nih. THR nih.
4: Berapa gitu kan? 100.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Sejam doang 100. Serius lu minta dimintasin 100 lu bro.
4: Iya.
2: Akhirnya pas dia bilang 100.000 lu gimana? Negosiasi tuh.
4: Gak mau lah. Akhirnya gak mau kan 100.000.
1: Iya dong.
2: Terus
4: ya udahlah pak gitu. Udah cepet lah gini. Ini banyak yang parkir nih gitu kan. Terus 100-100 gitu kan. Pokoknya terus ditahan. Terus dia maksa buka tangannya itu kayak mau pegang handle
2: pintu
4: mobil di dalam.
1: Ya Allah.
2: Terus akhirnya gimana?
4: Terus akhirnya kata mertua gitu, udah biar kasih. Akhirnya mertua ngasih ngeluarin 100.000 dari tasnya, terus dikasih ke si masa gitu.
1: Kalau nggak sebelum dikasih, sobek dulu duitnya. Habis itu dilipet-lipet.
2: Habis itu tinggal lepet kemana.
1: Nggak boleh bu, pak.
2: Iya, kita dosa. Kena. Bukan, ada undang-undangnya.
1: Nggak boleh ngerobek.
2: Nggak boleh disobek-sobek.
1: Oh, nggak boleh.
2: Nggak usah sobek-sobek duit. Nggak usah sobek tukang parkirnya.
1: Iya, benar.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Gen FM. Asyik banget.
5: Gen FM. Asyik banget.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Ini mungkin akan lebih caleng ya, ini banyak calengnya untuk you sih. Nanti you bisa nggak yang namanya itu meja podcast itu bentuknya raket padel? Itu number one. Kedua adalah kiri kanannya jangan tembok batu bata. Ah, itu mainstream banget. Oke, okay? Kemudian satu lagi. Begitu masuk ke dalam, you bisa ngerasain nuansa padelnya. Jangan kasih AC ya.
2: Oke.
1: You ada ide nggak?
2: Kalau kita di apartemen tanpa AC pasti panas.
1: Bisa nggak?
2: Saya tanya tembok shop dulu, Pak.
1: Oh, saya nggak bisa nanya nih. Saya butuhnya bisa apa nggak?
2: Yes, 30 menit, Pak.
1: I need now. Yeah, bisa apa nggak?
2: Yeah. I guess they could.
1: Ah, guess. Yeah. I don't like to guess. Saya nggak suka nembak-nembak. Yes or no? No, yes, yes or no?
2: Yes.
1: Okay, yes. Kalau yes, DP langsung gitu. DP. Halo, Mas David. Aku ngirimnya atas nama Mas David Bayu kan ya?
2: Oh, bukan, Pak. Kalau David Bayu, naik bukan sih. Kalau David Bayu.
1: Lah, saya salah orang. Yeah. Lah, salah sambung nih. Dan David masuk salah.

0: kamu disalah sambung.
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
2: Update berita-berita seru, bisa banget.
3: Di Gen 98,7 FM.

0: seru di sinyal minggu ini.
1: Di micin mikirin cinta, kita nanya sama Sobat Gen, ada nggak sesuatu dari pasangan yang lu tutupin dari keluarga atau orang terdekat lo?
2: Dengerin sendiri.
3: Jadi aku ada rahasia sama suamiku. Suamiku sih yang lebih merahasiakan dari keluarganya terkait aku pernah sakit dan pekerjaan orang tuaku. Dari sebelum kami menikah sampai dengan sekarang itu dirahasiakan ke keluarganya.
1: Udah berapa lama nikah?
3: OTW 14 tahun.
1: OTW 14 tahun.
2: Oke, gue ulang ya. Jadi dari keluarga suami itu gak tahu kalau misalnya lu ada
1: penyakit
2: titik-titik gitu.
3: Betul, aku pernah didiagnosa kista dan itu kistanya besar banget. Aku sudah pernah dioperasi, aku belum menikah.
2: Pada saat sebelum nikah, tapi suami tahu?
3: Suami tahu kak, jadi taruh sama suami. Karena sebelumnya aku udah kayak hopeless gitu sama sebelum-sebelumnya. Karena mereka memutuskan tidak jadi menikah ketika aku ceritakan aku pernah mengidap kista. Jadi sebenarnya dia tuh dosen aku, kak. Aku baru kenal dia ngajar itu 1 bulan, tapi dia langsung ngajakin aku nikah ketemu.
2: Dia dosen kamu. Tapi terjadinya sebelum nikah tuh ketahuan kista dan operasi.
3: Betul.
2: Oke.
3: Okay. Nah aku harus nyampein itu ke calon kan.
2: Betul.
3: Aku kan agak-agak hopeless dengan yang sebelumnya. Aku bilang yang 2 ini udah pernah ninggalin aku karena kista, karena kedepannya kata dokter sulit mendapatkan keturunan.
2: Oke. Okay. Lu bilang nggak ke suami lo?
1: Calon suami ya.
2: Kamu cerita nggak sama keluarga kamu gitu?
3: Cerita. Dan ketika aku cerita, dia cuma bilang, kenapa mesti mengkhawatirkan yang sudah menjadi haknya Allah? Biar Allah yang urus masalah keturunan. Kamu sama aku cuma fokus untuk berumah tangga.
2: Wow.
3: Mengkhawatirkan terkait dengan keturunan.
2: Oke. Okay. Seperti itu. Nyokap bokapnya dia nggak tahu ya kalau lu punya penyakit ini sampai sekarang?
1: Nggak tahu. Nah tadi kan sempat dibahas tuh. Selain punya penyakit, ada juga katanya nyembunyiin pekerjaan orang tua. Emang pekerjaan apa tuh?
3: Bapak kerjanya tukang ojek, kak.
2: Papa kamu?
3: Iya, bapakku tukang ojek. Jadi pas ketika aku pertama kali ditemuin sama mertua, sama mama mertua, dia bilang nanti gak usah cerita kalau bapak itu tukang ojek. Bilang aja bapak itu orang swasta. Lalu kamu gak usah cerita masalah penyakit kamu. Waktu itu aku masih yang kenapa gitu kan. Aku datang ke rumah dia pun, dia beliin baju dulu buat aku. Kayak gitu. Jadi yang benar-benar dia tuh prepare banget.
1: Masya Allah.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget.

0: nongkrong bareng DJ Sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Gue ini informasi lagi nih. Informasi. Waktu itu gue nonton Red Hot Chili Peppers di Singapura.
3: Pas apa?
2: Pas. Bukan yang F1, sebelahnya. Terus gue balik, gue sama Joey. Nginep di daerah Geylang. Karena tinggal jalan kan.
3: Nginep di daerah Geylang?
2: Iya, karena tinggal jalan, tinggal nyebrang.
3: Iya, benar, emang dekat. National Stadium dekat. Iya, benar. Banyak makanan.
2: Sama orang Indo lain banyak. Nah, kita lagi makan si sop tulang merah tuh. Makan-makanan India. Makan Indian food gitu. Datang rombongan Indonesia rame banget. Salah satunya rombongan ada Desta, Duta, sama R sama Eros.
3: Ini tambah personil Ceylon 7.
2: Jadi kita orang Indo tuh satu restoran itu makan 5 menit itu satu Singapura ngelilingin itu restoran. Pada mau foto sama Duta, gue pikir Duta emang di Singapura terkenal ya.
3: Dan
2: gue
3: baru tahu banget.
2: Gue baru tahu di sini ternyata di 2000-an Ceylon 7 meledak, di Singapura pun meledak ya saat itu.
4: Meledak
2: ya.
4: Banget Ceylon 7 itu band Nusantara yang paling to me ya pada waktu itu mereka quite spesial ya. Karena musik mereka pada waktu itu kayak fresh gitu. Menurut untuk kita lah, karena kita nggak ada influence sebanyak segede di Indonesia kan.
3: Selain Ceylon 7 yang gede juga di Singapura itu siapa?
4: Peter Pan? Iya, Peter Pan.
3: Ya.
4: Zaman band-band yang zaman itulah
2: ya, sama berarti
4: eranya gitu.
3: ST12 tuh?
4: ST12 enggak segede.
2: Kalau Melayu
4: kalau
2: kayaknya.
4: Kalau slang pun enggak segede.
3: Oh gitu.
4: Iya, kalau slang pun enggak segede Ceylon 7 sih.
3: Oh.
4: Ya, kalau di Singapura.
3: Jadi bisa dibilang yang paling banyak hardcore fans justru Ceylon 7.
4: Ceylon 7.
2: Itu jam setengah satu pagi. Penuh banget itu restoran.
3: Sepenuh orang
2: Desta mukanya cemberut. karena capek. Gue paham sih pulang konser capek dikerubutin orang setengah satu.
0: Seru kan?
1: Makanya, ikutan aja nongkrong bareng DJ Sore. Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam.
5: Gen 98,7 FM.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulai. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Bisa nggak bikinin saya flyer untuk mengundang koleha-koleha saya? Kira-kira desainnya untuk hitanan umur 58 gimana ya?
2: Lebih ke acara syukuran.
1: Makan-makan saja, orang-orang biasa lah, orang-orang sudah post power syndrome. Dan gambarnya apa kalau hitanan umur 60 itu apa gambarnya?
2: Kalau gambarnya hitanannya...
1: Burung bisa nggak?
2: Burung ceritanya burung hitungannya itu mungkin lebih kayak ke burung garuda atau burung apa?
1: Cocok, Lang. Lang cocok itu. E-flyer itu bisa ada bunyinya nggak sih, Mas? Begitu flyernya ada, set fontnya jalan, ada bunyi.
2: Oke.
1: Berapa, Mas?
2: Budget saya sih itu 500.
1: Bungkus. Kalau bisa secepatnya, Mas. Mas, ya minggu ada kerjaan nggak? Datang loh, ayo datang. Ini nanti sama tim saya, Faris.
3: Halo. Ini langsung aku tulis invoice-nya atas nama Mas Renzi Bragi ya. Namanya siapa emang?
2: Renzi Elaza.
3: Loh, salah orang. Waduh, saya salah sambung. Dan Mas Renzi masuk di salah sambung di Gen FM.
2: Kesel ngomongnya udah ngomong burung-burung segala.
0: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98,7 FM.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, nggak bisa nih ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.

0: Si yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Kita ngomongin soal drama liburan setelah kita kemarin long weekend.
2: Drama liburan bukan berarti cuman seremnya gara-gara berantem aja, tapi ada yang serem gara-gara.
1: Dan ini terjadi di Jepang, guys.
2: Dengerin ceritanya.
3: Hotel itu bagus, jadi kayak kayu-kayu, kayak model-model hotel jadul tapi udah kekinian lah gitu. Terus udah tuh hari pertama kita masih aman-aman aja gitu. Hari berikutnya itu tanggal ganjil, kita ingat tanggal ganjil. Wah udah mulai nih, kok ada gangguan ini jadi.
1: Ini tentang gangguan? Gangguan di hotel.
3: Tentang gangguan di hotel, betul.
1: Bentar, aku siapin backsoundnya dulu. Oke. Kak, ini nama kotanya boleh disebutin dong? Kotanya apa sih, Kak, namanya?
3: Matsumoto.
2: Matsumoto. Oke.
3: Betul. Kalau di aku kan karena udah biasa lah kayak gitu, jadi kayak lari-lari gitu, kayak udahlah abaikan aja.
1: Lari-lari apa yang lari-lari?
3: Kayak ada orang duk-duk-duk-duk gitu lari.
1: Ninja.
3: Nah, terus hari pas besokannya itu temanku mulai komplain loh. Dia kan naruh skincare itu di atas meja abis mandi gitu kan. Atau udah pindah ke kasur. Aku masih untuk dia, enggak itu malu lupa, enggak gue inget banget kan gue mau dandan, masa gue di kasur orang udah di depan meja. Lupa
2: merinding, mulai merinding. Terjadi perpecahan merinding, tuh merinding.
3: Kedua itu dia bilang ada ceplakan tangan di kaca gitu kan. Cuma gue pikir itu lo pegangan kali, lupa gitu. Nah pas besokannya ganjil lagi, temenku yang satu itu kan ceritanya dia baru pulang kantor itu, dia masih leye-leye lah di atas kasur, tiba-tiba dari bawah kasur itu dibuk gitu, dipukul kencang sampai kasurnya pindah. Dipukul dari bawah terus. Kan dia langsung lari keluar, ngotok-ngotok kamar aku, manggil gitu kan. Ini
1: kenapa? Kak, sampai kasurnya pindah tuh kenceng banget loh, Kak.
3: Iya, makanya pas aku dateng juga itu ngegeser sekitar satu jengkal gitu lah, ngegeser.
1: Coy, poltergeist dong.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget.
4: Gen 98,7 FM. Asik banget.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Presiden Amerika Donald Trump itu akan ke Indonesia. Dia itu nanti akan hadir di MBK, di salah satu sekolah. MBK-nya makanannya itulah makanan Amerika. Tapi ibu bisa nggak dalam satu tray itu ya, Bu ya? Itu isinya makanan Amerika semua. Onigiri, Bu.
2: What? Onigiri emang dari Amerika ya? Kayaknya spaghetti.
1: Spaghetti?
2: Kentang.
1: Kentang?
2: Okay.
1: Jangan diorek, Bu.
2: Bukan, maksudnya french fries.
1: Oh, french fries. Kalau french crop? French crop.
2: Crop top saya tahu kalau crop top.
1: Crop top?
2: Saya bingung juga nih.
1: Burger, Bu. Bisa nggak burger?
2: Boleh.
1: Nah, itu burger. Kita ini nanti per tray-nya ini budget kita di angka 500 ribu ya, Bu ya? Aman ya, Bu?
2: Ya aman sih.
1: Kalau ibu oke, aku oke.
2: Iya, oke deh.
1: Mantap. Kebetulan kan nanti sekolah yang akan dipilih itu di sekitar Bulungan. Karena punya ibu kan di Blok M ya, Bu ya? Huh?
2: Bukan, di Pondok Gede.
1: Uci Paramida bukan?
2: Bukan.
1: Wah.
2: Mesari.
1: Salah orang, aku salah sambung, Bu. Dan ibu masuk salah sambung di GNFM.
3: Udah dua kali nih, Uci.
2: Dua kali padahal aku harusnya gak ngeluh ini ya.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Nyari yang asik ya cuma di sini.

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Besok kita bakal live TikTok, nonton radio tapi bukan di TikToknya Gen FM karena lagi di suspend guys.
2: Nah jadi bakalan tetap ada tahayul, cuma langsung aja tongkrongin live kita di @sinyorita2504.
1: Sekarang kita dengerin yang tadi kita bahas, ngomongin soal rekening bersama, green flag atau red flag. Yang ketinggalan dengerin.
3: Jadi memang waktu si 26 atau 27 kan, biar kita itu 10 tahunan. Dia ngajak tuh, yuk kita nabung yuk, kata gitu, untuk berdua, kata dia gitu, segala macam lah. Dia ngajakin buka rekening bersama itu sebenarnya buat nyelamatin aku biar gak boros-boros gitu loh kak.
1: Dan itu terus, akun bisa diakses sama lu dan pacar ya?
2: Kedua.
3: Cuma aku doang kak. Oh? Karena rekening atas nama aku.
1: Keren.
2: Ih bagus banget ya.
1: Nice.
4: Kamu kenal pasangannya berapa lama kak?
3: Kenal pasangan, aku tuh kenal lagi sekolah job training gitu, 2002. Terus kita pisahan kan, dia di Indonesia, aku di luar. Terus balik ke Indonesia 2005. Ketemu lagi kak.
2: Oh gitu. Emang udah jodohnya
1: jodoh.
2: Mau sejauh apapun kita melangkah juga kan pasti balik lagi.
1: Wow, senang banget punya dengar cerita seperti ini ya.
4: Iya.
3: Betul. Walaupun akhirnya enggak jodoh ya, Kak.
1: Loh.
2: Hah?
3: Enggak sampai nikah, Kak.
1: Loh.
3: Iya.
1: Mau di-prank nih. Ketika putus
2: gimana tuh?
1: Gimana tuh, Mbak?
3: Nah jadi balik lagi kak, karena aku tahu diri, terus aku yang nggak enak kan kak, aku ngerasa duitku tuh sedikit banget di situ. Aku bilang ya udah ini uangnya aku transfer ya ke rekening kamu.
1: Kak kalau udah tahu in total udah ratusan belum?
3: Enggak sih kak, hampir 75 lah. Dia bilang cuma disimpan aja, pakai aja, pokoknya aku cuma pesan jalani hidup kamu dengan baik ya.
1: No way.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget.

0: Dengerin keseruannya yuk.
1: Halo Oka.
2: Halo
1: Oka, belnya apa nih kak?
2: Tungtung.
1: Ada Kia berikutnya, halo Kia.
3: Hai.
1: Apa belnya Kia?
3: Hey.
1: Hey. Oke, Tungtung dan hey. Siap, kita masuk babak pertama di tebak intro. Intro sebuah lagu kita puterin, Oka sama Kia cepet-cepetan nebak ini lagunya siapa dan judulnya apa. Jangan lupa belnya.
3: Kia.
1: Tung. Kia dulu.
3: Salsabila itu lagu.
1: Ya, Salsabila judulnya? Ya.
3: Timur.
1: Salah. Oke. Oka.
2: Adrian Kalis, Sialan sama
1: Mantap. Bukan Salsabila Kia. Kalau Kia maksudnya Salma Salsabil Berharap Pada Timur. Oh. Beda lagu. Oke, masih ada dua pertanyaan lagi Kia. Siap ya?
3: Oke, siap.
1: Kita masuk babak kedua. Di babak kedua kita punya Bung Toal yang mau nyanyi tapi huruf vokalnya diganti U semua. Oka sama Kia, ayo tebak lagunya siapa dan judulnya apa?
4: Upuyung tu.
1: Oke, Kia.
3: Lagunya Naif ya?
1: Judulnya?
3: Ku benci kau dengan cintaku.
1: Oke. Oka bisa jawab enggak?
2: Bisa.
1: Ya, apa?
2: Naif, benci untuk mencinta.
1: Gue suka dengan yakinnya Kia tuh, iya. Gue suka gue. Apa tadi dia bilang apa Kia? Bilang apa judulnya?
4: Ku benci kau dengan cintaku.
1: Kayaknya Naif udah lama nih lagu.
4: Iya.
1: Judulnya kok gue baru tahu yang itu.
4: Gak apa-apa, yang penting yakin. Kia masih ada kesempatan untuk nyamain kedudukan di pertanyaan terakhir. Siap ya Kia ya?
3: Iya.
1: Oke, siap ya. Kita masuk babak ketiga. Ada Colek cover lagu jelek walaupun aslinya lagunya bagus tapi di cover jelek. Lagunya siapa nih? Coba tebak ya.
5: Cakrakannya halanya tempat tempat tempatnya tunggu banyak kapalnya warna mahai miku.
1: Oke, Kia lagi.
3: Celon Seven.
1: Judulnya?
3: Lupa lagi judulnya.
1: Judul lagunya nih, clue-nya ya, ada di kalimat pertama lirik bagian lagunya.
3: Seberapa pantas?
1: Tahu lagi deh. Ada pakai insiden. Aduh lupa lagi gue. Maaf ya Oka, gue agak ngebantu clue. Tapi jadi seri nih. Kita akan kasih babak tambahan. Oka siap ya kak?
2: Siap.
1: Oke, siap ya. Kita akan kasih tebak ref. Oke, siap?
2: Oke.
1: Ini dia tebak ref. Sebutin judul dan penyanyinya. Apa nih lagunya? Oke, Oka siap, Kia siap. Ada sebuah ref yang kalian harus tebak judul dan penyanyinya.
3: Oke.

0: Kia.
1: Kia dulu Kia.
2: Fiera Tel, dengarkan curhatku.
0: Mantap. Kak maaf ya Kak ya.
3: Jadi disusul.
0: Sayang sekali dikit lagi tapi emang udah rezeki tuh gak bakal ketuker.
3: Iya benar.
0: Oke mungkin lain kali bisa beruntung. Terima kasih udah ikutan dan selamat pemenangnya dapetin voucher Hotel Ibis Sundar.
3: Selamat untuk
0: Kia.
4: Seru kan? Makanya ikutan aja nongkrong bareng DJ sore Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam.
5: 98,7 FM.

0: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
1: Gue jarang makan ringan-ringan. Katen bat, berarti jarang dong makan katen bat.
0: Ya, katen bat. Gue makan katen bat.
1: Buntur langit, gak pernah makan buntur langit. Ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
2: Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di Mas Rakyat Berani.
3: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
2: Opening act.
3: Opening act. Lagi. Iya.
2: Enggak, cuci. Jangan ngomong yang enggak. Ya, udah beberapa minta refund. Hati-hati, hati-hati.
4: Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987FM. Gen FM, asik banget.

0: Dikerjain salah sambung, cek.
1: Kita sedikit casting by phone dulu.
2: Boleh, gimana tuh?
1: Oke, okay. Saya pertama pengen denger teriakan zombinya dulu. Boleh gak saya dengar jadi zombinya kayak gimana? Mungkin 4 detik juga cukup kok. Saya bisa tahu gimana.
2: Gimana?
1: Oh, jangan ada ketawanya, bukan kuntilanak. Pernah nonton film zombie enggak, Mas ya?
2: Udah sering sih sebenarnya.
1: Nah, coba.
2: Gitu.
1: Zombie ngantuk ya kayaknya ya. Tapi keren. Keren. I like it. Oke. Saya mau ngetes satu lagi, Mas. Satu lagi aja, sorry ya. Bernyanyi tapi pakai suara zombie.
2: Huh?
1: Lagu apa aja? One and two and one and two.
2: Kalau ada 9 nyawa.
1: Keren loh ini. Wow, mungkin kita boleh ngundang Mas Arsy untuk datang ke studio kami. Apakah bisa bergerak seperti zombie atau tidak? Itu aja.
2: Saya bisa.
1: Dengan Mas Arsy Welas ya, Mas ya?
2: Iya, Arsy Welas.
1: Huh? Arsy Welas kan?
2: Betul.
1: Oh, yang kita cari bukan Arsy Welas lagi.
2: Saya bisa jadi siapa aja sih?
1: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Arsy masuk salah sambung di GFM.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
4: Update musik lo di sini.
5: Gen FM asik banget.

0: hari yang asik ya cuma di sini.
1: Gen FM, asik banget.
0: Update musik lo di sini.
2: Gen FM, asik banget.

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini?
1: Di Micin Mikirin Cinta, kita nanya sama Sobat Gen, ada nggak sesuatu dari pasangan yang lu tutupin dari keluarga atau orang terdekat lo?
2: Dengerin sendiri.
3: Jadi aku ada rahasia sama suamiku. Suamiku sih yang lebih merahasiakan dari keluarganya terkait aku pernah sakit dan pekerjaan orang tuaku. Dari sebelum kami menikah sampai dengan sekarang itu dirahasiakan ke keluarganya.
1: Udah berapa lama nikah?
3: OTW 14 tahun.
1: OTW 14 tahun.
2: Oke, gue ulang ya. Jadi dari keluarga suami itu gak tahu kalau misalnya lu ada
1: penyakit
2: titik-titik gitu.
3: Betul, aku pernah didiagnosa kista dan itu kistanya besar banget. Aku sudah pernah dioperasi, aku belum menikah.
2: Pada saat sebelum nikah, tapi suami tahu?
3: Suami tahu kak, jadi taruh sama suami. Karena sebelumnya aku udah kayak hopeless gitu sama sebelum-sebelumnya. Karena mereka memutuskan tidak jadi menikah ketika aku ceritakan aku pernah mengidap kista. Jadi sebenarnya dia tuh dosen aku kak, aku baru kenal dia ngajar itu 1 bulan, tapi dia langsung ngajakin aku nikah ketemu.
2: Dia dosen kamu. Tapi terjadinya sebelum nikah tuh ketahuan kista dan operasi.
3: Betul.
2: Oke.
3: Okay. Nah aku harus nyampein itu ke calon kan.
2: Betul.
3: Aku kan agak hopeless dengan yang sebelumnya. Gue bilang yang dua ini udah pernah ninggalin aku karena kista, karena kedepannya kata dokter sulit mendapatkan keturunan.
2: Oke. Okay. Lu bilang nggak ke suami lo?
1: Calon suami ya.
2: Kamu cerita nggak sama keluarga kamu gitu?
3: Cerita. Dan ketika aku cerita, dia cuma bilang, kenapa mesti mengkhawatirkan yang sudah menjadi haknya Allah? Biar Allah yang urus masalah keturunan. Kamu sama aku cuma fokus untuk berumah tangga.
2: Wow.
3: Mengkhawatirkan terkait dengan keturunan.
2: Oke. Nyokap bokapnya dia nggak tahu ya kalau lu punya penyakit ini sampai sekarang?
1: Nggak tahu. Nah tadi kan sempat dibahas tuh. Selain punya penyakit, ada juga katanya nyembunyiin pekerjaan orang tua. Emang pekerjaan apa tuh?
3: Bapak kerjanya tukang ojek, kak.
2: Bapak kamu?
3: Iya, bapakku tukang ojek. Jadi pas ketika aku pertama kali ditemuin sama mama mertua, dia bilang nanti gak usah cerita kalau bapak itu tukang ojek. Bilang aja bapak itu orang swasta. Lalu kamu gak usah cerita masalah penyakit kamu. Waktu itu aku masih yang kenapa gitu kan. Kayak aku datang ke rumah dia pun dia beliin baju dulu buat aku. Kayak gitu. Jadi yang benar-benar dia tuh detail banget.
1: Masya Allah.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di GetFM. Asyik banget.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulai. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Presiden Amerika Donald Trump itu akan ke Indonesia. Dia itu nanti akan hadir di MPK, di salah satu sekolah. MPK-nya makanannya itulah makanan Amerika. Tapi ibu bisa nggak dalam satu tray itu ya, Bu ya? Itu isinya makanan Amerika semua. Onigiri, Bu.
2: What? Onigiri emang dari Amerika ya? Kayaknya spaghetti.
1: Spaghetti?
2: Kentang.
1: Kentang?
2: Okay.
1: Jangan diorek, Bu.
2: Bukan, maksudnya french fries.
1: Oh, french fries. Kalau french crop? French crop.
2: Crop saya tahu.

0: Kalau crop top.
1: Crop top.
0: Saya bingung juga nih.
1: Burger, Bu. Bisa nggak burger?
0: Boleh.
1: Nah, itu burger. Kita ini nanti per tray-nya ini budget kita di angka 500 ribu ya, Bu ya? Aman ya, Bu?
0: Ya, aman sih.
1: Kalau Ibu oke, aku oke?
0: Iya, oke deh.
1: Mantap. Kebetulan kan nanti sekolah yang akan dipilih itu di sekitar Bulungan. Karena punya Ibu kan di Blok M ya, Bu ya? Huh?
0: Bukan. Di Pondok Gede.
1: Uci Paramida, bukan?
0: Bukan.
1: Wah.
0: Mesari.
1: Salah orang. Aku salah sambung, Bu. Dan Ibu masuk salah sambung di Gen FM.
2: Sudah dua kali nih.
0: Dua kali padahal aku harusnya tak ngomong ini ya.
3: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
3: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98,7 FM.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang bos BI beber 2 faktor rupiah lesu. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. OJK melaporkan perkembangan terbaru penanganan aktivitas keuangan ilegal, termasuk pemblokiran rekening yang terkait dengan praktik judol dan penipuan di sektor keuangan. OJK mencatat 485.758 rekening diblokir sebagai bagian dari upaya penindakan. Kita beralih ke topik utama kali ini. Gubernur BI Perry Warjio mengungkapkan 2 faktor utama yang menekan nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp17.400 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan kemarin. Perry menyebut pelemahan mata uang Garuda saat ini dipicu tekanan global dan faktor musiman yang membuat permintaan dolar melonjak dalam jangka pendek. Namun, BI meyakini rupiah masih berpeluang kembali stabil bahkan menguat karena posisi mata uang Garuda saat ini sebenarnya berada di bawah undervalue. Dari berita internasional, Iran menuduh Amerika Serikat menjadi dalang serangan drone dan rudal ke kilang minyak Fujairah di Uni Emirat Arab pada Senin lalu. Pejabat militer Iran yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan Teheran tidak ada rencana menyerang fasilitas energi negara tetangganya. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

0: FM Jakarta Surabaya barengan sinyal. Good morning.
1: Good morning sobat Gen.
2: Halo, apa kabar sobat Gen?
1: Hey, udah pertengahan minggu ya. Udah counting down menuju long weekend di minggu depan.
2: Oh iya benar. Betul sekali. Depannya, tanggal 14, 15, 16.
1: Kita ini kan kerja per 2 minggu sekali long weekend. Per 2 minggu sekali long weekend.
2: Betul, bulan Mei kan gila.
0: Bulan Mei ya. Jadi Bandung ngantri lagi nih ya.
2: Puncak udah pasti enggak gerak.
1: Puncak ngantri lagi.
0: Di MB Kantin.
1: Di MB Kantin.
0: Iya. Ayam apa? Ayam goreng seruni.
1: Ayam goreng seruni. Itu udah siap ngantri lagi tapi minggu depan.
0: Minggu depan.
1: Minggu ini kita full dulu ya. Dan semoga siapapun yang berangkat hari ini semoga semuanya dilancarkan.
2: Amin.

0: Gen FM Jakarta Surabaya bareng sama Sinyal Senyorita Yusril Kemal.
1: Lu tau gak sih ada berita virus?
0: Virus apa?
2: Virus
0: yang
2: madaf.
0: Di Jepang. Apa sih?
1: Virus di satu kapal cruise. Di Cape Verde.
2: Cape Verde.
1: Cape Verde.
0: Virus
1: Verde.
0: Apaan tuh?
1: Itu di Afrika ya?
2: Iya. Baru lolos Piala Dunia tuh dia.
1: Oh iya. Jadi ada kapal cruise. Ingat gak waktu zaman COVID? Ada kapal kan yang gak boleh pada keluar?
2: Ya,
1: di Jepang.
2: Yang di Jepang, yang di Jepang. Yokohama.
1: Nah sekarang sedang terjadi ada virus yang namanya Hantavirus.
2: Hantavirus?
1: Yes. Jadi ada 3 orang yang disuspek kena virus itu. Dan as we speak, ini dari kemarin beritanya adalah 3 orang meninggal. Dan kapal itu sekarang tidak boleh ngedok. Di dalamnya ada 150 sampai 170 orang.
0: Waduh.
2: Trauma ya.
1: Gak boleh ngedok cuy.
2: Iya maksudnya ini menjadi pembelajaran. Karena kan dulu kasus pertama di Jepang itu dari kapal di Yokohama. Kenapa aku masih ingat? Karena waktu itu harusnya aku ke Jepang. Tahun 2020. Suspek pertama tanggal berapa ya waktu itu? Tanggal 3 Maret atau berapa gitu.
1: Iya.
2: Yang waktu itu aku mau berangkat tanggal 26.
1: Liburan.
2: Iya liburan sama nonton My Chemical Romance waktu
1: itu. Oke.
2: Abis itu ya menyebar lah karena kapalnya ngedok.
1: Oke.
2: Ini ngedok juga

0: Ini belum. Enggak boleh. Enggak boleh karena
1: enggak boleh.
2: Tapi kan harus ada penanganan medis di situ.
0: Betul.
2: Maksudku harus ada penanganan medis supaya yang 100 ini enggak 100-100-nya yang akhirnya kena simptomnya.
0: Nah, sekarang kapal ini kemarin ya, beritanya masih kemarin, belum ada update lagi ya. Nah, kemarin gara-gara si virus ini enggak boleh ada yang turun. Tadinya mau diturunin, ternyata banyak yang sakit.
2: Wow.
0: Karena banyak yang sakit, enggak boleh, cuy.
1: Udah ada yang meninggal itu?
0: Tiga orang
1: dari kapal.
0: Namanya adalah Hantavirus.
1: Ini gue baca nih, Hantavirus dari satu kapal. Gak, virusnya itu hampir sama kayak virus-virus yang terdahulu apa gimana?
0: Nah, ini masih belum tahu nih.
2: Gejalanya apa, Pak? Batuk, pilek.
0: Gejalanya ya?
2: Tangan tiba-tiba ada tatonya.
1: Itu kayak lagi rame dong.
2: Apa namanya? Gejalanya adalah mata suka kedip-kedip sendiri.
1: Gejalanya gini. Aduh, ya Allah.
0: Coba gue buka dulu ya.
2: Iya.
0: Hantavirus.
2: Hantavirus, gejala dari Hantavirus.
1: Kalau gue yang buka, katanya ini tuh disebarkan oleh hewan pengerat. Berarti dari tikus dong.
2: Tikus, kalau kapal rata-rata tikus.
1: Iya, katanya gejala awalnya itu demam tinggi, nyeri otot, hampir sama kayak itu, COVID juga.
2: COVID, iya benar.
1: Capeknya ekstrim, sakit kepala, pusing.
0: Tapi di sini, oh iya benar.
2: Iya kan, sama.
0: Benar. Iya, kurang lebih ya.
1: Iya.
2: Kalau dulu kan dari kelelawar. Ini bener. Dari tikus.
1: Ini dari tikus.
2: Wis, emang hewan-hewan pengerat ini nih emang.
0: Tapi kan kenapa bisa kayak begitu? Karena mereka enggak punya habitat. Contoh ya, contoh. Kayak di film Contagion aja.
1: Iya.
0: Nonton enggak film Contagion?
2: Belum.
1: Enggak.
2: Contagion. Aku ada nonton film tapi apa ya, lupa.
0: Contagion itu kan ceritanya tentang dari makanan. Oke, dari makanan. Makanan ini kena pupuk burung.
1: Iya, terus
0: kenapa burungnya bisa sampai makanan? Jadi kalau dari film Contagion ini dijelasin. Nih, kalau misalnya ada orang bisa meninggal gara-gara virus, kenapa? Karena dia makan let's say ayam.
2: Iya.
0: Kok bisa? Karena si ayamnya waktu di peternakan, dia makanannya dia ketetesan pupuk burung. Lah kok berarti burungnya ada virusnya dong? Ada, betul. Nah, balik lagi mundur. Kenapa sih burungnya bisa nyampe situ? Karena habitatnya hilang.
2: Itu
0: guys. Jadi it's a ecosystem. Dan itu film sudah terjadi jauh sebelum COVID. Oh, ternyata kenapa? Emang burung itu udah exist. Mungkin kayak kelelawar kemarin. Kelelawar itu maybe sudah exist. Tapi kok kelelawarnya bisa nyampe human, bisa kena orang? Karena habitatnya hilang. Jadi emang harusnya dia gak ke arah kita. Tapi karena habitatnya hilang, dia nyari habitat lain nih.
2: Bisa jadi kayak bermigrasi.
0: Betul.
2: Terus kemudian nyari habitat baru.
0: Kejadian lah
2: gitu. Yang sebenarnya mungkin ya, mungkin ini gak tahu dari kedokterannya seperti apa. Mungkin dia membawa virus yang dari lingkungannya. Orang-orang di situ udah kebal sama virus itu.
0: Bisa, bahkan mungkin gak ada orang ya di lingkungannya.
2: Ya kan virus itu antara ini atau kitanya yang beradaptasi. Akhirnya beradaptasi. Dulu kita kalau pilek katanya bisa sampai berbulan-bulan.
1: Betul, sampai 3 bulan itu.
2: Tapi kalau kita sudah beradaptasi dengan virus ini, ya pilek hanya terjadi mungkin 1 minggu, 2 minggu.
0: Nah, lu tau gak zaman dulu Sobat Gen? Gue gak tahu ya.
2: Zaman Indomaret belum ada ya ini.
0: Zaman Indomaret belum ada. Zamannya obat tuh hanya Biogesic dan Decolgin. Bener gak sih?
2: Iya.
1: Betul.
0: Sama Prokol lah.
1: Iya. Oskadon dah gitu.
0: Oskadon.
1: Kan.
0: Ya. Belum banyak ya. Lu sakit pilek, minum 3 cukup cuy.
2: Tiga kali. Atau 3 obat.
0: Tiga kali.
2: Nah, Biogesic
0: pagi,
2: 3 gitu.
0: Siang, sore.
2: Bener.
0: Besok udah sembuh.
2: Abah tuh tipe yang seperti itu tuh Mas Yan.
0: Badan gue juga begitu.
2: Iya.
0: Sekarang gak bisa Jo. Bener gak sih Nyo?
1: Betul.
0: Ya kan. Dulu 3
1: udah
0: cukup
1: beda.
0: Loh.
1: Iya emang cuma gitu
0: gua,
1: udah aja.
0: Bukan ngomongin gue sebagai bocah. Ya gue bring back memory. Orang tua gue juga segitu kok. Udah abis nih Decolgennya gitu. Sisa 1 udah beres tuh udah. Besoknya udah enakan.
2: Udah seger lagi.
0: Bisa 3 kali berapa lu minum Decolgin?
1: Kan lagi itu.
2: Ya, tapi kalau kita udah minum begitu 2 hari nggak kunjung mereda, ya emang harus ke dokter, Pak.
1: Ya pasti. Tapi yang jelas kalau ngomongin virus pasti kan ada kekhawatiran gitu. Kalau hewan pengerat mah di sini udah banyak di Konoha loh. Beneran.
2: Tapi enggak di kantor ini.
1: Di kantor lain.
2: Virus
1: yang lebih berbahaya.
2: Yang lebih
1: berbahaya.
2: Tikus-tikus yang menggerogoti kan di kantor lain itu maksudnya.

0: Yusril Kemal di Gen FM.
1: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
2: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
3: Langganan Noise Premium sekarang ada Coach Justin.
4: Kalau lu nonton live MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
3: Trio Kurnia.
5: Om, ngechat siapa sih Om?
6: Asik.
5: Aduh, chattingan mulu. Bukan, nggak bisa nih ngobrolnya. Aduh.
3: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
7: Cari sinyal lo di Gen FM.
8: Gen FM.

0: NFM Jakarta Surabaya berangkat sinyal Senyorita Yusril Kemal. Kemarin Sobat Gen, kita ada micin mikirin cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Temanya tentu saja tema yang membuat dar-derdor alias jendela persatuan.

0: lingkungan terbuka dari mana?
1: Nah, macam-macam yang kita tahu ya guys ya.
2: Iya, betul.
1: Ada yang dari reuni,
0: ada yang dari aplikasi.
1: Mulainya tuh dari mana sih?
2: Iya.
1: Kalau kantor udah banyak.
2: Udah sering banget.
1: Bisa dari hobi.
2: Dari sahabatan juga
1: betul.
2: Ada.
1: Ya, kan? Tapi jangan mengeneralisir ya guys.
0: Iya.
1: Misalnya ya. Biasa anak motor, nggak semua anak motor begitu.
0: Tapi dari topik ini kita belajar satu hal.
1: Apa itu?
0: Google Activity.
1: Nah. Terima kasih
2: pelajaran yang dikasih oleh Tasya.
1: Tasya, aku jujur 10 SKS langsung.
2: Pengen tahu kan cerita Dardar dan Tasya? Kita kasih ulang yang kemarin gak denger nih.
3: Ini pacar aku zaman kuliah ceritanya.
2: Oh, tahun berapa? Tuh?
3: Kalau waktu itu tahun, sekarang udah happily married. Jadi
2: alhamdulillah.
0: Okay, terus?
3: Yolah, gitu.
0: Okay. Dulu kuliah tahun berapa?
3: Aku kuliah tahun 2018.
0: Oke.
1: Berarti baru nikah nih ya?
0: Iya.
3: Nikahnya kuliah lulus itu 2018. Jadi aku kuliahnya itu mulai dari 2014.
2: Oke, lulus 2018.
1: Menikah tahun?
3: Menikah tahun 2023.
1: Baru 3 tahun. Nah, sekarang
0: sama berarti usia pernikahan.
1: Oke. Nah, sekarang kita mau tanya nih, ini kejadiannya berarti pada saat pacaran. Apa kejadian pada saat udah nikah?
3: Oh, betul. Pas pacaran sama mantan aku yang sebelum ini 5 tahun pacarannya nih, lama banget kan.
2: Terus, pacaran ke usia berapa nih?
0: Ketahuan
2: selengki.
3: 5 tahun langsung diputusin sih. Aku langsung mutusin sih kalau udah selingkuh tuh udah enggak bisa banget jadinya, enggak bisa dimaafin ya kalau.
0: Okay, ketahuan selingkuh. Jendelanya dari mana nih, Lia?
3: Jendelanya ini konyol banget kak. Jadi aku itu kan udah lulus tepat waktu ya, bisa dibilang ya.
0: Oke, terus?
3: Nah, kebetulan mantan aku ini kayak udah di tahun kelima tuh belum lulus-lulus nih kak. Tapi kendalanya tuh deskripsi. Ya biasa lah ya, cowok ya kayaknya banyak yang kayak gitu.
0: Oke.
3: Fun fact, jurusan aku sama dia tuh beda. Aku tuh psikologi, mantan aku ini jurusannya komunikasi. Terus karena dia skripsinya mandet banget, aku inisiatif lah, aku kerjain skripsinya.
2: Rajin banget.
0: Terus?
3: Sama sekali. Terus udah gitu, aku kerjain skripsinya, pas banget udah mau aku, itu kan email dia jadinya nyangkut di MacBook aku kan. Terus udah gitu, aku baru banget nge-email dosennya dia buat yang sebelum sidang, jadi revisian finalnya gitu loh. Bener, minggu depan dia sidang, aku ngirimin revisiannya. Lalu kirimin itu kan udah ngantuk banget ya kak, aku begadang kayak jam 2:30 pagi baru beres ngerjain skripsinya dia.
0: Gila.
1: Banget loh. Terus
3: pas aku mau nge-log out ya akun Google-nya dia, nggak tahu kenapa kayaknya aku karena ngantuk malah ngeklik spreadsheet yang ada di Google itu loh kak. Nah, nggak taunya
2: jadi di spreadsheet-nya ada apa tuh?
3: Ada chat-chatan gitu kak, jadi atas bawah balas-balasan gitu dari
1: ini chatnya kok bisa ada di spreadsheet?
3: Jadi mereka kan kontak-kontakannya biar nggak ketahuan gitu loh kak, dia kontak-kontakannya jadi mereka itu lewat spreadsheet.
0: Canggih banget.
1: Spreadsheet itu lu bisa ngobrol gitu.
3: Jadi nggak taunya dari atas nih, dari atas terus ke bawahnya tuh balas-balasan gitu loh kak tabelnya.
2: Jadi kayak berbagi link
1: gini,
2: gitu ya?
1: Gini kayaknya ini tuh kayak ibaratnya lu bisa nge-share kayak di editan gitu ya. Lu bisa nge-share dan ngedit bareng.
0: Iya, ngobrol.
1: Iya, gitu
0: emang
1: ya.
0: Itu spreadsheet begitu.
3: Betul.
0: Tapi mediumnya Microsoft Excel.
1: Iya, paham gua.
2: Terus.
3: Tuh kayak gitu. Terus kayak gitu.
1: Oke, terus Kak.
3: Gong banget kayak HP kan, aku juga orangnya nggak ngecek HP juga kan. Itu emang posesif banget semenjak aku kerja. Karena kan dia masih kuliah, mungkin nggak ngertiin secure apa gimana, tapi posesif banget itu mantan aku itu kan. Kalau ketemu ngecekin HP aku. Terus padahal waktu itu kan kita juga LDR gitu kak, kayak aku tuh kuliah di Jakarta tapi rumah kan di Bogor. Mantan aku ini kuliahnya di Bandung. Dua minggu sekali tuh padahal aku suka bolak-balik ke Bandung gitu loh kak.
0: Terus?
3: Diri gitu kayak dia kan suka bilang aku cuek lah semenjak kerja segala macem. Terus gak taunya gara-gara yang aku ngerjain skripsinya itu ketahuan di situ kalau dia tuh selingkuhnya lewat spreadsheet. Aku tuh sama dia kan manggilnya gak manggil sayang kan kak, tapi manggilnya Han, Hani gitu.
1: Terus dia manggilnya apa kalau dia?
2: Dia manggilnya Han.
3: Dia sayang.
2: Oh, disuruh manggil sayang.

0: ada bahas-bahas apa enggak?
1: Spesifik enggak?
0: Iya, ada bahas apa gitu. Ini kamu ini deh, apa gitu.
2: Ada nagong itu dia kayak ada enggak sabar nih ke kosan kamu kayak gitu-gitu, Kak. Terus udah gitu kayak astagfirullah, ini orang enggak mungkin makan kuaci di kosan.
1: Terus?
2: Terus udah gitu, aku benar-benar dari yang tadinya ngantuk banget kan, kan namanya jam 2:30 pagi ya.
1: Melek sih itu.
0: Melek lah.
1: Melek sih lo.
2: Sampai azan subuh itu aku jadinya capture-capturein. Jadi aku benar-benar gak ngechat mantan aku sama sekali. Dia kan itu lagi di Bogor juga kan. Nah itu aku benar-benar cuman capture-capturein bukti-buktinya. Terus udah gitu gara-gara aku nemu spreadsheet, gak tahu kenapa keklik lagi lah Google Activity.
1: Apa itu Google Activity?
2: Google Activity ini kayak nggak ada info kayak jam berapa ada di mana.
1: Oh, to-do list gitu ya?
2: Iya, terus bukan to-do list sih, Kak. Jadi kayak riwayat yang kita pernah lakuin tuh ke-recap di Google Activity.
0: Oh, sebentar. Misalnya nge-gym apa segala macam.
1: Iya, ada di mana?
3: Ada di mana ini itu, Kak?
2: Ada di email. Pokoknya kalau
1: email, bentar. Email.
0: Terus.
1: Di email Google ada begitu.
3: Ada begitu.
1: Di mana, Kak?
2: Activity.
1: Ya, kalau di
3: apa?
2: Orang gak merhatiin kan?
1: Iya,
2: juga gak tahu. Tadi bener-bener gak ngerti ada namanya Google Activity. Disitulah kelihatan kayak pernah buka Agoda, buka Traveloka, terus jam berapa ada ke hotel mana, itu ketahuan di situ, Kak.
1: Aman.

0: internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps. Seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
1: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.royachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
3: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
4: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakhiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
5: Kembali lagi bersama dengan perakiraan BMKG, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Jabodetabek yang berlaku Rabu 6 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian pada siang dan sore hari, secara umum berawan-berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek. Selanjutnya, pada malam hari, secara umum berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Suhu udara untuk esok hari berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 sampai dengan 96. Kemudian angin permukaan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah. Kemudian informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial @info BMKG. Sekian dari kami, dikembalikan ke studio.
4: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh BMKG.
3: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
6: Dance 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.

0: Gen FM Jakarta, Surabaya, barengan Sinyal, Senyorita, Yusril Kemal. Sekarang kita mau dengerin Salah Sambung.
1: Betul, nanti kita ada tamu di Rabu ada tamu, tapi sekarang kita ketawa-ketawa dulu aja nih.
0: Yoi.

0: Ya, halo.
1: Ini saya kenalkan istrinya Pak Haris. Ya. Jadi waktu itu kita pesen kacang bawang sama keripik bawang. Nyampainya kan? Bagus, enggak hancur, semuanya aman, alhamdulillah. Tapi yang hancur itu perasaan saya.
0: Kenapa?
1: Karena ayang beb saya habis makan kacang bawang sama keripik bawang jadi ompong semua. Ini kan jadi habis. Saya

0: Ya mau lapor kemarin ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tapi oh ya kalau jualan ya, tuh harus amanah dong.
1: Insya Allah saya amanah Bu.
0: Is ngobrol aja nih sama suami saya Pak. Pak ngobrol dengan Pak Haris nih.
2: Halo Bu.
1: Ya lo gimana kondisinya Pak Haris?
2: Gede banget. Kalian ompong semua Bu. Kalau juga ompong saya ngomong juga bisa Bu. Taring, saya kalau makan makan taring. Taringnya hilang. Taring.
1: Tapi sebelumnya waktu di rumah kan Pak Haris juga nyoba ya. Tapi gak napa-napa ya?
2: Gak apa-apa. Saya makan kocok. Ini kayak kacang. Ternyata gigi saya rontok. Graham. Taring. Gigi bungsu. Gigi susu. Susu kental manis. Susu bunga. Susu kental semuanya hilang.
0: Tuh semuanya giginya pada copot.
2: Sakit
0: Bu. Bukan cuma sakit giginya aja. Sakit hati saya Bu. Sekarang aja suami saya makan bubur setiap hari. Makan buburnya aja pakai sedotan boba Bu.
2: Saya gak bisa makan sedotan lagi Bu.
0: Makannya pakai sedotan boba Bu.
2: Gak bisa makan sedotan lagi.
0: Udah kayak orang sakit parah Bu.
2: Gak bisa makan yang banyak.
0: Gak bisa makan apa-apa lagi bener. Yang ada sekarang saya makan hati Bu. Ganti gigi palsu aja katanya. Berangkat kerja sekarang WFH. Karena kan udah gak bisa komunikasi. Di rumah juga saya kasih bel. Kayak bel-bel ibu pengabdi setan. Karena kalau enggak saya gak dengar suaranya.
2: Gigi palsu, dokter Tompi.
0: Pakai gigi palsu aja minta dokter Tompi. Atau enggak dokter Martin gak apa-apa dah.
1: Coba nanti saya konfirmasi dulu ya.
0: Ya Bu jangan konfirmasi dong Bu, kalau Ibu gak bisa ganti biar nanti saya langsung panggil aja deh. Ini ya kuasa hukumnya Bapak, saya udah capek ini, udah gini
1: maaf
0: aja
1: ya,
0: deh.
1: Ini kan baru nelpon ya, saya juga baru dapat info, Pak Arisnya juga gak ada WA-WA.
0: Iya Ibu, masalahnya susah ditelepon, udah gini aja deh. Ibu Leni Marlina, kita ketemuan aja langsung ya.
1: Saya konfirmasi dulu, gak Ibu, bisa langsung-langsung.
0: Ini Ibu Leni Marlina kan?
1: Marlina mana ya?
0: Aduh. Saya salah sambung. Saya salah orang dan ibu masuk salah sambung di Genevra.
1: Ya ampun, jantung saya dak dik duk.
3: Maaf ya Bu ya.
0: Mau lihat teh. Jangan lupa kacangnya kirim dong.

Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa kau melewatinya.

0: 98,7 FM.
1: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
2: Kemarin tayang di TV nasional. Lo mau nggak nanti lamaran lo tayang di TV nasional?
3: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
4: Gue jarang makan ringan-ringan, katen bat, berarti jarang lo makan katen bat.
3: Ya, katen bat. Gue makan katen bat.
4: Buntut rawit, nggak pernah makan buntut rawit, ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
5: Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di Mas Rasa Brownies.
6: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
5: Opening act.
6: Opening act lagi.
7: Iya.
5: Enggak, Cucia. Jangan ngomong yang enggak, ya. Udah beberapa minta refund.
2: Hati-hati, hati-hati.
1: Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.